0: terakhir tentunya terkait dengan narkotika cair, dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
1: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria, menjelaskan vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
2: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan ya. Satu, masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru ya, kemudian yang ketiga juga masalah pankreas ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba, sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di.
1: Pendengar, etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak, hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Kesenggara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Karena menurutnya, temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi, karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan, Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
4: Revisi. Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya.
5: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
6: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian IMIPAS, terutama Dirjen Pemasyarakatan, untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
5: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
7: Laporan khusus.
8: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
9: Setuju.
8: Terima kasih.
10: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
8: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
9: Setuju.
8: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
10: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
11: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu era APBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare state, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
10: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435.1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106.3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671.2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
4: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%, inflasi tetap terkendali, arus modal masuk tetap meningkat, dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
10: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539.7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195.3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
7: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
12: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
13: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yulina Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas setelah menaklukkan pasangan Tiongkok Yang Wei Kang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menguji ketahanan kesehatan kita. Jangan anggap sepele. Udara yang kita hirup saat ini bisa berdampak buruk bagi pernafasan. Agar tetap terlindungi, mari terapkan langkah-langkah penting berikut ini. Pertama, wajib gunakan masker setiap kali Anda harus beraktivitas di luar rumah untuk menyaring udara kotor. Kedua, kurangi aktivitas di luar ruangan jika kondisi udara di sekitar Anda terpantau tidak sehat. Ketiga, bantu jaga kelembapan tenggorokan dan stamina tubuh dengan memperbanyak konsumsi air putih. Serta lindungi diri dari dalam dengan asupan bergizi dan istirahat yang cukup. Ingat, lindungi diri Anda, sayangi keluarga. Jika mulai merasakan sesak nafas atau iritasi, segera kunjungi fasilitas kesehatan terdekat. Pesan ini disampaikan demi kesehatan dan keselamatan bersama. Tetap waspada, tetap jaga kesehatan.

sobat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Kembali ke informasi dan inspirasi masih di Palembang pagi ini. Gimana pantauan cuaca di pagi hari ini pendengar di sekitar Anda di luar rumah saat ini? Karena jujur Li, saya lagi di studio ya, jadi belum bisa memantau seperti apa untuk cuaca kita di pagi hari ini. Kalau tadi pas menuju ke sini bisa lah ya, karena kita melewati dan kabut asap itu benar-benar tebal. Dan ternyata banyak update dari satu teman-teman di WhatsApp ya, indeks kualitas udara kita nih menyentuh di angka 700-an ke atas begitu ya, dari IQR yang menunjukkan bahwa kualitas udara di Palembang itu di 700-an pada pagi hari tadi ya. Dan ternyata di beberapa tempat tuh berbeda-beda juga. Ada yang menyentuh hingga seribuan tadi di sekitar Musi 2 apa Musi 6 begitu pendengar ya. Jadi bolehlah Anda untuk menyampaikan seperti apa nih pendengar situasi saat ini, cuaca maupun udara di sekitar Anda ya, di line telepon 0711-369977, 0821-792-7900. Untuk di opini publik kita buka pada kesempatan pagi hari ini. Jangan lupa juga kita nanti akan membahas mengenai kekeringan yang mengintai di lumbung pangan, mampukah petani bertahan di tengah kemarau. Jadi pagi hari ini pembahasan kita pendengar, kita tahu ya bahwa persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, khususnya para petani, ini adalah cuaca. Kekeringan di tengah musim kemarau juga menjadi tantangan bagi daerah yang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan. Nah, bagaimana kondisi petani saat ini? Apakah ketersediaan air ini masih mencukupi untuk kebutuhan pertanian? Dan seperti apa juga strategi yang bisa dilakukan agar produksi pangan ini tetap terjaga? Nanti kita akan membahasnya bersama-sama pada kesempatan di pagi hari ini. Kita tahu bahwa narasumbernya nanti akan ada Ketua KTNA Banyuasin ya, Dr. Sukardi SPMSI, dan juga Kabid Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS Sumatera 8, Rifki Maulana STMT. Dari Ketua KTNA Banyuasin juga nanti akan berbincang-bincang bersama kita di pagi hari ini. Kita tahu bahwa Banyuasin juga memang punya peran besar ya sebagai lumbung pangan. Data BPS 2026 yang lalu juga mencatat bahwa Banyuasin ini punya luas panen padi itu sekitar 230.200

datangnya relatif lebih awal di sejumlah wilayah dan secara umum cenderung lebih kering dari normal. Jadi kekeringan yang dirasakan petani itu bukan persoalan yang muncul tiba-tiba. Sejak awal tahun, BMKG memang sudah memberikan prediksi mengenai karakter musim kemarau di 2026 ini. Jadi kondisi air ini bukan cuma soal ada atau tidak ada air ya. Pemkab Banyuasin pada September 2026 menyebut juga adanya tantangan ketersediaan air tawar dan intrusi air laut atau air payau di sejumlah wilayah pertanian saat kemarau. Nah, kondisi ini tuh bahkan bisa membuat pemompaan air sungai kurang efektif untuk tanaman, apalagi ini untuk tanaman padi jika air asinnya ini masuk ke saluran. Jadi persoalannya bukan hanya debit air yang berkurang, tapi juga kualitas air. Sejauh mana intrusi air laut ini menjadi persoalan bagi pertanian di Banyuasin? Kemarau, lalu air irigasi terbatas, pola tanam terganggu, resiko produksi turun, pendapatan petani berdampak, berpotensi memengaruhi pasokan pangan. Jadi ini semua menjadi bagian yang paling berguna ya untuk kita semua, bagaimana kita juga bisa mengatur distribusi air, pompanisasi yang masih efektif begitu kan, bagaimana juga kondisi jaringan irigasi, apakah ada sumber air alternatif, dan bagaimana juga menentukan waktu tanam ketika kemarau, apakah ada varietas tanaman yang lebih sesuai dengan kondisi kering, dan apa sebenarnya yang bisa dilakukan petani secara mandiri, dan bagaimana juga peran pemerintah dan pengelola sumber daya air. Nah, nantikan pendengar, dialognya akan kami hadirkan di Dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan hari ini Rabu 30 September 2026 pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Palembang menyapa.
3: Palembang menyapa. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan dialog Palembang menyapa kurang lebih hingga 60 menit ke depan. Masih bersama saya Tata Edins dan beberapa narasumber akan menyapa Anda juga di kesempatan pagi hari ini via Zoom ya, yang akan kami hadirkan untuk Anda. Nah, pendengar, Sumatera Selatan dibanggakan sebagai lumbung pangan nasional. Tapi hari ini bumi yang kita pijak sedang menjerit. Ketika lagi enggan meneteskan hujan, ribuan hektar sawah di Ogan Ilir, Banyuasin hingga Oku Timur mulai merekah dan menghitam. Padi yang seharusnya menghijau kini terancam berubah menjadi batang-batang kering tidak bernilai. Di mana letak kesalahannya? Apakah kita hanya bisa pasrah menatap alam atau ada tata kelola air dan sistem irigasi yang gagal mengantisipasi siklus tahunan ini? Ketika petani di lapangan bertaruh nasib dengan sisa-sisa air rawa, apa langkah nyata pengelola wilayah sungai? Nah, pendengar, pagi hari ini dialog Palembang menyapa akan kita perbincangkan jeritan petani di tanah yang retak dengan kebijakan penataan air. Pada pagi hari ini kita mengangkat topik kekeringan mengintai di lumbung pangan. Mampukah petani bertahan di tengah kemarau? Kita sudah tersambung via virtual bersama narasumber kita. Saya sapa terlebih dahulu, ada Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air, maksud kami Sumber Daya Air ya, Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Sumatera 8. Pak Rifki Maulana STMT, selamat pagi, assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam Bu.
3: Alhamdulillah sehat ya Pak ya.
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Baik, selanjutnya Ketua KTNA Banyuasin, Dr. Insinyur Haji Sukardi SPMSI. Pak Sukardi, selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, siap.
3: Iya, terima kasih kepada kedua narasumber untuk waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini. Pak Sukardi dan juga Pak Rifki, sebelum kita mulai perbincangan kita di pagi hari ini, kita akan membahas mengenai kekeringan mengintai di lumbung pangan, mampukah petani bertahan di tengah kemarau. Nantinya juga kita akan mengajak pendengar untuk berpartisipasi, untuk bertanya langsung melalui telepon di 0711-369977 dan juga WhatsApp di 0821-7927-9090. Tapi sebelumnya, Pak Rifki dan juga Pak Sukardi, kita akan dengarkan dulu ya. Ini ada laporan reporter RRI terkait dengan kekurangan air mulai berdampak pada pertumbuhan tanaman padi di Desa Lebung Banyuasin dan dikhawatirkan menurunkan hasil panen.
6: Panjang membuat petani di Desa Lebung, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan mulai kesulitan mendapatkan air untuk lahan pertanian. Petani setempat, Rosida, mengatakan kondisi kering telah berlangsung sekitar 3 bulan sejak akhir Juni hingga September. Kekurangan air mulai berdampak pada pertumbuhan tanaman padi dan dikhawatirkan menurunkan hasil panen.
7: Kering.
8: Iya. Dah kata hujan kemarau itu, kemarau panjang,
7: 3 bulan.
8: Mau tahun ini kering, kena muda kering, dia ini dapat 18 karung. Kena kemarau ini, tak tahu tu belum terkeluan padi yang ada, padi dulu beri sebat ke ini. Melosot buahnya.
6: Rosida berharap hujan segera turun sehingga tanaman padi kembali mendapat pasokan air yang cukup. Menurutnya, kondisi cuaca sangat menentukan hasil panen yang akan diperoleh petani. Sementara itu, anggota Serikat Petani Indonesia atau SPI Sumatera Selatan, Widya Astin, mengatakan ketersediaan air menjadi persoalan utama petani selama musim kemarau. Di sejumlah lahan, petani harus mencari sumber air alternatif agar tanaman tetap tumbuh. Kondisi tersebut membuat biaya produksi meningkat karena petani perlu mengeluarkan biaya untuk pompa, bahan bakar, listrik, serta pengadaan dan pengangkutan air. Widya mengatakan, jika kemarau berlangsung lebih panjang, risiko gagal panen dan penurunan pendapatan petani semakin besar. Karena itu, pemerintah diminta memberikan dukungan sebelum dampak kekeringan semakin luas. Bantuan yang dibutuhkan antara lain penyediaan irigasi, sumur, pompa, dan dukungan biaya operasional pengairan.
9: Kalau kemarau berlangsung lebih panjang, yang paling dikhawatirkan tentu tanaman gagal panen, pendapatan petani turun, dan pada akhirnya harga pangan ikut terdampak. Karena itu, pemerintah perlu hadir lebih cepat, bukan menunggu sampai gagal panen. Petani membutuhkan bantuan yang konkret, terutama ketersediaan air melalui irigasi, sumur atau pompa, bantuan biaya operasional pengairan, serta dukungan sarana produksi. Yang paling penting, petani harus mendapatkan kepastian bahwa mereka tidak menghadapi kemarau itu sendirian.
6: SPI juga mendorong adanya perlindungan bagi petani yang mengalami gagal panen akibat bencana alam atau iklim ekstrim, sesuai ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan negara. Bagi petani Desa Lebung, hujan menjadi harapan utama untuk menjadi tanaman tetap tumbuh dan mempertahankan hasil panen. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik, baru saja kita dengarkan bersama-sama laporan reporter RRI terkait dengan kekurangan air mulai berdampak pada pertumbuhan tanaman padi di Desa Lebung Banyuasin dan dikhawatirkan menurunkan hasil panen. Pak Sukardi, bisa digambarkan kondisi real di lahan sawah anggota Bapak saat ini? Berapa hektar lahan yang airnya memang sudah benar-benar habis dan sudah di tahap kritis terancam puso?
5: Baik, terima kasih Mbak Tata. Sebelumnya selamat pagi juga Pak Rifki, dan salam semua bagi petani khususnya di Kabupaten Banyuasin dan umumnya di Sumatera Selatan. Izin Mbak Tata, Pak Rifki ini masih dalam perjalanan nih, mohon maaf sebelumnya. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Mbak Tata bahwa kondisi hari ini petani kita ya banyak dan sedikit mengalami apa ya, kegalauan lah kira-kira seperti itu dengan kondisi yang kemarau panjang ini yang menurut perkiraan BMKG bisa-bisa di apa namanya di bulan November akan terjadi musim hujan yang baik gitu ya. Jadi khususnya di Kabupaten Banyuasin, Mbak Tata, luas areal tanaman padi itu persawahannya cukup luas, lebih kurang di 200-an ribu hektar, yang di luas baku sawahnya lebih kurang data dari Dinas Pertanian lebih kurang di hampir 180-an ribu hektar, yang mana kondisi existing persawahan di Banyuasin itu terdiri dari dua. Yang pertama lahan rawa pasang surut, dan itu yang paling banyak ya, yang paling banyak boleh dikatakan hampir 90% kondisi sawah di Banyuasin pasang surut, dan selebihnya itu rawa lebak dalam, termasuk tadi yang apa namanya terjadi kekeringan di Desa Lebung Ranto Bayur itu masuk posisi di sawah rawa lebak itu, Mbak Tata.
3: Usia padi di lapangan rata-rata saat ini sedang di fase apa, Pak? Seberapa fatal ya jika dalam 1 sampai dengan 2 minggu ke depan itu pasokan air sama sekali tidak masuk begitu?
5: Hari ini rata-rata petani di pasang surut persiapan olah tanah, Mbak. Persiapan olah tanah, terus bersih-bersih lahan, persiapan lahan lah yang jelas. Kalau olah tanah sudah ada mulai dengan menggunakan alat berat ya, alat TR4 diolah. Nanti sembari menunggu ada hujan, diolah kembali, digaru, baru di tabela. Kalau untuk di daerah pasang surut, memang banyak kami temukan, selain kami turun ke lapangan juga ada ketemu dengan petani, lahan-lahan sudah banyak yang merekah. Karena memang sudah cukup lama kondisi kemarau ini dialami oleh petani, bahkan air asin sudah masuk ke areal-areal mendekati persawahan. Itu
3: apa yang terjadi, Pak? Fatalnya nanti bisa terjadi apa nih kalau misalkan 1 sampai dengan 2 minggu nanti ternyata pasokan air juga sama sekali tidak masuk begitu, Pak?
5: Ya kita masih apa namanya berharap sangat ya kepada tentunya Sang Pencipta ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga secepatnya hujan akan turun, karena ini tidak saja berdampak kepada petani, tapi berdampak kepada seluruh masyarakat. Terjadinya kebakaran hutan, lahan, ya, terus kekurangan air bersih, layak konsumsi, terutama di daerah-daerah. Jadi dampaknya tidak saja dialami oleh petani, tapi secara umum masyarakat semua. Itu maka dalam kondisi 1-2 minggu ini terutama bagi petani belum ada terlalu bermasalah lah, Mbak, karena bisa dipastikan ini musim tanamnya mundur ini. Petani hari ini mempersiapkan lahan dan ada juga yang sudah olah tanah. Itu, Mbak.
3: Baik, Pak Rifki, dari apa yang sudah disampaikan Pak Sukardi tadi, begitu ya, Pak ya. Nah, dari pemetaan BBWS Sumatera 8 sendiri, berapa nih, Pak, luas jaringan irigasi dan juga lahan pertanian di Sumsel yang masuk status siaga merah kekeringan musim ini?
4: Ya, baik, terima kasih. Jadi kami, Bu, isu terkait kekeringan ini memang dalam beberapa bulan terakhir menjadi sangat perhatian oleh Pak Menteri melalui Bapak Dirjen yang terus dipantau oleh beliau. Bahkan dalam beberapa hari ini Pak Dirjen SDA secara langsung memonitor seluruh balai-balai yang ada di Indonesia, termasuk yang ada di kami, Bu, di BPS Sumatera 8, untuk memastikan kontribusi balai dalam memetakan kondisi-kondisi kekeringan yang sudah terjadi. Jadi kalau namun untuk data pasti untuk daerah luasan kekeringan itu kami tetap mengacu kepada data yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian melalui, dan kami memperoleh data dari Dinas Pertanian. Jadi memang ada beberapa itu lokasi cukup tersebar, kurang lebih di 11 kabupaten yang ada di Sumatera Selatan ini ada lahan-lahan yang sawah yang sedang ditanami saat ini tersebar di 104 desa. Nah, ini yang sudah dari Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Sumsel itu sudah menginformasikan ke kami, sehingga lokasi-lokasinya ini kami terus memonitor, Bu, mengerahkan tugas-tugas kami yang ada di lapangan untuk melakukan pengecekan, Bu. Sehingga sesuai arahan Bapak Dirjen, agar seluruh area-area yang sawah yang saat ini sedang tanam itu agar kami memantau, memonitor apakah ada kendala terutama terkait ketersediaan air. Karena salah satu tugas utama kami adalah dari sisi untuk membantu menyuplai, menjamin ketersediaan air untuk lahan-lahan yang ada di sawah. Namun memang pengelolaan daerah irigasi mungkin perlu diketahui itu sebenarnya sesuai permen itu dibagi dalam beberapa kewenangan. Ada kewenangan pusat, kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten. Namun Bapak Menteri dalam kondisi kekeringan seperti ini memang sudah menginstruksikan ke kami agar dalam mengantisipasi bencana kekeringan di sawah itu sudah tidak lagi melihat sisi kewenangannya. Karena normalnya ke dalam kondisi normal memang yang menjadi fokus utama di kami di balai itu adalah untuk mengelola daerah-daerah irigasi yang sesuai kewenangan pusat. Di mana kalau di daerah Kabupaten Banyuasin sendiri ada beberapa daerah irigasi rawa menjadi kewenangan kami. Nah, itu sesuai kewenangan itu yang kami monitor secara rutin sepanjang tahun. Namun dengan kondisi seperti ini memang Pak Menteri maupun Pak Dirjen menyampaikan, mengarahkan kepada seluruh balai-balai masuk di kami di Sumatera Selatan untuk memantau seluruhnya. Makanya kami beberapa waktu lalu memastikan data-data tersebut melalui Dinas Pertanian Sumsel untuk kami memperoleh data-data tersebut, dan alhamdulillah sudah diberikan. Ini petugas-petugas kami sekarang sedang melakukan verifikasi ke lapangan mencari posisi-posisi sawah-sawah yang sedang tanam saat ini. Yang seperti tadi Pak Sukardi sampaikan, ada beberapa sawah. Nah, ini kami mungkin nanti Pak Sukardi bisa bantu kami juga, Pak.
5: Siap,
4: sama, karena kalau kewenangan pusat, insya Allah kami monitor, Pak. Cuma, namun memang yang kami perlu bantuan informasi adalah daerah-daerah irigasi yang merupakan kewenangan kabupaten, kewenangan provinsi, kewenangan kabupaten, dan termasuk juga sawah-sawah yang tada hujan. Karena di Kementerian Pertanian itu juga menginformasikan kondisi-kondisi untuk sawah-sawah yang tada hujan. Nah, sawah-sawah tada hujan ini tentunya di kami saat ini memiliki keterbatasan data, apalagi terutama yang sedang tanam. Jadi fokus utama yang sedang kami coba sisir lagi saat ini adalah sawah-sawah yang sedang tanam posisinya. dan persiapan tanam. Seandainya memang ada petani-petani yang sudah memulai untuk persiapan tanam. Nah, ini yang kami arahan Bapak Dirjen untuk memetakan. Okay. Seandainya ada kendala terkait ketersediaan air, itu kami diminta untuk turun mencarikan solusi sehingga jangan sampai tanaman padi yang sudah mulai tanam ini terjadi kegagalan. Nah, ini nanti kami mungkin butuh masukan juga, butuh informasi.
3: Jadi,
4: karena tentunya iya, kami di balai punya keterbatasan untuk personil yang bisa memetakan, mengidentifikasi itu semua.
3: Baik, jadi yang masuk status siaga merah kekeringan musim ini berapa Pak jumlahnya?
4: Kalau dari itu cukup luas Bu, ada di 104 desa, itu kurang lebih ada sekitar, ini bukan belum kritis Bu ya, hanya airnya terbatas. Terbatas itu kategori di Kementerian Pertanian, itu terbatas itu adalah ketersediaan airnya dibantu melalui pompa, bukan lagi melalui gravitasi atau melalui suplai saluran. Jadi air ini masih tersedia namun terbatas.
3: Iya, jadi terbatas berapa
4: itu,
3: Pak?
4: Karena pompa itu ada kurang lebih sekitar 7.000 hektar Bu, kalau di seluruh Sumatera Selatan.
3: 7.000.
4: Itu berdasarkan data yang dari Kementerian Pertanian Bu.
3: Oke, baik. Nah, ini tingkat kekeringan yang terjadi ini apakah memang sudah sesuai dengan prediksi mitigasi BBWS begitu Pak? Atau apakah ada lonjakan juga untuk angka krisis di luar perkiraan?
4: Kalau kami, ya seperti tadi kami sampaikan Bu, yang termonitor secara terus-menerus di kami adalah yang kewenangan pusat Bu. Sedangkan yang tadi, yang 7.000 itu seluruh kewenangan Bu, termasuk yang tada hujan non teknis. Jadi mungkin booster kami informasikan juga tada hujan itu adalah sawah-sawah yang di luar ada salurannya Bu, ada jaringannya. Sehingga sumber airnya itu hanya mengandalkan hujan. Nah, ini ternyata sawah-sawah tada hujan ini di musim kemarau panjang ini ternyata cukup banyak yang sudah masih posisi tanam Bu. Ini yang posisi-posisi kritis itu kebanyakan di sawah-sawah tada hujan. Ya, di mana hujan belum datang, tapi petani sudah memulai untuk bercocok tanam.
3: Yeah.
4: Ini yang kondisinya di sangat kritis, karena hanya mengandalkan sisa-sisa air yang masih tersedia di saluran-saluran maupun saluran-saluran sungai terdekat dari petak sawah yang ada itu.
3: Baik, Pak Rifki, Sumsel ini kan kaya akan aliran sungai dan lahan basah ya. Kenapa setiap kali kemarau tiba, sawah-sawah kita ini mendadak kehabisan air? Di mana sebenarnya sumbatan utama sistem irigasi kita ini, Pak?
4: Jadi, kita kan memang untuk ketersediaan air saat ini banyak mengandalkan aliran permukaan, Bu. Permukaan itu bisa melalui saluran-saluran, bisa melalui melalui sungai dan anak sungainya. Nah, tentunya air-air yang tersedia di sungai ini, karena secara gravitasi, dia sejalan dengan waktu akan mengalir terus sampai ke laut, Bu. Nah, ini tentunya ketersediaan air di sungai-sungai tersebut bersumber dari hujan yang turun, Bu. Nah, dengan hujan yang tidak sudah berhenti, tentunya ketersediaan air yang ada di sungai ini menjadi akan semakin berkurang, karena air itu secara alami akan mengalir terus ke hilir masuk ke laut, Bu. Nah, ini yang makanya tampungan-tampungan yang di darat yang perlu dimaksimalkan. Dan tentunya kalau di irigasi di rawa, tentunya kami kadar keberadaan pintu-pintu air itu menjadi suatu hal yang utama, yang penting, karena dengan pintu-pintu air yang ada di daerah irigasi rawa itu dapat dioperasikan untuk menahan air-air tawar yang sudah masuk ke dalam jaringan, sehingga bisa dimanfaatkan di musim kemarau ini. Nah, namun karena keterbatasan, sehingga ini karena sudah terlalu lama, sehingga jumlah air yang tersedia di saluran-saluran itu sudah terbatas yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Begitu juga dengan adanya pintu-pintu yang misalnya sudah tidak beroperasi, tentunya akan air tawar yang tersedia itu sudah tercampur dengan air laut, sehingga tidak terlalu menguntungkan untuk dipergunakan sebagai sumber air untuk sawah.
3: Langkah darurat apa nih Pak yang sudah dan sedang dilakukan BBWS 8 hari ini untuk menyuplai air ke saluran sekunder dan juga tersier di kawasan pertanian yang paling parah?
4: Ya, sesuai arahan Bapak Dirjen, memang kami perlu mencari lokasi-lokasi yang kritis, yang memiliki kendala dalam ketersediaan airnya. Terus nanti coba tentunya kami, tugas kami akan ke lapangan kalau sudah menemukan sawah-sawah tersebut, dan kami mencarikan solusinya, Bu. Biasanya kami mencarikan sumber-sumber sungai-sungai terdekat yang masih ada airnya. Nanti kami akan kirimkan pompa-pompa kami, pompa mobile pump yang ada di kami untuk ke sana untuk menyuplai. Karena kan kebutuhan air di sawah itu tidak terus-menerus, Bu. Cukup sekedar digenangi, setelah tergenang itu tidak harus terus-terusan diairi. Setelah tergenangi itu bisa ditunggu, karena kan airnya tentunya nantinya akan diserap oleh tanaman. Nanti setelah beberapa waktu, biasanya sekitar 2 mingguan, airnya sudah mulai kering, di kandungan air di tanahnya juga sudah mulai terlalu rendah. Nah itu baru nanti butuh air supply lagi. Nanti pada saat itu kalau memang kondisinya masih ternyata dibutuhkan, nanti kami akan supply. Nah ini yang kami butuhkan informasi, karena yang kesulitan mendata adalah sawah-sawah tanda hujan, Bu. Sawah-sawah tanda hujan ini tentunya di luar sistem, Bu. Di luar sistem, di luar sistem jaringan yang sudah ada, sehingga informasinya kami sangat mengandalkan bantuan dari lembaga-lembaga yang terkait, dinas-dinas dari mungkin dari perangkat desa untuk membantu menginformasikan kami, sehingga kalau ada kendala ketersediaan air, kami coba kirim petugas kami untuk mencarikan sumber-sumber terdekat yang bisa dipompakan untuk ke arah sawah mereka.
3: Oke, termasuk ini info dari Pak Sukardi juga begitu ya Pak ya?
4: Ya. Jadi tinggal Pak Sukardi, kami bisa diinfokan kami Pak. Tadi kan Pak Sukardi menyampaikan ada informasi sawah petani-petani yang sudah mulai mengalami kritis terkait air. Nanti coba kami kirim tugas kami untuk mencari ada sumber-sumber terdekat yang bisa kita manfaatkan untuk mensuplai air ke sana.
3: Baik. Nah Pak Sukardi, kalau dari sudut pandang petani di saluran paling ujung atau tail ender ya, apakah pembagian air irigasi dari BBWS selama ini dirasakan adil atau air selalu habis di hulunya saja begitu? Siapa tahu kan ini Pak Pak Rifki juga kurang apa begitu dapat infonya ke Pak Rifki gitu kan, mumpung ada Pak Rifki nih Pak. Silakan Pak Sukardi ya.
5: Terima kasih. Ini luar biasa nih, memang kami berharap adanya para pengambil kebijakan yang bisa ketemu langsung seperti ini. Tentunya saya sebagai pelaku utama di lapangan dan juga mewakili para petani, ya sangat berharap dan alhamdulillah selama ini ya kami pastikan Balai Besar sangat bermanfaat dan banyak membantu. Namun karena luasan areal yang cukup banyak, kami juga memaklumi masih banyak sekali kendala-kendala yang kami hadapi, terutama dalam hal bagaimana petani bisa memanfaatkan kondisi air yang baik untuk tanaman, terutama pada waktu-waktu tertentu yang saat ini sedang kami atau petani alami. Persawahan tada hujan juga, maksudnya ya rawa pasang surut yang di Banyuasin rata-rata seperti itu, ini apa Pak Rifki ya. Kami juga berharap seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rifki tadi kaitan dengan pompanisasi, alhamdulillah sudah juga ada dirasakan itu. Terus mungkin dibutuhkan juga pembangunan embung-embung di beberapa titik, yang mana pada kondisi hari ini air banyak, anu Mbak Tata, Pak Rifki, cuman itu tadi karena berdampak dari kemarau airnya asin. Nah jadi air asin ya tidak baik dan sangat berbahaya bagi tanaman padi gitu kan. Yang jelas insya Allah Pak Rifki, kami akan juga meminta bantu kepada kawan-kawan KTNA di tingkat kecamatan untuk bisa menghimpun informasi terkait titik-titik yang kritis, dan harapannya kerjasama yang baik antara KTNA, petani, dan juga balai besar, sehingga apa yang menjadi harapan petani dalam waktu dekat ini bisa apa namanya melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, yang mestinya di bulan ini tahun kemarin sudah mulai rame olah tanah dan ada sebagian sudah tanam, tapi di tahun musim tanam ini kayaknya petani harus bersabar mungkin. Berharap satu bulan ke depan insya Allah sudah bisa beraktivitas. Karena kita ketahui bersama, Sumatera Selatan dan Banyuasin salah satunya ya tidak main-main membantu dan menyumbang gabah atau pangan di level nasional. Maka dari itu ya berharap sangat kehadiran pemerintah untuk di Sumatera Selatan wabil khusus Banyuasin untuk bisa bagaimana tidak saja mempertahankan tapi sesuai dengan targetan pemerintah daerah Kota Banyuasin Pak Bupati dalam hal ini untuk bisa meningkatkan angka produktivitas sehingga Banyuasin yang pada hari ini di level 3 nasional berharap ke depan dengan kehadiran pemerintah yang benar-benar akan dirasakan oleh petani bisa di meningkat di level 2 bahkan mungkin di level 1 nasional. Dan kami meyakini ketika pemerintah hadir tidak Sumatera Selatan untuk bisa naik di level 2 ataupun di level 1. Itu Mbak Tata dan Pak Rifki.
3: Jadi seberapa efisien Pak Sukardi jaringan irigasi teknis yang ada di daerah Bapak saat ini? Apakah memang fungsinya, maksudnya berfungsi mengalirkan air atau malah justru banyak yang rusak dan dangkal begitu Pak?
5: Oh ya, jadi memang ini Mbak Tata itu salah satu yang menjadi kendala utama bagi petani. Karena saya tidak tahu persis apa namanya program dari pemerintah dalam hal ini terutama balai besar yang menanganinya, apakah mungkin misalnya nih dalam hal untuk cuci parit atau misalnya untuk terjadi pendangkalan itu untuk pengurukan kembali ada masanya misalnya nih per berapa tahun sekali gitu kan. Karena ini sangat dirasakan oleh para petani, Pak Rifki, apa namanya saluran parit tersiernya bagus, ya sekundernya bagus, tapi kalau primernya nggak bagus juga susah alirannya kan gitu. Dan memang banyak dangkal-dangkal. Kadang-kadang saya sebagai ketua KTNA pada waktu-waktunya mulai mau musim pertanaman seperti ini. Apalagi musim air besar, sudah banyak ditelepon, ditanya, Pak ini Pak, dangkal Pak, gitu kan. Jadi banyak sekali. Jadi kalau apa namanya yang di tersiernya dibagusi, sekundernya bagus, tapi kalau yang primernya nggak digali atau dalam kondisi dangkal, ya boleh dikatakan agak sedikit percuma perbaikan di tingkat tersier maupun sekunder kalau primernya itu dangkal. Dan boleh dikatakan hampir sebagian besar kondisi-kondisi ini terutama primer dan sekundernya di persawahan Banyuasin banyak mengalami pendangkalan. Makanya saya bilang tadi, program ini mungkin berapa tahun sekali dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini balai besar, sehingga di saat-saat air dibutuhkan atau mungkin air tidak dibutuhkan, itu aliran air di saluran-saluran bisa termanfaatkan dengan baik. Karena kalau kelebihan air juga tidak baik bagi tanaman padi. Dan kami tahu anggarannya tidak cukup kecil ini, Pak Rifki ya, makanya luar biasa kalau untuk ngurusi ini. Tapi kan alhamdulillah ketika hasil produktivitas meningkat, artinya tidak saja petani tapi seluruh elemen yang ada di Banyuasin maupun di Sumatera Selatan memberikan manfaat bagi bangsa ini untuk membantu pangan di secara nasional.
3: Baik. Itu. Ya, ini berhubung Pak Soekardi udah bilang soal dangkal tadi ya Pak ya. Nah, saya akan meminta tanggapan dari Pak Rifki. Ini gimana nih Pak Rifki?
4: Ya, baik Bu. Terima kasih. Ya, ini Pak Soekardi, memang kami sendiri di Balai juga menyadari bahwa daerah-daerah irigasi, terutama dari daerah irigasi rawa ya, itu yang ada di Banyuasin itu banyak yang sudah mengalami pendangkalan ya. Nah, sehingga kami juga di Balai sudah tahun ini juga sudah masuk Bu dan Pak Soekardi untuk kegiatan ada di Telang Bu. Di Telang. Yeah. Nah, cuman memang untuk kegiatan rehabilitasi atau normalisasi yang kami masuk itu terbatas hanya di kewenangan pusat. Seperti tadi kami sampaikan, untuk pengelolaan daerah irigasi ini terbagi beberapa kewenangannya. Namun saat ini dengan adanya Inpres Bu, Inpres nomor 2 tahun 2025 itu peluang untuk irigasi-irigasi kewenangan provinsi maupun kabupaten dan irigasi-irigasi non teknis sekalipun itu peluangnya besar untuk bisa diusulkan untuk kami tangani Bu, karena sesuai kemenangan sebenarnya kan kami menangani hanya di kewenangan pusat Bu. Cuma dengan adanya Inpres Presiden nomor 2 tahun 2025 peluang untuk itu sangat terbuka. Nah, sehingga nanti kami juga mohon dorongannya dari masyarakat untuk menginformasikan ke dinas-dinas PU di kabupatennya, karena usulan Mas untuk program Inpres ini dari Pemda-Pemda setempat Bu. Sehingga dari secara mekanismenya usulannya dari Pemda, terus nanti disampaikan melalui ada websitenya, nanti disampaikan melalui aplikasi, nanti masukan-masukan yang sudah usulan-usulan yang sudah masuk akan kami verifikasi di tingkatan balai. Baik. Dan kami sangat sangat terbuka untuk membantu menginformasikan atau membantu untuk rekan-rekan kami di Pemda dalam kaitan untuk melengkapi dokumen-dokumen administrasi dan khususnya yang teknis Bu. Karena dokumen teknis kalau ada kendala nanti kita lihat, kami bantu lihat bersama, ada kekurangan dokumen teknis seperti apa nanti coba kami bantu juga untuk supaya bisa memenuhi syarat. Namun setelah tentunya hasil dari verifikasi di balai akan dilakukan verifikasi lagi di pusat. Nanti kalau lolos di verifikasi pusat baru nanti. Karena Inpres ini sangat terbuka dan anggarannya yang kami lihat sejauh ini cukup longgar Bu. Sehingga sepanjang usulan itu memenuhi syarat administrasi dan teknis, sepanjang yang kami lihat dari tahun lalu sampai dengan tahun ini, usulan tersebut tidak akan ditolak Bu. Namun memang kendalanya adalah bagaimana Pemda setempat untuk melengkapi dokumen administrasi dan teknis yang dapat di yang dipersyaratkan untuk bisa memenuhi dalam usulan di Inpres ini. Nah, seperti itu.
3: Baik, Pak Soekardi. Jadi untuk menyelamatkan sawah yang mengering ya, sebenarnya berapa biaya ekstra yang harus dikeluarkan petani per hektarnya ya, hanya mungkin untuk menyewa mesin dan juga membeli BBM untuk menyedot air dari sungai, bahkan mungkin dari rawa terdekat. Tapi jangan dijawab dulu ya Pak Sukardi ya, kita break dulu, nanti saya akan tanyakan setelah yang satu ini. Pak Sukardi dan juga Pak Rifki, jangan kemana-mana, masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
10: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
11: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
10: Palembang menyapa.
3: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi, masih di Dialog Palembang Menyapa. Kita masih bersama narasumber kita, Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8, Rifki Maulana STMT, dan juga Ketua KTNA Banyuasin, Dr. Insinyur Haji Sukardi SPMSI. Kita membahas mengenai kekeringan yang mengintai di lumbung pangan, mampukah petani bertahan di tengah kemarau. Jangan lupa untuk bergabung bersama kami pendengar di telepon 0711-369977, 0821-792-79090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan juga langsung komen ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Nah, saya tanyakan kembali nih Pak Sukardi ya, terkait dengan biaya ekstra nih yang harus dikeluarkan petani per hektar hanya untuk menyewa mesin dan juga membeli BBM untuk menyedot air dari sungai, bahkan mungkin dari rawa terdekat. Berapa nih Pak?
5: Kalau

0: sehingga pada saat-saat tertentu ini paling tidak misalnya pada tanaman yang memang sudah mulai mau panen terus kekeringan, itu di beberapa tahun yang lalu pernah terjadi di daerah Rantau Bayur. Nah, kalau petani tidak punya alat mesin pompa sendiri, nah itu bisa dipastikan kemungkinan besar akan terjadi gagal panen. Nah, itu Mbak. Jadi, kalau misalnya dengan anggaran sendiri, ya bisa di angka lebih kurang 500 sampai 1 juta.
1: Mm-hmm.
0: Untuk bisa biaya ekstra untuk mendapatkan air bagi lahan sawahnya per hektarnya.
1: Oh, itu 1 juta tapi per hektar ya, Pak ya?
0: Ya, 500 sampai 1 juta.
1: Mm-hmm.
0: Tapi kalau misalnya dia bergabung di kelompok tani, tentunya akan lebih kecil. Apalagi harga BBM di lapangan bisa 2 kali lipat dari harga subsidi yang harusnya diterima oleh petani. Nah, kami juga berharap di beberapa waktu yang lalu saya dapat informasi dan ketemu sama para petani di Kecamatan Muara Telang itu ada SPBU petani. Cuman saya belum tahu persis informasinya, sampai hari ini belum terlaksana itu. Itu kalau memang benar-benar terwujud, sangat membantu petani dalam hal mendapatkan BBM yang cukup dengan harga yang subsidi. Karena BBM ini dibutuhkan oleh petani tidak saja pada saat olah tanah, tapi sampai dengan panen.
1: Ya.
0: Nah itu.
1: Baik.
0: Itu Mbak Tata.
1: Baik. Pak Rifi, tadi Pak Sukardi bilang kan bahwa nilainya sejumlah begitu, itu kalau misalkan pakai kantong pribadi begitu kan. Nah, melihat petani harus merogoh kocek sendiri untuk pompa nisasi darurat, BBM dan lain-lain ya, apakah ada skema bantuan operasional atau bantuan armada pompa darurat dari BBWS yang memang langsung diterjunkan ke titik-titik krisis ini, Pak?
2: Ya, terima kasih. Kalau alokasi dana sementara ini belum ada, Bu.
1: Mm-hmm.
2: Namun kami tentunya akan mengupayakan dari kegiatan-kegiatan kami yang bisa kami realokasi anggarannya. Tentunya kami butuh persetujuan juga dulu dari pusat, Bu, ya. Kami usulkan dulu pusat untuk membantu mengatasi kekeringan ini. Nah, nantinya kami sementara ini kan ada kegiatan, ada pompa-pompa banjir, Bu, walaupun kapasitasnya sangat besar, Bu. Sebenarnya kalau membantu untuk air di sawah mungkin terlalu besar, Bu, karena pompa banjir itu kapasitas bisa 250 kubik, Bu.
1: Ya, tapi kalau pompa daruratnya BBWS punya nggak, Pak? Misalnya ini kan bukan anggaran, tapi lebih ke pompanya sendiri yang...
2: Pompa kami ada pompa mobile, Pak, mobile pump. Jadi nanti itu yang kami sementara ini kami andalkan untuk membantu petani-petani yang membutuhkan air dari sungai-sungai terdekat. Nah, ini yang bisa kami manfaatkan adalah mengoperasikan pompa-pompa banjir itu, kami kirim ke lokasi-lokasi sawah yang membutuhkan, nanti kami operasikan untuk menyuplai air ke petak-petak sawah yang membutuhkan, Bu.
1: Oke, baik. Kita ke pendengar dulu ya, Bapak-Bapak. Ini sudah ada pendengar yang bergabung via WA di 0821-792-79090. Ada Pak Budi dari Banyuasin di Telang ya. Di daerah kami itu air pasang surut itu asin kalau kemarau. Sawah kami itu sudah retak-retak. Kami mau sewa pompa sendiri tapi solarnya mahal sekali. 1 hektar bisa habis jutaan rupiah. Pertanyaan saya nih, apakah ada bantuan pompa mobile darurat atau BBM subsidi khusus dari pemerintah yang bisa langsung didorong ke desa kami minggu ini? Kalau tidak ada, minggu depan sawah kami dipastikan puso, Pak. Nah, betul tadi sudah dijawab oleh Pak Rifki ya, ada pompa-pompa yang bisa disalurkan begitu ya, Pak ya, pompa mobile itu ya.
2: Ya, cuma mungkin saya

0: Tambahan dulu mobile farm kami itu bentuknya kendaraan Bu, kayak sehingga harus ada akses darat yang sana. Nah ini kemungkinan sawah-sawah di ini yang agak rumit adalah kalau di sawah-sawah yang di daerah rawa pasang surut itu akses darat ke sana kan agak sulit Bu. Cuma kami akan kirim petugas Bu kalau kalau memang ada informasi lahan-lahan yang sudah terancam untuk gagal panen. Kami ada kontak-kontak posko Bu.
1: Berapa tuh Pak? Di mana?
0: Nomornya 0821 6409 7723. Jadi nanti kami butuh informasi dari masyarakat. Seandainya ada lahan-lahan pertanian yang sudah tanam dan terancam untuk gagal panen, itu tolong diinformasikan beserta titik koordinatnya.
1: Oke.
0: Sehingga nanti kami bisa kirimkan petugas kami ke lokasi untuk bersama-sama dengan petani nanti kita lihat apa yang bisa kita lakukan untuk membantu atau mengantisipasi jangan sampai kegagalan panen itu terjadi.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Nah, khususnya dalam konteks kalau di kami Bu, untuk membantu ketersediaan air Bu.
1: Oke. Okay.
0: Karena kadang kami datang terus diinformasi Pak, air kami aman Pak, tapi kami terkendala sama pupuk. Nah, kalau itu kami tidak bisa bantu. Cuma kalau kalau masalahnya pompa kami rusak Pak, kami butuh air. Oh ya, nanti oke, okay, nanti kami coba cari solusi, cari jalan keluar, kira-kira apa yang bisa kami lakukan, seperti itu.
1: Nah, itu kalau misalkan pupuk dan lain-lain gitu ya Pak ya, nah, tapi ini agar kita tidak selalu menggunakan pemadam kebakaran setiap kemarau ya, ada rencana strategis BBWS 8 gitu Pak, dalam pengerukan embung, mungkin normalisasi sungai, dan mungkin juga perbaikan struktur irigasi Sumsel untuk jangka panjangnya begitu?
0: Ya, mungkin untuk di khususnya di Banyuasin Bu ya, kami ada dalam proses untuk usulan untuk dana mempergunakan dana loan Bu. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa mulai sehingga kami bisa melakukan pengerukan di saluran induk, saluran primer di beberapa daerah irigasi rawa kewenangan kami namun Bu, kewenangan pusat. Nah, dan juga yang upaya yang bisa kami dorong adalah mungkin kami sudah mendorong ke rekan-rekan di Pemda untuk mengusulkan kegiatan-kegiatan melalui Sipuri Bu, melalui aplikasi Sipuri itu kegiatan impres yang tadi kami sampaikan. Jadi di situ kan ada upaya-upaya kalau kendalanya misalnya di musim kemarau ini keterbatasan air karena airnya sudah minim jumlahnya. Itu bisa juga dengan melalui jaringan irigasi air tanah. Jadi kita bangunkan sumur-sumur untuk sumur-sumur dalam untuk bisa mensuplai air pada saat musim kemarau terutama Bu ya. Karena mungkin air di permukaan sudah jumlahnya sudah sangat terbatas. Sehingga alternatifnya adalah melalui sumur dalam. Namun memang untuk di Banyuasin mungkin agak selektif Bu ya yang bisa diterapkan jihad karena Banyuasin sesuai nama kabupatennya Bu ya. Jadi kan
1: Banyuasin gitu ya Pak ya.
0: Airnya arah pertaniannya banyak di sekitar dekat dengan laut sehingga mungkin ya kami tapi itu perlu juga di kalau memang ada potensi tetap kami akomodir namun untuk sumur dalam agak sulit tapi tidak menutup kemungkinan Bu tetap. Nanti makanya itu nanti kami berharap kami juga terus mendorong ke Pemda setempat untuk bisa mengusulkan kebutuhan-kebutuhan apa yang bisa dilakukan melalui impres Bu. Karena itu peluangnya sangat besar di situ untuk bisa dialokasikan anggaran selain dari APBN yang rutin yang bisa kami peroleh tiap tahunnya. Yang jumlahnya mungkin tidak bisa meng-cover seluruh kebutuhan Bu. Namun kalau dari impres, alokasi anggaran cukup longgar. Nah ini kan cuma memang motornya harus dari Pemda yang masuk ke sana, kami juga terus komunikasi dengan Pemda-Pemda untuk bisa mengusulkan melalui impres tersebut.
1: Baik. Nah, Pak Sukardi, selain urusan irigasi gitu ya, Sejauh mana ini efektivitas program asuransi usaha tani padi, Pak, dalam melindungi petani Sumsel saat terjadi puson ya akibat kekeringan?
2: Ya. Baik, sebenarnya ini program yang cukup bagus ya, asuransi gagal panen ini. Setahu saya, Banyuasin di beberapa tahun yang lalu pernah mengklaim ini, dan saya membantunya gagal panen puso di Kecamatan Pulau Rimau.
1: Yeah.
2: Alhamdulillah berhasil. Namun padahal itu asuransinya hanya kecil sekali loh, per hektar tuh kalau nggak salah 100 per 200 ribu. Nah, begitu dia gagal panen akan mendapatkan lebih kurang di angka 4 sampai 6 juta untuk digunakan untuk dikembalikan untuk musim tanam berikutnya, bukan untuk konsumsi ya. Nah, itu. Dan berapa tahun yang lalu pernah itu kita klaim berhasil dari Jasindo. Nah, saya tidak tahu persis apakah hari ini program itu masih ada. Yang jelas di Banyuasin sendiri itu sudah ada payung hukumnya, masuk di Perda, perlindungan petani dan nelayan. Sudah ada. Jadi melalui dana APBD pun sebenarnya bisa, karena sudah ada peraturan daerahnya. Dan berharap petani juga bisa memanfaatkan program asuransi gagal panen ini. Karena apa? Ya kalau sudah gagal panen ya untuk bisa melanjutkan musim tanam berikutnya, bagi petani yang mungkin bermodalkan pas-pasan, ya akan kesulitan, sehingga dia akan ngutang lagi kan gitu. Okay. Jadi kami sangat mendorong kepada petani dan sosialisasi dari teman-teman penyuluh terkait program asuransi gagal panen ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh petani. Itu Mbak Tata.
1: Baik, semua pertanyaan ini sudah dijawab ya, pertanyaan dari pendengar juga sudah dijawab. Sebelum kita akhiri perbincangan kita di pagi hari ini, apa closing statement dari kedua narasumber? Mungkin kurang lebih singkat saja ya, apa jaminan juga dan komitmen terdekat mungkin BBWS 8 ini untuk membantu petani Sumsel melewati puncak kemarau ini? Silakan Pak Rifki.
0: Ya, terima kasih Mbak Tata. Jadi kami sesuai arahan Pak Menteri menurut Pak Dirjen SDA, memang diharapkan untuk berperan aktif dalam membantu petani untuk menghadapi masa kekeringan ini, Bu. Sehingga namun kami saat ini memiliki keterbatasan informasi terkait lahan-lahan sawah yang sedang ditanami, sehingga kami sangat berharap petani-petani yang sedang tanam ataupun sudah mulai mengalami permasalahan dan tersedia air bisa menghubungi posko bencana kami di 0821-6409-7723. Nanti beserta koordinatnya disampaikan di sana, sehingga nanti kami akan coba kirim petugas-petugas kami untuk melakukan pengecekan untuk kami bersama-sama dengan petani mencari solusi kira-kira dalam aspek ketersediaan air apa yang bisa kita upayakan untuk membantu petani. Nah, nanti kalau kami di keterbatasan di balai, nanti tentunya kami juga akan berkonsultasi ke pusat untuk meminta masukan dan arahannya, sehingga kami bisa membantu agar jangan sampai terjadi kegagalan panen. Mungkin itu Bu dari kami.
1: Baik, Pak Sukardi, apa pesan paling mendesak yang ingin Anda sampaikan, baik itu kepada pemerintah pusat dan daerah mungkin demi menyelamatkan nasib petani Sumsel? Silakan Pak.
2: Baik, kalau kata presiden pertama kita, Bung Karno, petani itu bukan hanya sekedar petani, tapi petani ada kepanjangannya, yaitu penyangga tatanan negara Indonesia. Begitu hebatnya seorang Bung Karno mengartikan petani sebagai penyangga tatanan negara Indonesia. Artinya, petani tidak saja sekedar bertanam padi, terus menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia, tapi lebih dari itu, petani urusan masalah perut. Kalau masyarakat kita kenyang, masyarakat kita sejahtera, insya Allah negara juga akan kuat. Nah, maka dari itu, di kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya mewakili petani Sumatera Selatan berharap sangat kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bisa hadir bersama-sama di tengah-tengah petani, terutama dalam situasi kondisi yang petani sangat membutuhkan uluran tangan daripada pemerintah tersebut, termasuk dalam kondisi yang saat ini di kekeringan yang saya katakan sudah lumayan panjang ini, kita wajib menyelamatkan petani, keluarga petani. Dan yang tidak kalah penting, petani ini perjuangannya luar biasa. Dari kondisi pratanam melalui pembukaan lahan, olah tanah, menanam, memelihara, sampai dengan pada panen, petani tidak ada hentinya. Satu hal yang paling penting, tolong kepada pemerintah untuk menjaga hasil panennya. Tapi alhamdulillah, pemerintah pusat saat ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo sebagai presiden sangat konsen terhadap petani, dan kami di bawah sudah merasakan.
1: Ya, Pak Sukardi,
2: harap itu bisa bertahan dan syukur-syukur bisa dinaikkan, sehingga petani, keluarga petani bisa kayak lebih hidupnya dan sejahtera.
1: Okay.
2: Sejahtera, insya Allah negara kita akan baik-baik saja.
1: Baik. Ya, terima kasih Pak Sukardi ya. Pendengar, kekeringan mungkin adalah fenomena alam, tetapi gagal panen massal akibat ketiadaan air irigasi adalah masalah tata kelola. Kita tidak bisa terus-menerus menuntut petani menjaga ketahanan pangan nasional. Sementara saat kemarau tiba, mereka dibiarkan bertarung sendiri memompa sisa air di dasar parit. Air adalah darah bagi pertanian Sumsel, memastikan alirannya sampai ke sawah terujung bukan lagi sekadar tugas rutin, melainkan kewajiban moral untuk menyelamatkan dapur warga dan masa depan petani kita. Baik, terima kasih kepada BBWS Sumatera 8, Pak Rifki dan juga KTN Sumsel, Pak Sukardi yang sudah bersikap terbuka ya pagi ini. Sampai bertemu kembali mungkin di perbincangan berikutnya, Pak Rifki dan juga Pak Sukardi. Salam sehat, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Terima kasih.
0: Terima kasih. Saya izin lift.
1: Baik, pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami via telepon, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital, serta akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Saya Tata Edin, semua wakili seluruh tim redaksi pamit undur. Jaga lahan kita, hargai keringat petani. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami. Setelah ini kami akan hadirkan Halo RRI.
3: Palembang menyapa.

Tahukah Anda? Gado-gado merupakan salah satu kuliner khas Indonesia yang digemari banyak orang. Perpaduan aneka sayuran segar, tahu, tempe, lontong, dan telur yang disiram bumbu kacang gurih menciptakan cita rasa yang lezat sekaligus bergizi. Tak hanya mengenyangkan, gado-gado juga menjadi pilihan menu sehat karena kaya akan serat dan protein. Kini gado-gado hadir dengan berbagai inovasi, mulai dari tingkat kepedasan yang bisa dipilih, hingga tambahan aneka lauk sesuai selera. Jadi jika Anda sedang mencari hidangan yang lezat, sehat, dan ramah di kantong, gado-gado bisa menjadi pilihan yang tepat. Yuk lestarikan kuliner Indonesia dengan menikmati seporsi gado-gado hari ini. Selamat menikmati!

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Halo RRI, kami hadirkan Halo RRI untuk Anda. Silakan bergabung bersama kami di line telepon 0711-369-977, 0821-7927-9090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital. Silakan untuk menyampaikan seperti apa keluhan maupun permasalahan yang terjadi di sekitar Anda ya, untuk Anda silakan bergabung bersama kami. Sembari menunggu kebersamaan Anda, kami akan hadirkan informasi terupdate yang kami ambil dari rri.co.id pendengar. Polres Ogan Ilir memastikan akan terus bersikap proaktif dan bergerak cepat menanggulangi setiap ancaman kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah hukum. Komitmen ini dibuktikan lewat keberhasilan tim gabungan pendengar yang sigap menjinakkan kobaran api di kawasan Desa Sentul, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Nah, peristiwa karhutlah di Desa Sentul melanda lahan gambut serta perkebunan karet milik warga seluas kurang lebih 30 hektar. Api pertama kali terdeteksi melalui pantauan satelit. Kasih Humas Polres Ogan Ilir, Ibtu Mansur mengatakan, menindaklanjuti temuan hotspot tersebut, personel Polsek Tanjung Batu, pendengar, langsung meluncur ke lokasi untuk melakukan penanganan pada minggu kemarin. Ia menegaskan seluruh jajaran Polres Ogan Ilir bersama instansi terkait akan selalu bersiap siaga di lapangan. Polres Ogan Ilir terus mengetuk kesadaran masyarakat luas untuk bersama-sama menghentikan praktik karhutlah di lokasi kebakaran. Operasi pemadaman dipimpin langsung oleh Kapolsek Tanjung Batu, AKP Suparna P. Utomo. Sebanyak 2 personel kepolisian bahu-membahu bersama 12 petugas pemadam kebakaran kecamatan serta jajaran badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Ogan Ilir. Nah, pendengar, untuk menjinakkan si jago merah, tim di lapangan menyedot air langsung dari sungai Kelekar menggunakan mesin pompa untuk melakukan penyiraman menyeluruh. Jadi satu unit armada PMK juga disiagakan di area terdampak. Kerja keras tersebut membuahkan hasil positif. Titik api kini dipastikan telah padam total dan hanya menyisakan kepulan asap tipis. Informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711-369-977, 0821-7927-9090. Silakan sampaikan semua masalah, keluhan maupun informasi Anda lewat Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
2: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
1: Aku pikir bisa balik modal tuh.
2: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
3: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
1: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
2: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
3: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
5: Kilau Pancasila,

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Masih bersama Anda, Halo RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Halo RRI pendengar, silakan jadi kalau misalkan Anda mempunyai keluhan maupun permasalahan yang terjadi di sekitar Anda, bergabunglah bersama kami di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Nah pendengar, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda, masih kami ambil dari rri.co.id, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mempercepat persiapan pengadaan tanah untuk penambahan lahan pembangunan jalan tol ruas Betung, SPS Kayu, Tempino, Jambi. Nah, lahan yang diperlukan ini mencapai sekitar 51,44 hektar dan tersebar di 21 desa ya. Hal ini disampaikan langsung dalam rapat koordinasi percepatan kegiatan tim persiapan pengadaan tanah dan tim terpadu penanganan dampak sosial kemasyarakatan atau PDSK. Pembangunan jalan tol ruas Betung SPS Kayu Tempino dan Jambi ini dan dirapatkan ya yang berlangsung di ruang rapat Serasan Sekate di Sekda Muba pada Senin kemarin. Nah, untuk itu pendengar ya, pemerintah mendukung program prioritas nasional, setiap tahapan harus dilaksanakan secara berurutan dan mereka akan mengejar waktu, tetapi tetap harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh kehati-hatian. Jadi penambahan lahan pembangunan jalan tol tersebut berada di 21 desa, lahan itu tersebar di Kecamatan Babat Supat, Bayung Lencir, Keluang, Lai, Sungai Lilin, dan juga Tungkal Jaya dengan total kebutuhan lahan sekitar 51,44 hektar. Tim persiapan memiliki jumlah tugas mulai dari pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi, konsultasi publik, penyiapan penetapan lokasi, hingga pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Jadi seluruh tahapan tersebut ditargetkan berjalan pada Oktober 2020. Informasi lainnya pendengar, DPRD Sumsel mengawal aspirasi warga terkait HGU PT Melania ya. Jadi anggota DPRD Sumsel dari fraksi Nasdem, Ade Pramanja, mengatakan bahwa pengawalan akan dilakukan hingga pemerintah pusat jika diperlukan. Ade yang merupakan putra daerah Desa Mainan mengatakan bahwa pengawasan ini tidak berhenti melalui rapat dengar pendapat. DPRD Sumsel juga turun ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat dan wilayah yang menjadi objek persoalan. Nah, menurut Ade, masyarakat masih mempertanyakan tindak lanjut sejumlah rekomendasi terkait persoalan HGU PT Melania Indonesia. DPRD Sumsel juga mempertanyakan hambatan yang membuat rekomendasi tersebut belum memberikan kepastian kepada warga. Jadi DPRD Banyuasin, DPRD Sumsel, dan juga Komisi 2 DPR RI telah membahas persoalan tersebut. Warga Desa Mainan dan Desa Talang Kemang saat ini juga masih menunggu kejelasan langkah pemerintah terkait status HGU perusahaan. Ade akan terus mengawasi proses tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut jika diperlukan pembahasan hingga Kementerian ATR BPN. Pihaknya juga menyatakan siap mendampingi aspirasi masyarakat. Selain status HGU, pendengar, persoalan kemitraan perkebunan juga ikut menjadi perhatian dalam pengawasan tersebut. Ade menjelaskan kemitraan mencakup dukungan perusahaan berupa bibit, pupuk, perawatan, pengawasan, hingga penyerapan hasil perkebunan. Jadi harapannya nanti proses penyelesaian persoalan tersebut tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Jika lahan nantinya diperuntukkan bagi masyarakat, DPRD Sumsel akan mengawasi pemanfaatannya agar memberikan manfaat bagi warga. Jadi pengawasan ini diarahkan untuk memastikan kepentingan masyarakat tetap diperhatikan dalam setiap tahapan penyelesaian persoalan HGU. DPRD Sumsel juga menyatakan akan terus mengawal aspirasi warga hingga terdapat kejelasan mengenai tindak lanjut persoalan tersebut. Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Halo RRI.
0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menguji ketahanan kesehatan kita. Jangan anggap sepele. Udara yang kita hirup saat ini bisa berdampak buruk bagi pernafasan. Agar tetap terlindungi, mari terapkan langkah-langkah penting berikut ini. Pertama, wajib gunakan masker setiap kali Anda harus beraktivitas di luar rumah untuk menyaring udara kotor. Kedua, kurangi aktivitas di luar ruangan jika kondisi udara di sekitar Anda terpantau tidak sehat. Ketiga, bantu jaga kelembapan tenggorokan dan stamina tubuh dengan memperbanyak konsumsi air putih. Serta lindungi diri dari dalam dengan asupan bergizi dan istirahat yang cukup. Ingat, lindungi diri Anda, sayangi keluarga. Jika mulai merasakan sesak nafas atau iritasi, segera kunjungi fasilitas kesehatan terdekat. Pesan ini disampaikan demi kesehatan dan keselamatan bersama. Tetap waspada, tetap jaga kesehatan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak, udah gitu lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi, bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih di Halo RRI pendengar. Untuk Anda yang bergabung bersama kami, Halo RRI adalah program di mana Anda bisa menyampaikan ya keluhan maupun permasalahan di sekitar Anda. Bergabunglah bersama kami di 0711-369977, 0821-792790. Informasi lain yang masih kami ambil dari rri.co.id pendengar. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mengerahkan 11 personil Direktorat Samapta yang tergabung dalam Satuan Tugas Preventif Operasi Sikat Musi 1 2026. Nah, pengerahan aparat ini difokuskan untuk mengantisipasi aksi premanisme serta berbagai bentuk kejahatan jalanan yang meresahkan ketertiban umum di sejumlah kawasan strategis Kota Palembang. Operasi penertiban tersebut menyasar sejumlah titik keramaian utama di Bumi Sriwijaya, di antaranya kawasan Pasar Kuto, Pasar Lembang, Pasar 16 Ilir, serta sepanjang ruas Jalan Jenderal Sudirman. Langkah ini merupakan bagian dari upaya intensif kepolisian dalam menanggulangi kasus pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor hingga aksi premanisme. Dalam pelaksanaannya, pendengar, jajaran personel Satgas Preventif dibekali perlengkapan lengkap serta kendaraan dinas operasional untuk mendukung mobilitas di lapangan. Rangkaian kegiatan diawali dengan apel pengecekan pasukan yang dipimpin oleh perwira pengendali. Sebelum dilanjutkan dengan patroli keliling secara aktif di titik-titik yang dinilai memiliki kerawanan tinggi terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, pendekatan operasional di lapangan juga mengedepankan kehadiran fisik polisi di tengah aktivitas. Untuk memberikan efek pencegahan serta respon cepat terhadap potensi ancaman, pengawasan ketat juga dioptimalkan untuk mempersempit ruang gerak pelanggaran hukum, termasuk praktik pungutan liar yang sering dikeluhkan masyarakat. Nah, pendengar, melalui kegiatan patroli yang digelar pada Senin 28 September 2026, petugas berhasil mengamankan sebanyak 15 orang pelaku parkir liar dan pungutan liar di berbagai lokasi sasaran. Penindakan tegas tersebut langsung dilakukan di tempat untuk memulihkan ketertiban di pusat-pusat aktivitas ekonomi warga. Kasatgas Preventif Operasi Sikat Musi 1-2026, Kompol A. Hanaf menjelaskan bahwa penertiban ini mencerminkan keseriusan aparat kepolisian dalam memberikan ruang publik dari segala bentuk gangguan premanisme. Kehadiran petugas diharapkan mampu memberikan rasa nyaman yang berkelanjutan bagi para pedagang maupun pembeli. Nah, pendengar, informasi tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Halo RRI untuk hari ini di hari Rabu 30 September 2026. Tata pamit di ruang dengar Anda juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Palembang pagi ini. Saya beserta tim undur diri. Selain ini akan ada rekan saya yang akan menemani Anda di sepanjang lintas di sepanjang Palembang siang ini bersama rekan saya pilih 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru saja Anda ikuti Halo.

idei dan inspirasi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Bilma Komi hadir kembali menyapa aktivitas siang Anda di kesempatan hari ini. Gelaran Rabu ya, 30 September 2026. Udah di ujung bulan aja nih. Besok kita sudah beralih ke bulan Oktober, Libra gitu ya. Jadi komunitas Libra merapat siang ini karena besok hari kalian. Dan mendengar tentunya dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas yang Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Digital.
1: Drama Radio Jejak Pangan Nusantara, episode Benteng Emas di Tengah Badai. Produksi Radio Republik Indonesia bersama Kementerian Komdigi.

0: Waduh, Mas Bagas, jangan bikin makin panik. Saya ini jualan nasi tiap hari. Kalau beras beneran langka, usaha warung saya bisa tutup. Mas, masih ada sisa berapa karung di lapakmu? Saya ambil semuanya sekarang.
1: Pemirsa, situasi di pasar induk pagi ini mendadak riuh. Kepanikan warga terpicu oleh beredarnya kabar burung di media sosial mengenai keterbatasan pasokan beras. Saya Nara, melaporkan langsung dari lokasi. Pak Hendra, tunggu sebentar, Pak. Memborong beras sampai belasan karung begini justru bisa memicu kelangkaan buatan di pasar loh, Pak.
0: Mbak reporter, saya ini punya keluarga dan usaha kecil yang harus dijaga. Ini kabarnya pasokan kita sudah habis. Kalau saya tidak amankan stok dari sekarang, besok saya mau jualan apa?
2: Betul itu, Mbak. Di medsos sudah rame beritanya. Memangnya ada yang bisa jamin kalau stok beras kita ini masih ada?
1: Kabar dari media sosial itu perlu kita verifikasi dulu faktanya, Mas Bagas. Jangan sampai masyarakat mengorbankan ketenangan hanya karena isu yang belum tentu benar, Mas. Kalau Mas Bagas dan Pak Hendra mau kepastian, yuk ikut saya sekarang. Kita lihat langsung nih bukti ketersediaannya di gudang penyimpanan resmi.
2: Loh, mau kemana, Mbak?
0: Mbak Nara, kita ini sebenarnya mau dibawa kemana? Wah, ini gudang besar sekali.
1: Kita lagi berada di salah satu kompleks gudang penyimpanan cadangan beras pemerintah. Ayo masuk Pak Hendra, Mas Bagas. Biar kalian bisa lihat sendiri dan membuktikannya nanti ya.

0: Selamat pagi, selamat datang di gudang penyimpanan kami. Saya Astrid, penanggung jawab fasilitas di sini.
1: Ini semuanya stok beras, Bu.
2: Ya Tuhan, ini tumpukan karung beras sampai ke atap gedung. Tinggi sekali.
0: Ini baru satu blok penyimpanan, Pak Hendra. Yang Bapak lihat di sini adalah bagian dari cadangan beras pemerintah. Total stok yang dikelola di seluruh jaringan gudang nasional saat ini lebih dari 5 juta ton. Jumlah cadangan tertinggi yang pernah kita miliki.
2: 5 juta ton? Tapi di medsos bilangnya stok nasional sudah menipis.
3: Bu Astrid, mungkin bisa dijelaskan ke Pak Hendra dan Mas Bagas nih, dari mana sebenarnya pasokan beras sebanyak ini didapat dan bagaimana pengelolaannya, Bu?
0: Sebagian besar beras di sini diserap langsung dari hasil panen para petani lokal kita di berbagai daerah. Jadi, selain memastikan ketersediaan pangan warga tetap aman, pemerintah juga menjaga agar hasil jerih payah petani kita terus terserap dengan baik.
2: Oh, jadi beras ini dari petani kita sendiri ya, Bu?
0: Iya, Pak.
2: Tapi kalau disimpan dalam jumlah jutaan ton begini, apa mutunya tidak turun?
0: Tentu tidak dibiarkan begitu saja, Pak. Ada standar perawatan mutu yang ketat, rotasi stok yang teratur, dan distribusi antar wilayah secara terencana. Jadi kapanpun ada daerah yang membutuhkan atau ada kondisi darurat dan bencana, stok beras di gudang siap disalurkan segera.
2: Wah, lega sekali rasanya mendengar ini. Berarti berita soal beras langka itu memang tidak benar ya, Bu? Kalau begitu, warung kecil saya tidak perlu takut kehabisan bahan pokok ya, Bu?
0: Tidak perlu khawatir, Pak Hendra. Tugas kami di sini adalah memastikan ketersediaan pangan masyarakat selalu terjaga. Bapak bisa tetap berjualan dengan tenang.
3: Nah, Mas Bagas, gimana nih sekarang? Masih percaya pada kabar burung tanpa sumber resmi?
4: Saya minta maaf, Mbak Nara, Bu Astrid. Saya terlalu cepat percaya dan ikut menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya di media sosial. Saya tidak tahu kalau cadangan pangan kita sebenarnya seaman ini ya.
0: Tidak apa-apa, Mas Bagas. Yang penting dijadikan pelajaran. Sebagai anak muda yang aktif di media sosial, akan lebih baik jika Mas Bagas ikut menyebarkan informasi yang menenangkan dan terverifikasi, bukan menyulut ketakutan warga.
2: Kalau begitu, saya tidak perlu memborong 10 karung sekaligus kan, Bu?
0: Betul, belilah secukupnya sesuai kebutuhan harian, Pak. Kalau kita semua tenang dan tidak memborong berlebihan, distribusi di pasar tradisional pun akan lebih lancar.
3: Sahabat Nusantara, kepanikan seringkali lahir bukan karena ketiadaan bahan, melainkan karena informasi yang keliru. Hari ini, kita menyaksikan sendiri bagaimana cadangan beras pemerintah yang berada pada kisaran 5 juta ton lebih berdiri siap untuk menjaga ketahanan pangan bangsa. Beras yang tersimpan rapi di gudang-gudang nasional adalah bukti nyata penyerapan hasil panen petani kita, sekaligus benteng kesiapsiagaan menghadapi berbagai situasi. Mari kita jadi konsumen yang bijak. Belilah bahan pangan sesuai kebutuhan dan hindari panic buying dan senantiasa saring informasi sebelum membagikannya. Saya Nara, sampai jumpa di Jelajah Pangan Nusantara berikutnya.
5: Drama radio Jejak Pangan Nusantara, episode Benteng Emas di Tengah Badai, diperankan oleh Diana Spadawati sebagai Nara, Dani sebagai Bagas, Herlan sebagai Pak Hendra, Nining Yuningsih sebagai Astrid. Narasi oleh Verly Jan. Musik dan montase Al Ramdhani. Penulis naskah Yanti Rahminur. Sutradara Yanti Yusfit. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Galau-galau kenapa ya kira-kira akhir bulan kenapa menipis gitu. Tapi biasanya untuk pegawai mah besok mah udah tebel lagi gitu kan. Tapi pendengar pernah gak sih ngerasa kayak kita itu di akhir bulan kayak 20, tanggal 20-an sampai tanggal 30, kayak seret banget gitu. Nah mungkin relate juga di kehidupan sehari-hari untuk mengatur dan juga memanage keuangan kita tuh seperti apa biar sampai tembus ke tanggal 30 dan semuanya balance tanggal 1 udah masuk lagi stok astik. Stok apa nih? Saldo gitu maksudnya ya. Nah pendengar, mungkin mahasiswa kali ya, mahasiswa dan juga para siswa yang pernah ngalamin jadi mahasiswa atau mungkin para siswa yang merantau gitu jauh dari orang tua, harus segala sesuatunya dihemat. Gimana caranya biar bisa mencukup-cukupkan gitu uang yang memang bisa dibilang minimalis. Nah, tapi pendengar, Pili punya sedikit tips nih. Ini sedikit sharing ya untuk para pendengar yang mungkin relate dengan apa yang mau kita sampaikan sekarang. Jadi ini kita bisa menghemat uang kita yang nominalnya 100 ribu untuk satu minggu. Jadi dengan membatasi pengeluaran, rata-rata ini bisa kita atur 14 ribu per hari. Jadi kita bisa fokus memasak sendiri serta memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan pokok atau kebutuhan primer ya. Karena memang 14 ribu per hari itu ya kalau dijalanin memang sulit. Tapi kalau misalkan ada niat, memang usahanya betul-betul dilakuin pasti bisa. Nah, jadi 14 ribu per hari itu bisa menjadi salah satu alternatif atau mungkin pilihan kita untuk bisa hemat 100 ribu dalam kurun waktu satu minggu. Nah, jadi pendengar, untuk pembagian anggaran terperincinya boleh. Jadi bahan makanan 55 ribu. Gini ya, 55 ribu, jadi bisa dibelikan bahan dasar di pasar tradisional. Jangan mall, kalau mall mah kurang ya, jauh dari kata cukup. Jadi seperti beras secukupnya, telur, tempe, tahu, dan sayuran hijau. Nah, jadi berbagai sembako yang memang kebutuhan primer yang harus terpenuhi. Nah, jadi transportasi itu 20 ribu saja, jadi utamakan ya apa ya, bakar kardio kali ya. Jadi utamakan berjalan kaki untuk jarak yang dekat dan juga naik angkutan umum yang paling murah, semurah-murah mungkin kita bisa cari gitu ya. Apa misalkan kita punya teman yang baik hati, kita bisa nebeng teman kalau misalkan temannya memang tidak kesulitan dalam hal finansial. Tapi kalau misalkan sama-sama ya udah berarti bareng-bareng ngelakuin hal seperti itu. Dan juga kebutuhan rumah tangga, jadi 10 ribunya boleh untuk kebutuhan rumah tangga, bisa digunakan untuk air isi ulang, kebutuhan mendesak lainnya berbentuk eceran, gak boleh berbentuk grosiran. Kalau grosiran kurang ya. Jadi sisakan juga jangan lupa 5.000 rupiah untuk dana darurat teman-teman atau dana darurat pendengar. Jadi sisihkan sejak hari pertama untuk keperluan mendadak di jalan, karena kita gak tahu apa yang bakal kita tempuh di jalan. Mungkin suatu saat atau apa, kapan gitu ya, kita bisa pakai 5.000 tersebut untuk dana darurat kita. Pokoknya harus ada di kantong kita. Dan terakhir, sisakan 10.000 buat cadangan jika harga bahan pokok melebihi perkiraan atau naik gitu ya. Misalkan naik berapa ratus perak gitu ya, atau mungkin naik berapa ribu gitu. Nah, jadi pas 55 ribu ditambah 20 ribu ditambah 10 ribu ditambah 5 ribu dan ditambah 10 ribu jadi 100 ribu bisa kamu hemat, bisa kamu gunakan dalam kurun waktu satu minggu. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari.

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menguji ketahanan kesehatan kita. Jangan anggap sepele. Udara yang kita hirup saat ini bisa berdampak buruk bagi pernafasan. Agar tetap terlindungi, mari terapkan langkah-langkah penting berikut ini. Pertama, wajib gunakan masker setiap kali Anda harus beraktivitas di luar rumah untuk menyaring udara kotor. Kedua, kurangi aktivitas di luar ruangan jika kondisi udara di sekitar Anda terpantau tidak sehat. Ketiga, bantu jaga kelembapan tenggorokan dan stamina tubuh dengan memperbanyak konsumsi air putih. Serta lindungi diri dari dalam dengan asupan bergizi dan istirahat yang cukup. Ingat, lindungi diri Anda, sayangi keluarga. Jika mulai merasakan sesak nafas atau iritasi, segera kunjungi fasilitas kesehatan terdekat. Pesan ini disampaikan demi kesehatan dan keselamatan bersama. Tetap waspada, tetap jaga kesehatan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-44 lepas dari pukul 10 siang waktu Indonesia Barat. Pendengar, selanjutnya kami akan memberikan informasi untuk Anda. Ini informasi atau berita bahagia ya, datang langsung dari Kabupaten Muara Enim. Dukung ketahanan pangan, Polsek Rambang Niru tanam jagung. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id pendengar. Polsek Rambang Niru Polres Muara Enim melaksanakan penanaman jagung di lahan seluas sekitar 1,5 hektar di Desa Muara Niru, Kecamatan 4

dalam dan juga pendampingan, maksud kami komoditas pangan merupakan salah satu bentuk dukungan jajaran Polri terhadap ketahanan pangan, terkhusus untuk di wilayah Sumatera Selatan, Kabupaten Muara Enim. Jadi menurutnya pemantauan ini diperlukan untuk memastikan tanaman dapat bertumbuh dengan baik sekaligus mengantisipasi berbagai kendala selama masa pertumbuhan. Dan juga pendengar, kegiatan penanaman jagung ini juga diharapkan dapat mendukung produktivitas lahan pertanian sekaligus juga memperkuat sinergi antara kepolisian, pemerintah desa dan juga masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Muara Enim itu sendiri.

0: kamu.
1: Bagaimana kondisi anak saya, dokter?
2: Maaf, Bu. Saya harus terus terang pada ibu sebagai orang tua Wendy.
1: Ya.
2: Karena dari hasil pemeriksaannya, ya, anak ibu ternyata positif pengguna narkoba, Bu.
1: Apa? Narkoba? Bagaimana mungkin, dok? Anak yang saya banggakan ini terkena narkoba, dok. Apa dokter tidak salah, dok? Tidak mungkin rasanya anak saya pengguna narkoba, dokter.
2: Tapi itulah hasilnya, Bu. Sudah kami lakukan tes berulang kali, tapi hasilnya tetap sama. Anak ibu positif pengguna narkoba.
1: Tidak mungkin, Bu. Bagaimana masa depan kamu, nak?
2: Anak ibu masih bisa tetap bisa disembuhkan, asalkan ibu dan juga keluarga penuh kasih sayang untuk selalu mengawasi dan juga memantau perkembangan jiwanya. Insya Allah, Wendy bisa disembuhkan, Bu.
1: Terima kasih, dokter. Lindungi, jagalah keluarga yang Anda cintai dari bahaya narkoba. Masa depan anak Anda menentukan nasib bangsa ke depan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-54 lepas dari pukul 10 siang waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami informasikan untuk Anda di menit ke-00 lepas dari pukul 11 nanti kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi terkini. Pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

Spanyol taklukkan Kroasia 4-1 di UEFA, Nation League. Thailand amankan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalahkan Vietnam 2-0. Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 30 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Because here comes Spain, there's Laval. Goodness gracious me. Even quicker than at Wembley on Saturday.
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: I think we played very professional second half.
2: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
1: So awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nation League, sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris, Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hoang Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chayapon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang-sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Virgin Christensen, namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andriy Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan ke-6 tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada Nitto ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weikeng Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit, Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tur WWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Sementara itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih telah memilih kami dan pengikutan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada Cina dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Pasti saya lebih terarah dan sedikit saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah, sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
3: Pagi itu aku mengantarkan anak-anakku ke sekolah, melewati keramaian kendaraan dengan sepeda motor. Si kecil duduk di depan, batuk-batuk, dan sang kakak duduk di belakang, menepuk pundakku. Tangannya mengucek-ngucek matanya berulang-ulang kali. Itu terlihat dari kaca spion.
4: Ayah, kok pagi ini kota kita berkabut tebal?
3: Ini bukan kabut, nak. Ini asap.
5: Tapi kok tebal sekali, mata kakak perih ya.
4: Adik juga batuk dan sesak.
3: Asap ini bukanlah kabut pagi yang segar, nak. Tapi asap ini karena akibat hutan dan lahan terbakar. Ayo, adik, kakak, pakai maskernya ya.
5: Sampai kapan ya?
3: Sampai kita semua sadar untuk menjaga lingkungan ini sampai kita sadar bahaya membakar hutan dan lahan agar tak ada lagi asap yang kalian isap.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan terkhusus untuk kaum muslimin dan muslimat wilayah kota Palembang dan sekitarnya, di menit ke-55 lepas dari pukul 11 nanti kita akan memasuki waktunya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Pendengar, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Terkhusus ibadah kita di siang hari ini, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keriduannya. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plants in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Terima kasih pendengar, Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-21 lepas dari pukul 12. Wih, cantik ya. 1221. Jam yang sangat cantik. Pendengar, kembali kami informasikan untuk kaum muslimin dan muslimat yang mungkin sekiranya belum melaksanakan ibadah salat zuhur, yang mungkin masih mengambang di kendaraan, masih menuju tempat yang mau ditempuh, boleh menyisihkan waktunya sekitar 5 sampai 10 menit untuk salat zuhur. Silakan mampir di surau-surau terdekat, masjid ataupun langgar terdekat dimanapun pendengar berada saat ini. Dan juga untuk yang masih mendengarkan kami terus monitor RRI Pro 1 Palembang, kami juga mengucapkan selamat istirahat, beribadah dan juga makan siang. Jangan lupa amunisi siang itu sangat penting sekali untuk membangkitkan stamina kembali. Jadi kalau pagi sarapan, kalau siang makan siang. Nah, jadi untuk biar lebih fresh lagi, biar otak kita bekerja juga semakin prima lagi, dan juga jiwa raga, asik bahasanya, jiwa raga juga akan semakin semangat jika sudah diisi dengan amunisi, apalagi makanannya penuh dengan vitamin, penuh dengan protein. Wow. MBG, makan apa? Makan bergizi gratis. Nah, jadi istilahnya seperti itu ya. Agar pendengar, kami akan terus membersamai Anda dan juga memberikan informasi terbaik untuk Anda. Dan kembali kami juga informasikan nantinya di menit ke-00 lepas dari pukul 13 kami akan mengupdate informasi terbaru dan terkini untuk Anda lewat Warta Berita Siang yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami.

0: Aku mengantarkan anak-anakku ke sekolah, melewati keramaian kendaraan dengan sepeda motor. Si kecil duduk di depan, batuk-batuk, dan sang kakak duduk di belakang, menepuk pundakku. Tangannya mengucek-ngucek matanya berulang-ulang kali. Itu terlihat dari kaca spion.
1: Ayah, kok pagi ini kota kita berkabut tebal?
0: Ini bukan kabut, nak. Ini asap.
2: Tapi kok tebal sekali? Mata kakak perih ya.
1: Adik juga batuk dan sesak.
0: Asap ini bukanlah kabut pagi yang segar, nak. Tapi asap ini karena akibat hutan dan lahan terbakar. Ayo, adik, kakak, pakai maskernya ya.
2: Sampai kapan ya?
0: Sampai kita semua sadar untuk menjaga lingkungan ini. Sampai kita sadar bahaya membakar hutan dan lahan. Agar tak ada lagi asap yang kalian isap.

0: Nanda? Nanda? Kesini ya. Sebentar Nanda.
1: Ya Bu. Ada apa Bu?
0: Ini Nanda, Ibu kayaknya kelupaan deh beli bumbu dapur di pasar tadi. Tolong Ibu ya Nanda, ke pasar lagi beli bumbu dapurnya. Ini uangnya nak.
1: Iya, oke Bu. Nanda pergi dulu ya Bu.
0: Tunggu dulu Nanda, tunggu.
1: Aduh,
0: ini
1: kenapa,
0: nih,
1: Bu?
0: Nih, jangan lupa pakai helmnya nak.
1: Aduh Ibu, pasar deket sini aja mau pakai helm sih Bu.
0: Nanda, pasarnya mau jauh, mau dekat, helm tetap dipakai. Ini juga kan demi keselamatan kamu. Nih, pakai helmnya.
1: Iya deh Bu.
2: Demi keselamatan Anda, gunakanlah selalu helm ketika Anda berkendaraan. Keselamatan jiwa Anda lebih utama. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.

Terima kasih pendengar Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-37, lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami akan terus memberikan informasi terupdate untuk Anda terkait dunia olahraga. Pendengar, meraih prestasi sejak dini di panggung podium. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id. Meraih prestasi di panggung podium sejak usia dini menjadi pengalaman berharga bagi anak muda dalam mengembangkan potensi dan juga kepercayaan dirinya. Dukungan orang tua, lingkungan menjadi bagian yang terpenting dalam perjalanan anak mengenal dunia kompetisi. Jadi bukan hanya sekedar mendapatkan medali atau penghargaan, tetapi juga setiap perlombaan menjadi ruang belajar bagi anak muda. Baik dari proses tersebut, anak dilatih untuk terus disiplin, berani tampil, dan juga menghargai hasil dari sebuah perjuangan. Jadi semangat prestasi pun dapat tumbuh melalui pengalaman yang positif dan juga sesuai dengan usia anaknya. Perguruan Karate Inkado 7 Sokojo, Palembang, beralamat di Jalan Urip Sumiharjo, RT 33 RW 32 nomor 03 samping Saparius 3 di halaman PT Saba Indo Merika Jaya atau PT Esabuan Husada Sokojo Palembang. Jadi memberikan peluang tersebut bagi anak-anak yang mulai belajar di usia dini, remaja hingga dewasa. Jadi menjadi bagian dari perguruan ini juga khususnya untuk anak-anak usia dini dan juga dari kecil maksudnya, dilatih guna meraih prestasi. Hal tersebut juga disampaikan oleh dua pelatih atau istilah karate. Istilah karatenya Dan 2, Ribowo juga Dan 1, Samson, saat berbincang dengan RRI dalam obrolan komunitas. Jadi pendengar, 29 September 2026 lalu, Dan 1 Samson mengungkapkan sangat penting untuk pendidikan bela diri anak sejak usia dini, guna melatih fisik, jiwa, dan juga mental seseorang untuk menjadi kuat dan juga lebih berani. Jadi selaras dengan yang disampaikan oleh Dan 1 Samson, Dan 2 Ribowo juga menambahkan bahwa dengan berlatih karate dapat membentuk karakter anak. Melatih anak sejak kecil dapat membela diri. Jadi selain itu juga yang dididik sejak kecil memiliki tubuh yang lebih lentur dan juga mudah dibentuk sehingga memiliki fisik dan tulang yang sangat kuat. Jadi pendengar, selain diceritakan juga dengan narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 Palembang, ada juga cerita unik lainnya dari karateka cilik wanita. Jadi ini kalau menyebutnya karateka gitu ya, wanita. Jadi ini bernama Khalesi Makaila, jadi disapa Kaila. Jadi usianya masih sangat muda, baru 9 tahun, dia pernah ikut terharu dan juga menangis karena tidak tega melihat rekannya sparring saat training center untuk persiapan kejuaraan. Jadi sangat menyentuh hati sekali pada saat kena serangan dari Kaila, teman sparringnya tersebut terkejut dan juga merasa sakit dan juga merasakan hal yang mungkin belum pernah dirasakan, jadi menangis, membuat Kaila juga ikut menangis. Pendengar, prestasi yang tidak selalu lahir secara instan tetapi juga melalui proses panjang dan juga konsisten sejak usia dini, anak juga dapat diarahkan untuk mengenali minat bakat yang dimilikinya. Karena setiap anak dilahirkan dengan bakat-bakat yang istimewa, tergantung lingkungan dan juga keluarga yang membentuk karakter anak tersebut untuk menjadi lebih baik dan juga mengarah dengan hal-hal positif yang dapat menjadi modal mereka nanti untuk di kemudian hari. Jadi bakat anak sangat penting untuk kita kenali, terkhusus untuk orang tua dan juga keluarga yang mempunyai anak kecil atau mungkin anak yang masih harus diarahkan untuk menemukan karakteristik diri sendiri. Sangat penting untuk diarahkan biar mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan yang lebih luas untuk masuk pada saat dewasa nanti.

0: rekaman ini loh. Mending kamu konsen aja tuh filmnya. Sedih banget, bro.
1: Iya sih, sedih.
2: Tapi aku yang lebih sedih lagi.
0: Loh, kok pemain filmnya kayak ngomong sama kita berdua ya, bro?
2: Iya, aku memang lagi ngomong sama kalian berdua. Jangan pernah kalian berani merekam cuplikan film di bioskop. Membajak berarti mengambil hasil ciptaan orang lain tanpa seizin orang yang bersangkutan. Ini berarti kalian sudah melanggar Undang-Undang Hak Cipta dan Transaksi Elektronik.
3: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Hak Cipta, sanksi bagi pelaku pembajakannya bisa dipidana dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara atau denda 4 miliar rupiah loh. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Untuk peralatan pencegahan karhutlah dan penanggulangan. Nah, termasuk sumber daya manusia.
3: Tidak tersesat informasi dan bisa melihat secara langsung dan merasakan bahwa dampak daripada bantuan-bantuan yang bersifat anggaran ini memang betul-betul dirasakan manfaatnya dan memberikan bukti di lapangan.
4: Depan IGS tadi, Jalan Ruslan, itu akan kita buat saluran ya, sepanjang 160 meter. Langsung lembus buangnya ke Sungai Bendung, selebar 80x80.

Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memastikan bantuan Presiden untuk penanganan karhutlah digunakan sesuai peruntukan. Pemerintah Kota Palembang menyiapkan revitalisasi dan pembesaran saluran air sepanjang 160 meter di Jalan Mayor Selan menuju Sungai Bendung. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 30 September 2026 bersama saya Pili Makomi.

0: Pendengar, kita awali informasi pertama. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memastikan bantuan Presiden untuk penanganan karhutla digunakan sesuai peruntukan.
1: Pemerintah pusat menyalurkan bantuan Presiden 100 miliar rupiah untuk penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Anggaran tersebut dibagi kepada pemerintah Provinsi Sumsel 30 miliar rupiah, Oki 20 miliar rupiah, Musi Banyuasin 20 miliar rupiah, Ogan Ilir 15 miliar rupiah, dan Banyuasin 15 miliar rupiah. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan pemerintah daerah harus menggunakan bantuan sesuai prosedur dan mekanisme pengadaan yang akuntabel. Anggaran tersebut difokuskan untuk operasional penanganan karhutla seperti pengadaan mobil pemadam, mobil tangki air, pompa air, kendaraan operasional, dan honor petugas. Herman Deru menegaskan penggunaan Banpres harus mendukung kebutuhan penanganan karhutla di lapangan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan setiap pengadaan berjalan sesuai ketentuan agar bantuan memberikan manfaat optimal.
2: Untuk peralatan pencegahan karhutla dan penanggulangan, nah termasuk sumber daya manusianya.
1: Sementara itu, Pegiat Kontrol Sosial Sumsel Suparman Romans meminta pemerintah membuka informasi mengenai alokasi dan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Menurutnya, transparansi penting agar manfaat bantuan dapat diketahui dan dipantau secara langsung.
3: Sehingga masyarakat nanti tidak tersesat informasi dan bisa melihat secara langsung dan merasakan bahwa dampak daripada bantuan-bantuan yang bersifat anggaran ini memang betul-betul dirasakan manfaatnya dan memberikan bukti di lapangan.
1: Suparman juga mendorong penguatan koordinasi antar instansi dan antar daerah dalam menangani karhutla. Ia berharap bantuan tersebut menghasilkan langkah nyata dalam pencegahan dan penanganan karhutla, bukan hanya terserap sebagai anggaran operasional.
0: Selain itu, pendengar, BKSDA Sumatera Selatan memperketat patroli 24 jam di Suaka Marga Satwa Padang Sugihan, Ogan Komering Ilir, untuk mencegah karhutla meluas dan mengancam habitat serta koridor gajah Sumatera.
4: Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Selatan memperketat patroli selama 24 jam di Suaka Marga Satwa SM Padang Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Oki, untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan karhutla meluas ke habitat serta koridor gajah Sumatera. Kepala BKSDA Sumatera Selatan Daniwari Widianto mengatakan, perlindungan habitat gajah menjadi salah satu prioritas dalam penanganan karhutla yang terjadi di kawasan konservasi tersebut. BKSDA Sumatera Selatan telah menempatkan 7 posko pengendalian karhutla di dalam kawasan Suaka Marga Satwa Padang Sugihan sejak awal Agustus. Seluruh posko tersebut disiagakan selama 24 jam untuk melakukan patroli dan memantau potensi munculnya titik api. Selain melakukan pencegahan pemadaman karhutla, BKSDA juga meningkatkan pengawasan terhadap gajah binaan di Pusat Konservasi Gajah, PKG, Jalur 21 Padang Sugihan. Menurutnya, musim kemarau juga dapat mempengaruhi ketersediaan air dan pakan bagi satwa, sehingga kebutuhan gajah mulai dari nutrisi, suplemen, obat-obatan, hingga air terus dipastikan terpenuhi.
5: Iya, ini jadi salah satu yang prioritas juga ya untuk kami. Penyelamatan satwa gitu ya, minimalisir dampak kerusakan akibat kejadian karhut ini. Jadi misalnya di Suaka Marga Satwa Padang Sugihan yang jelas gajah binaan di PKG itu kami prioritaskan ya. Artinya kemarin juga sempat titik api mau merambat ke arah PKG, ke area PKG. Jadi kekuatan kami, tim darat, tim udara dikerahkan untuk melokalisir setidaknya ya kepala api atau memadamkan api yang mengarah ke arah PKG. Gajahnya juga kami posisikan ke tempat yang lebih aman. Itu kan luas sekali ya, 7.350 hektar. Jadi ada area-area yang memang kami pandang aman untuk kemudian gajah kita konsentrasikan di situ dulu. Ya, alhamdulillah untuk kejadian ini area PKG berhasil diselamatkan. Jadi
4: BKSDA Sumatera Selatan juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan kebakaran di kawasan Suakam Marga Satwa Padang Sugihan guna memastikan api tidak berkembang dan mengarah ke habitat maupun jalur jelajah gajah. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Hujan yang mengguyur sejumlah wilayah Sumatera Selatan menekan jumlah titik panas. Namun BMKG meminta masyarakat tetap mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi secara mendadak.
6: Hujan yang sempat mengguyur sejumlah wilayah Sumatera Selatan dalam beberapa waktu yang lalu turut menekan jumlah titik panas atau hotspot. BMKG meminta masyarakat tetap mewaspadai perubahan cuaca mendadak serta tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Pejabat Ahli Media BMKG SMB 2 Palembang, Veronica Sinta Andayani mengatakan, hujan yang sempat mengguyur di sejumlah wilayah, terutama bagian barat Sumatera Selatan, sempat menurunkan jumlah titik panas. Menurut Sinta, hujan tersebut dipengaruhi dinamika atmosfer yang meningkatkan massa uap air dan memicu pertumbuhan awan hujan. Selain faktor cuaca, operasi modifikasi cuaca atau OMC turut dilakukan untuk memaksimalkan potensi hujan membasahi wilayah Sumatera Selatan, sekaligus membantu mengurangi jumlah hotspot.
7: Membentuk awan hujan dan kemudian ditambah lagi operasi modifikasi cuaca yang memaksimalkan kondisi itu supaya hujan yang turun itu bisa cukup untuk membasahi Sumsel dan mengurangi titik hotspot yang ada di Sumsel.
6: Sinta menambahkan kondisi kemarau tahun ini dipengaruhi fenomena El Nino yang tergolong kuat serta diperkuat Indian Ocean Dipole atau IOD. Kondisi tersebut berpotensi membuat musim kemarau di Sumatera Selatan berlangsung lebih panjang, sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, pemerintah Kota Palembang menyiapkan revitalisasi dan pembesaran saluran air sepanjang 160 meter di Jalan Mayor Selan menuju Sungai Bendung melalui anggaran APBD 2027.
8: Pemerintah Kota Palembang mulai mengantisipasi sejumlah kawasan yang berpotensi mengalami genangan banjir saat musim penghujan. Asisten 2 Sekretariat Daerah Kota Palembang, Isnaini Madani, bersama tim melakukan pemeriksaan kondisi drainase dan saluran air, termasuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi penghambat aliran air. Pemeriksaan dilakukan lebih awal sebagai langkah persiapan sebelum memasuki musim penghujan. Sejumlah titik yang membutuhkan pembenahan saluran antara lain kawasan Rambang dan Jalan Mayor Ruslan, pemerintah Kota Palembang merencanakan revitalisasi dan pembesaran aliran anak sungai dengan menggunakan anggaran daerah pada tahun 2027. Khusus di Jalan Mayor Ruslan, pemerintah menyiapkan pembangunan saluran air sepanjang 160 meter yang akan diarahkan menuju Sungai Bendung. Saluran tersebut dirancang berukuran 80 cm untuk memperlancar aliran air menuju sungai.
9: Kemudian kita beranjak ke depan IGS tadi, Jalan Mayor Ruslan. Itu akan kita buat saluran ya, sepanjang 160 meter. Langsung lembus buangnya ke Sungai Bendung, yang dekat jembatan tadi kan. Selebar berapa? 80 kali 80, jadi cukup lebar.
8: Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kesiapan sistem drainase sekaligus mengurangi potensi genangan ketika curah hujan meningkat. Pemerintah berharap penanganan yang dilakukan sejak awal dapat meminimalkan dampak genangan di sejumlah kawasan Kota Palembang. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memastikan program Pelita dapat membuka akses pemeriksaan kesehatan mata secara gratis bagi masyarakat luas.
10: Pemerintah Sumatera Selatan secara resmi meluncurkan program Pelita atau screening kesehatan mata yang kini dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat luas. Langkah ini merupakan bentuk komitmen nyata dalam memberikan pelayanan kesehatan mata yang lebih inklusif dan merata bagi warga. Sebelumnya, layanan pemeriksaan atau screening serupa yang menggunakan alat penggaris khusus difokuskan bagi para pelajar tingkat SMA dan SMK. Namun, melalui peluncuran program Pelita, belum lama ini jangkauan layanan resmi diperluas untuk mendiagnosa kesehatan mata masyarakat secara menyeluruh. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, pemerintah memastikan pemeriksaan kesehatan mata gratis melalui program Pelita tersebut secara bisa dinikmati oleh siapa saja, di mana layanan program Pelita wajib menyasar anak-anak usia sekolah mulai dari tingkat TK, SD, hingga SMP, demi memastikan kesehatan mata mereka terjaga sejak dini.
11: Hari ini juga ada launching program Pelita, yakni screening yang dilaksanakan kepada seluruh masyarakat. Kalau tadinya ada penggaris, itu khusus siswa SMA SMK. Sekarang hari ini kita launching Pelita, ya, screening yang dilakukan kepada masyarakat untuk mendiagnosa apa ada apa dengan matanya. Juga termasuk saya minta siswa SD, SMP, bahkan TK, karena deteksi awal atau diagnosa awal ini menjadi modal penting bagi anak-anak kita untuk mempersiapkan dirinya berkompetisi di masa yang akan datang. Jadi jangan sampai keluhan penglihatan ini dibiarkan.
10: Ditambahkan Gubernur, dengan adanya deteksi dan diagnosa dini terhadap kesehatan mata memiliki peran yang sangat krusial bagi generasi muda. Dengan resminya dimulainya program Pelita tersebut, masyarakat dihimbau untuk segera memanfaatkan fasilitas screening kesehatan mata tersebut. Mari dukung kesehatan penglihatan anak-anak sejak dini demi mencetak generasi bangsa yang siap bersaing dan gemilang di masa depan. Lamsi Harsili Tonga melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 Palembang dan aplikasi RRI Digital yang dapat diunduh di Play Store dan di App Store.
12: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pendengar, informasi selanjutnya. Semangat kebersamaan dan gotong royong masyarakat menjadi bagian penting dalam perjalanan Musi Banyu Asin hingga memasuki usia ke-70 tahun yang diperingati dalam puncak HUT Kabupaten Musi Banyu Asin.
13: Hari ini satu kompos ini dalam rangka malam puncak perayaan hiburan mengingatkan hari ulang tahun Kabupaten Musi Banyu Asin yang ke-70.
14: Bupati Musi Banyu Asin, Toha Tohed, menghadiri malam puncak peringatan hari jadi ke-70 Kabupaten Musi Banyu Asin. Kegiatan berlangsung di lapangan stabel berkuda Sekayu dan dihadiri ribuan masyarakat. Toha hadir bersama Wakil Bupati Musi Banyu Asin, Haji Abdul Rahman, Sekretaris Daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta jajaran pemerintah daerah. Dalam sambutannya, Toha mengatakan peringatan hari jadi bukan hanya kegiatan seremonial. Momentum tersebut menjadi kesempatan untuk melihat kembali perjalanan Kabupaten Musi Banyu Asin sekaligus memperkuat kebersamaan masyarakat dalam menghadapi tantangan pembangunan. Toha menyebut perjalanan Musi Banyu Asin hingga memasuki usia 70 tahun tidak terlepas dari semangat kebersamaan dan gotong royong seluruh masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah mengajak masyarakat terus menjaga persatuan dan memperkuat sinergi dalam mendukung program pembangunan. Tema hari jadi ke-70 Kabupaten Musi Banyu Asin tahun ini adalah Bangkit Bersama, Maju Melayani, Sejahtera untuk Semuanya. Tema tersebut menjadi ajakan bagi seluruh elemen masyarakat untuk mengambil peran dalam mendorong kemajuan daerah.
13: Hingga saat ini telah memasuki usia 70 tahun. Berjalan yang tersebut melihat bukti bahwa Kabupaten Musi Banyu Asin mampu berdiri kokoh, berkembang, bergerak maju menuju masyarakat sejahtera. Semua itu tidak terlepas dari semangat gotong royong, kebersamaan, kerukunan, serta kerjasama dari seluruh warga masyarakat di tempat saya lakukan. Saudara-saudara, dan masyarakat kepada Musi Banyu Asin yang saya ingatkan, saya mengajak kita semua untuk menikmati malam puncak hiburan yang ini dengan suasana tertib, aman, damai, dan semua dengan kebersamaan.
14: Malam puncak juga diisi hiburan rakyat. Ribuan warga memadati lokasi acara dan mengikuti rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten Musi Banyu Asin. Toha mengajak masyarakat menikmati acara dengan tertib, aman, damai, dan penuh kebersamaan. Peringatan hari jadi ke-70 menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat untuk merefleksikan perjalanan pembangunan sekaligus memperkuat semangat gotong royong. Pemerintah daerah berharap kolaborasi seluruh elemen masyarakat dapat terus terjaga untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga Musi Banyu Asin. Dari Musi Banyu Asin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Olahraga Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan
16: bisa mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang
17: JRT tidak akan terpengaruh terkait
18: dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
17: Berita Olahraga.
0: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Dua tim wakil Sumsel di Piala Suratin yang berlangsung di Palembang ditargetkan mampu meraih tiket ke putaran nasional. Setelah ditunjuk PSSI sebagai tuan rumah fase penyisihan Regional 2 Piala Suratin U17 dan U13 2026, Sumatera Selatan memasang target tinggi. Tak hanya sukses dalam penyelenggaraan, wakil tuan rumah bertekad menyapu bersih tiket menuju putaran nasional. Sekretaris Umum PSSI Sumsel, Syahril Musa, mengatakan persiapan matang telah dilakukan jauh-jauh hari menjadi modal utama. Ditambah dengan dukungan publik sendiri, lolos dari fase penyisihan menjadi harga mati bagi dua tim perwakilan Sumsel, yakni Lahat FC di kategori U17 dan Palembang Soccer School di kategori U13. Menurutnya, persaingan dipastikan sengit karena tuan rumah harus memperebutkan satu tiket berharga di masing-masing kelompok usia melawan tiga tim kuat asal Lampung, Bengkulu, dan Sumatera Barat. Hanya tim terbaik di tiap kategori yang berhak melenggang sebagai perwakilan Regional 2 ke tingkat nasional. Perwakilan tim Sumatera Selatan menegaskan optimisme untuk bisa memenuhi ekspektasi tersebut.
18: Ya, targetnya sebetulnya harus lolos, apalagi kita tuan rumah dan kita sudah mempersiapkan ini jauh-jauh sebelumnya masing-masing tim. Itu target kita.
0: Menurutnya, persiapan yang sudah dilakukan sejak lama serta status sebagai tuan rumah harus mampu dimanfaatkan secara optimal untuk mengamankan tiket lolos. Pili Makomi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, informasi tadi menutup warta berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memastikan bantuan Presiden untuk penanganan karhutlah digunakan sesuai peruntukan. Pemerintah Kota Palembang menyiapkan revitalisasi dan pembesaran saluran air sepanjang 160 meter di Jalan Mayor Ruslan menuju Sungai Bendung. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pili Makomi undur diri dan sampai jumpa kembali.
12: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-30 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami terus membersamai Anda sepanjang Palembang siang ini tentunya pendengar. Dan pendengar, FYI for your information. Wow, agak keren gimana gitu ngomongnya ya. Pendengar, hari ini 30 September 2026 atau 30 September ini merupakan hari peringatan gerakan 30 September G30 SPKI. Jadi untuk mengenang tragedi gugurnya para perwira tinggi TNI Angkatan Darat pada tahun 1965. Jadi pendengar, peringatan G30 SPKI Indonesia ini mengenang penculikan dan juga penghilangan nyawa 7 perwira tinggi militer pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965. Berdasarkan pedoman resmi, instansi dan juga masyarakat dihimbau untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang sebagai tanda berkabung. Nah, terkait topik di Indonesia banget kita edisi siang ini pendengar. Pilih mau tahu sedikit cerita waktu para pendengar duduk di bangku sekolah gitu ya. Jadi untuk pelajaran sejarah kira-kira yang membahas mengenai G30 SPKI kira-kira apa yang kalian ingat gitu ya. Yang kalian ingat waktu belajar sejarah tentang G30 SPKI ini boleh diceritakan di Indonesia banget bareng Film Akomi nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Barat selesai pas jam Pro 1. Jadi pendengar, pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, ada pesan penting, Mas.
1: Pesan apa, Topo?
0: Ini loh, baca.
1: Loh, penting. Kirim ke Bapak, Bu. Biar Bapak bisa bagi ke teman-teman Bapak.
0: Wah, Ibu juga mau kirim ke teman-teman Ibu.
2: Tidak butuh waktu lama bagi si hoax untuk merajalela jika jari jemari tidak dikendalikan.
0: Mas, ada pesan penting, Mas.
1: Pesan apa, Topo?
0: Ini loh, baca.
1: Oh, udah dicek belum kebenarannya?
0: Belum sih, Mas.
1: Tahu dulu, Topo. Jangan sampai kita tuh tergolong orang-orang yang suka nyebarin berita bohong.
0: Iya, ding, Mas.
2: Jangan kalah pinter ya dengan smartphone.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kami informasikan di menit ke-00 lepas dari pukul 14 nanti, kami akan update informasi untuk Anda lewat pas jam Pro 1. Dan akan kita lanjutkan dengan Indonesia banget, dengan topik yang sudah pilih sounding di awal tadi, kira-kira para pendengar punya pengalaman atau mungkin punya cerita tersendiri pada saat duduk di bangku sekolah mengenai pelajaran sejarah ya, terkhusus hari ini 30 September 2026. G30 SPKI. Kira-kira punya cerita tentang apa di masa-masa sekolah, tentang pelajaran sejarah yang mungkin masih terngiang-ngiang sampai sekarang. Pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: aku harus libur sekolah. Karena asap, aku harus pakai masker. Tapi asap tidak menghalangiku untuk tetap belajar dimanapun dan kapanpun.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Palembang.

0: kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyen Raugu Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, saudaraku. Napa karya balik?
7: Horas dongan. Boha kabar, Muna?
8: Boha barakan rakan mendung.
9: Wah, damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan toto ngenararan. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Palembang.
12: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: Pas jam Pro 1.
12: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1. Bersama saya Pili Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi memerintahkan pasukannya mengakhiri misi pemadaman karhutla di Indonesia. Misi tersebut menjadi operasi bantuan bencana luar negeri pertama Jepang. 3 helikopter CH-47 telah melakukan lebih dari 40 kali pemadaman udara dan juga menjatuhkan sekitar 220 ton air. Indonesia menilai bantuan Jepang membantu mencegah penyebaran kebakaran dan juga respons selanjutnya dapat ditangani pemerintah. Misi berlangsung sejak 16 September dan didukung kapal angkut Kunisaki yang tiba di Kalimantan Barat pada 10 September 2026. Operasi tersebut merupakan tindak lanjut perjanjian Mei untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan juga bantuan bencana. Selain itu, pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memastikan Banpres Karhutla digunakan sesuai ketentuan dan juga peruntukan. Dana hanya boleh digunakan untuk kebutuhan penanganan karhutla sejak dan juga serta honor petugas di lapangan. Banpres sendiri membiayai mobil tangki, pompa air, mobil pemadam, kendaraan personil, dan juga peralatan pendukung. Pengadaan wajib mengikuti prosedur melalui e-katalog dan juga tender agar dapat dipertanggungjawabkan. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Ikuti juga sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-792-79090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pili Makomi, selamat siang dan sampai jumpa kembali.
0: Pas Jam Pro 1.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-02 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Indonesia Banget edisi siang ini bersama Pilima Komi tentunya di 30 September 2026. Yang spesial di Indonesia Banget hari ini kan tanggal 30 September 2026. Jadi ini memang satu hari yang memperingati G30 SPKI. Pendengar, kira-kira ada cerita apa di masa lalu mungkin ya? Di masa lalu, di masa-masa sekolah, mungkin pernah belajar sejarah mengenai G30 SPKI. Atau mungkin sejarah-sejarah unik lainnya, boleh diceritakan barang Pilima Komi tentunya. Di line telepon silakan saja yang mau bergabung di 0711369977. Atau pendengar juga bisa boleh meninggalkan pesan WhatsApp di 0821792790. Dan untuk salam-salamnya boleh satu orang spesial dan boleh request satu lagu Indonesia favorit kamu. Langsung 3699777, ada siapa yang akan menjadi penelpon pertama kita? Selamat siang Indonesia Banget. Halo, Indonesia Banget, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan orang ganteng di Pali.
0: Dengan orang ganteng di Pali, yang gantengnya tidak pernah luntur ya?
1: Ya, nggak luntur lah. Ini asli ganteng.
0: Asli ganteng. Sudah makan siang Bang Aldo?
1: Udah dua kali.
0: Combo ya.
1: Iya.
0: Bang Aldo, gimana nih waktu zaman sekolah, pernah belajar sejarah kan?
1: Pernah.
0: Masih ingat nggak sejarah apa yang menarik gitu bagi Mas Aldo?
1: Tentang apa itu Gajah Mada itu, saya paling senang itu.
0: Emang apa ceritanya, tentang apa?
1: Iya, dia itu kan seorang yang betul-betul mempertahankan Indonesia secara membangun rakyat supaya sejahtera.
0: Wow, luar biasa. Jadi itu yang masih ternotis sampai sekarang ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau G30 SPKI masih ingat nggak ceritanya? Kita mungkin ada ininya, cerita uniknya.
1: Ya ingat-ingat kalau nonton di TV, ingat.
0: Iya, apalagi sekarang kan sering di remake ya. Sering ada filmnya gitu. Jadi kita kayak bisa membayangkan visual zaman dulu seperti itu ternyata.
1: Iya.
0: Oke lah. Terima kasih Bang Aldo. Iya. Mau dengar lagu apa Bang Aldo siang ini?
1: Dengar lagu... apa ya? Halu.
0: Halu?
1: Iya, dari Armada.
0: Halu dari Armada.
1: Kalau halu jangan ngajak-ngajak gue.
0: Oh, halu bos ya. Oke, lagunya boleh dikirim satu orang spesial?
1: Untuk rombongan daripada siapa itu?
0: Siapa?
1: Bang Robi aja.
0: Bang Robi dan kawan-kawan ya?
1: Ya, di Rama Kasih ya.
0: Oke, ucapannya ya. Apa?
1: Hah?
0: Ucapannya?
1: Ucapannya salam kompak selalu, sejahtera selalu. Semangat selalu, banyak duit selalu.
0: Dan selalu-selalu.
1: Iya.
0: Selalu. Okay,
1: buat
0: Bang
1: terpilih, sukses selalu, murah rezeki, panjang umur. Doa yang terbaik dari Aldo, salam sehat, salam sejahtera buat keluarga. Kalau pulang hati-hati ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aldo di Pali. Lanjut, dari Pali kita meluncur kemana? 3699777, masih kami nantikan kehadiran Anda pendengar. Selamat siang Indonesia
2: Selamat
0: banget.
2: Siang.
0: Dengan siapa di mana?
2: Kak Wiri.
0: Halo.
2: Sehat.
0: Sehat. Karo sopo neng diki.
2: Sama orang Sudirman.
0: Ya? Orang Sudirman di sana kami jumpai Bang Rian.
2: Ya.
0: Bang Rian sudah kelar aktivitasan?
2: Sudah, baru pulang tadi.
0: Baru pulang. Gimana lancar hari ini?
2: Oh, lumayan agak lancar lah dikit walaupun agak sepi ya.
0: Kalau lumayan berarti banyak ya.
2: Jadi Kak Rian yang gak ada sama sekali.
0: Iya, Bang Rian, ini kan 30 September nih memperingati
2: ya, G30
0: SPKI. Ada cerita
2: ada
0: sendiri
2: enggak? Tinggalnya 7 pahlawan polisi kayak Ahmad Yani itu kan?
0: Pinter
2: Ahmad
0: banget
2: Yani,
0: sih.
2: Ini siapa tuh? Pertendian kan?
0: Iya, tadi yang pertama diralat dulu ya, soalnya masih hidup orangnya.
2: Ahmad Yani.
0: Yang tadi masih hidup, dia musisi
2: Ahmad
0: terkenal
2: Yani,
0: di
2: Bang.
0: Indonesia. Ahmad Yani.
2: Ya.
0: Oke, okay. Terus siapa
2: itu
0: lagi yang diingat?
2: Siapa ya? Si Adi Irma. Adi Irma Suryani kan?
0: Oke, okay. Tapi Bang Rian, seseorang yang suka belajar sejarah nggak?
2: Nontonnya saja sih. Waktu itu kan nonton bareng, Kak.
0: Oh, nonton bareng. Jadi ya, sama kayak Bang Aldo tadi ya.
2: 4 jaman itu, Kak, filmnya.
0: Kenapa?
2: 4 jaman.
0: Emang kalau film-film Fallout pasti lama gitu.
2: Iya.
0: Dan juga nontonnya juga nggak boleh terputus-terputus. Harus ditonton terus dari awal, iya, biar ceritanya dapet.
2: Ke zaman sekolah tuh, dari SD sampai SMA tuh kayak gitu nonton bareng.
0: Tapi suka ya, sejarah-sejarah Indonesia ya.
2: Iya, namanya juga ada ini kan ada nilainya.
0: Iya, betul.
2: Gak ada nilainya, males saya nonton.
0: Iya, betul. Ada pesan tersendiri, ada moral yang didapat. Iya,
2: itu juga kalau ada nilainya kan jadi naik gitu nilai sejarahnya gitu.
0: Mantap. Oke.
2: Kalau gak ada nilainya, males nontonnya, Kak.
0: Iya, betul. Kalau gak ada hikmah yang bisa dipetik, males ya.
2: Males.
0: Oke lah, thank you Bang Rian Sudirman. Mau denger lagu apa siang ini?
2: Ini aja lagunya dari Selir Hati ya.
0: Selir Hati?
2: Ya.
0: Oh, yang disebut tadi ya?
2: The Rock ya.
0: The Rock. Oke, lagunya dikirim untuk siapa? Satu spesial?
2: Buat anak-anak Bandar Sijai aja lah ya. Yang tersayang, ucapannya tuh bertidur moga mimpi indah aja lah.
0: Oke.
2: Buat Kak Wiliman tugas sosial ya.
0: Makasih.
2: Ya, itu aja Kak ya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dari Sudirman, kita terbang kemana lagi? 369977. Selamat siang, Indonesia banget.
3: Indonesia banget. Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Desa Sako, Bang.
0: Desa Sako, di sana kami jumpai ada Bang Uju.
3: Iya, Bang.
0: Gimana Bang Uju? Bang Uju seneng enggak belajar sejarah?
3: Suka
0: ya.
3: Iya.
0: Kalo, bukan tidak suka, tapi suka.
3: Iya, jadi zaman-zaman SD itu kan ada buku namanya PSPB.
0: Buku apa tuh?
3: Sejarah pendidikan perjuangan bangsa.
0: Wah, masih hafal ya, masih ingat gitu. Iya. Jadi kalau yang dari Bang Uju pelajarin sejarah tentang apa nih yang sekarang masih ingat gitu?
3: Kalau sejarah yang di 30 SPKI yang kami pelajari di buku, yang sekarang ini kalau ditimbang-timbang, kadang-kadang di luar jalur sejarah yang di buku yang dulu-dulu tuh kan, sesuai dengan fakta kadang-kadang kan. Tapi kami sudah pelajari itu yang sebatas itu kan.
0: Tapi yang dipelajari Bang Uju yang dari buku pertama gitu ya, awal-awal gitu.
3: Tapi berjalannya waktu ini ternyata berbeza kan.
0: Ceritanya berkembang gitu ya.
3: Berkembang, ternyata ada yang cerita tipe-tipe yang lain kan. Ternyata penumpasan dengan 7% kita nih, kalau ditimbang-timbang banyaklah penumpasan yang banyak korbannya nih kan.
0: Oke, berarti Bang Uju lebih senang baca bukunya gitu ya.
3: Betul, Bang.
0: Oke lah kalau gitu, thank you Bang Uju. Hari ini mau denger lagu apa? Siang ini di Indonesia Bang.
3: Lagu apa cocoknya nih ya.
0: Lagu apa tuh?
3: Dari anu be Bang, dari Ada Band.
0: Ada Band yang mana?
3: Ya, kita serah terimakan be dengan penyiar kita ya.
0: Wow, Ada Band yang mana ya?
3: Yang disukai oleh penyiar kita kan.
0: Langit Tujuh Bidadari mau gak?
3: Boleh.
0: Mau ya?
3: Boleh.
0: Lagunya dikirim untuk siapa? Satu spesial?
3: Spesialnya kita kirim untuk khusus ini ya. Penyiar-penyiar kita yang ada di Pro 1. Yang aktif atau tidak aktif lagi, kami pribadi khususnya warga Desa Sako mendoakan lancar luncur saja ke depannya. Yang belum haji umroh itu kami doakan.
0: Amin. Termasuk ya, Pili pribadi belum umroh.
3: Ya kalau Bang Pili yang belum jodoh, ya dapat jodoh.
0: Amin. Paling serius lu.
3: Ya, tambah jodoh itu beh.
0: Wih. Makasih Bang Uju.
3: Iya, pulang edisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita intip WhatsApp dulu ya di 0821-79-279-090. Wih, ada pendatang baru nih. Salam kenal Anto pendatang baru katanya. Salam kenal Anto pendengar baru RRI di Pelaju. Request lagu dong, bebas aja. Boleh buat penyiarnya Bang Pili Makumi sehat selalu. Oke, makasih Bang Anto. Saat ini lagi aktivitasan ya. Lagi ngambang di atas kendaraan sepertinya, lagi mengantarkan suatu barang yang berharga gitu ya. Pokoknya Bang Anto sukses selalu juga dan hati-hati di jalan. Nanti lagunya akan saya pilihkan lagu dari siapa ya? boleh di chat aja nanti ya. Kalau misalkan ada yang Bang Anto mau dengerin, boleh silakan di Jabri lagi di WA Pro satunya. Oke pendengar, kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request oleh para pendengar. Nanti pilih akan balik lagi di sesi kedua, masih di Indonesia Banget. Pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-27 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita masih di Indonesia banget dengan topik kira-kira pengalaman apa yang berkesan waktu belajar sejarah di bangku sekolah ya. Apalagi ini memang relate banget dengan hari ini 30 September 2026, 30 September sih, jadi diperingati hari G30 SPKI. Nah, jadi kira-kira hal apa yang membuat para pendengar semangat dan juga suka belajar sejarah gitu ya. Lanjut 369977, selamat siang Indonesia banget.
1: Indonesia banget, Bang Felix.
0: Iya, halo, dengan siapa di mana?
1: Sama Pak Azhari di Sekayu.
0: Pak Azhari di Sekayu, gimana kabarnya Pak Azhari?
1: Alhamdulillah, kabut sungguh kebal.
0: Kabarnya kabut sangat tebal ya. Sama sih Palembang juga. Kita kayak berasa kota di atas awan gitu.
1: Iya.
0: Oke, Pak Azhari, gimana nih waktu zaman-zaman sekolah atau mungkin zaman-zaman dulu suka enggak belajar sejarah?
1: Saya kan sama dari SPG kan, saya hobi dulu kan sejarah PSBB.
0: Mm-hmm.
1: Ya, dulu kan saya hobi kan belajar sejarah tuh.
0: Oh, hobi belajar sejarah. Yang masih ingat sampai sekarang kira-kira sejarah-sejarah apa yang kayaknya berkesan banget bagi Pak Azhari?
1: Saya kan masalah itu G30 SPKI dengan sejarah Sriwijaya.
0: Gimana tuh yang diketahui ya Pak tentang G30 SPKI?
1: Dulu kan masalah korban Ahmad Yani kan dulu.
0: Ahmad Yani
1: ditembak oleh PKI kan di dalam rumah.
0: Iya betul, jadi pada zaman dulu 1965 terjadi penghilangan nyawa istilahnya ya, perwira tinggi militer ada 7 orang. Dan itu ya, untuk mempertahankan negara kita tercinta ini. Jadi memang harus betul-betul kita apresiasi. Dan juga salah satunya kita bisa memasang di rumah kita atau mungkin di tempat instansi di kantor-kantor bendera setengah tiang sebagai tanda berkabung. Oke, Pak Azhari, terima kasih informasinya. Lanjut, mau dengar lagu apa siang ini?
1: Lagunya Tinggal Seribu.
0: Tinggal Seribu?
1: Ya.
0: Kayaknya lagu andalan ini ya.
1: Iya.
0: Oke, dikirim buat siapa aja lagunya? Boleh satu orang spesial?
1: Kepada Mbak Eli Giganus.
0: Mm-hmm.
1: Dengan ucapan selamat siang dan selamat persahabatan selalu.
0: Oke, ada lagi?
1: Ya, itu aja.
0: Siap. Oke, Pak Azhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Spesialnya untuk Pak Eli Gandus ya. Lanjut 369977 dari Sekayu, kita terbang kemana lagi? Selamat siang Indonesia banget. Terputus sayang sekali. Boleh dicoba lagi 369977. Ada yang mau masuk lagi? Indonesia banget, selamat siang.
2: Indonesia banget, selamat siang.
0: Dengan siapa di mana?
2: Robi, Bang Mili.
0: Bang Robi di Ramakasih atau enggak Rama nih?
2: Hah?
0: Di Ramakasih atau enggak Rama?
2: Pasti nama ini, Ramakasih, enggak Ramakasih.
0: Iya, kaget enggak dengar suara Pili kok sial gitu ya?
2: Enggak lah, kita kaget.
0: Oh enggak ya?
2: Biasa.
0: Oh enggak, enak banget sih jawabannya.
2: Kami harap itu Bang Pili itu malam aja.
0: Oh malam terus gitu ya?
2: Iya.
0: Emang kenapa sih kalau malam terus kenapa emang?
2: Enak Bang Pili, kami minta lagu tuh diturutin semua lagu.
0: Jadi kayak ini ya, kayak beri aku 3 permintaan gitu ya. Om Jin jatuhnya gitu.
2: Iya, kami minta lagu dicariin.
0: Oke.
2: Sama
0: kok, sama penyiar lain juga, Mbak Nadia, Mbak Pina, Mbak Ega, best semua kok.
2: Iya, Mbak Pina, Mbak Ega sama. Ada satu penyiar yang enggak boleh nyebut.
0: Enggak boleh disebut, jangan disebut, enggak boleh. Disclaimer aja ya. Oke.
2: Melanggar kode etik.
0: Iya, oke. Kita ke topik kita dulu. Kira-kira pada zaman dulu, zaman sekolah atau mungkin zaman-zaman apa gitu, pernah belajar sejarah Bang Robi?
2: Ya, PSBB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa.
0: Nah, jadi yang paling seneng sejarah tentang apa, Bang Robi?
2: Kerajaan Majapahit.
0: Mm-hmm. Apa nih yang Majapahit. Bang Robi ketahui tentang Kerajaan Majapahit?
2: Ya, dia yang antara perang. Tentang Kerajaan Majapahit lawan Kediri.
0: Terus?
2: Yang dimenangkan oleh Majapahit.
0: Wah,
2: yang raja yang dipimpin oleh Prabu Kertajaya. Kertajaya.
0: Mm-hmm.
2: Siapa ya?
0: Apa?
2: Lupa. Kertanegara.
0: Kertanegara, Kartajaya. Soalnya pilih juga kurang paham, nanti takut salah sebut gitu.
2: Ada Arya Kamandanu.
0: Jadi kayak flashback.
2: Ada Gajah Mada.
0: Iya, kayak sinetron film laga gitu ya.
2: Iya, terus ada Rangga Lawe.
0: Oh, jadi Bang Robi seneng yang sejarah-sejarah tentang kerajaan gitu ya.
2: Iya, kerajaan. Terus ada satu lagi yang kerajaan juga, yang Ken Arok sama Ken Dedes itu.
0: Oke.
2: Ada kan mau pilih kan?
0: Iya, kayak nama pendengar kita ya. Yang di Bali. Oke, Bang Robi, kalau tentang G30 SPKI apa nih Bang, yang Bang Robi tahu gitu? Pernah nggak?
2: Oh, yang PKI tahu tuh yang ini aku waktu mata masih bisa ngeliat tuh, suka nonton tuh ini yang kejam itu, yang dia yang kukunya dicabut itu loh Bang Pilih.
0: Nih, serem ya.
2: Serem.
0: Tapi untunglah sudah berlalu.
2: Ya itu ditembakin itu
0: kan. Jadi kayak untuk ini aja sih, kayak jadi pengingat kita aja bahwa pahlawan kita tuh memang betul-betul sangat memperjuangkan.
2: Kira-kira masih ada ya, kutu

0: Amin, Bang Robi juga ya.
1: Besok malam ya.
0: Kenapa?
1: Besok malam, malam satu malam minggu.
0: Wah, tahu banget nih.
1: Di acara Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
1: Iya, yang kami tunggu-tunggu penyiar idola kami.
0: Wis.
1: Enggak ada uang besar, uang kecil aja.
0: Waktu. Idola enggak tuh. Indonesia layak anak. Lanjut-lanjut Bang Robi, ada lagi.
1: Ya itu aja, ya. Makasih Bang Billy.
0: Yuk, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut penelpon terakhir di sesi kedua. Indonesia banget, selamat siang. Di belakangnya Bang Robi.
2: Indonesia banget, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Sama Iwan Bang, di Sekayu.
0: Bang Iwan di Sekayu, oke. Siang ini didominasi oleh warga Sekayu ya?
2: Iya.
0: Bang Iwan, gimana kabarnya hari ini Bang Iwan?
2: Kabarnya baik Bang.
0: Baik, Alhamdulillah. Bang Iwan pernah belajar sejarah kah dulu?
2: Pernah Bang, aku ingat di film yang G30 SPKI itu kan.
0: Iya, apa tuh yang Bang Iwan tahu?
2: Saya ingat yang istri Jenderal Nasution itu Bang.
0: Kenapa tuh?
2: Nah, kemudian istrinya pergi kan, Jenderal Nasution itu. Yang itulah yang aku ingat. Berarti bintar istrinya itu Bang.
0: Iya, nontonnya gak sampai habis berarti?
2: Ya, habis Bang nontonnya.
0: Oke,
2: yang cuma istri-istri yang lain enggak ada yang nyuruh jenderalnya pergi kan.
0: Iya. Pergi. Iya, yang pasti banyak memberikan pelajaran ya.
2: Iya,
0: oke.
2: Iya.
0: Oke, lanjut Bang Iwan mau dengar lagu apa siang ini?
2: Ya, dari itu Bang, Hello.
0: Hello yang mana?
2: Yang Di Antara Bintang.
0: Di antara?
2: Di antara bintang.
0: Di antara bintang. Oke, siap-siap. Lagunya dikirim buat siapa aja? Satu spesial boleh?
2: Spesial ya? Spesial untuk Bang Andra sama kawan-kawannya Bang.
0: Oke, ucapannya?
2: Ini, ya. Ucapan selamat siang, salam kompak, semoga dalam keadaan sehat terus ya.
0: Amin.
2: Untuk Bang Fili, selamat tugas, semoga selalu itu semangat ya.
0: Siap.
2: Semangat terus, dalam keadaan sehat walafiat ya.
0: Amin, doa yang sama ya.
2: Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di Antara Bintang, Hello, jadi lagu terakhir di kesempatan kita siang hari ini di rangkaian Palembang Sore. Pilih ucapkan terima kasih untuk mina dengar Anda, atensi dan juga support dari jam 10 hingga pukul, dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan juga menutup rangkaian Palembang siang ini dan juga Indonesia banget. Pilih ucapkan terima kasih untuk mina dengar partisipasi dan juga atensinya. Jangan khawatir, setelah ini akan ada rekan kita Vina yang akan melanjutkan rangkaian Palembang Sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Pastikan Anda selalu bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pilih Makomi pamit. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Baru saja kita ikuti Indonesia Banget. Indonesia Banget hanya di Pro 1 92,4 MHz. Indonesia Banget. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini

0: Nih, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Sore Ini. Palembang Sore Ini. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Selamat sore, pendengar Pro 1 RRI Palembang, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya, Alfira Damayanti, dapat kembali menemani Anda di Palembang sore ini yang akan hadir hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Serangkaian acara dan juga hiburan serta informasi seputar Sumatera Selatan dan sekitarnya telah kami siapkan untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Nomor antrian A35. Silakan menuju loket 3.
1: Maaf Pak, saya sedang hamil. Apakah di sini ada jalur prioritas?
2: Oh, tentu ada Bu. Silakan Ibu dulu saja.
1: Nggak apa-apa Pak, takut mengganggu antrian yang lain.
2: Justru tidak mengganggu Bu. Jalur prioritas memang disediakan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok yang membutuhkan pelayanan lebih mudah.
3: Betul sekali Pak. Silakan Bu, kami akan membantu proses pelayanannya.
1: Terima kasih banyak, saya jadi merasa lebih nyaman.
2: Sama-sama Bu, semoga sehat selalu sampai di hari persalinan nanti.
4: Memberikan prioritas kepada ibu hamil dan penyandang disabilitas bukan berarti mendahulukan tanpa alasan. Prioritas diberikan untuk membantu mereka memperoleh pelayanan yang lebih aman, nyaman, dan mudah diakses. Mari kita saling menghargai dengan mematuhi jalur prioritas, beri kesempatan terlebih dahulu, dan bantu bila diperlukan. Kepedulian sederhana dapat membuat ruang publik menjadi lebih ramah bagi kita semua.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan juga Pendengar, berdasarkan informasi hari ini, kualitas udara di Palembang ini sempat masuk dalam kategori berbahaya dengan nilai indeks standar pencemar udara ataupun ISPU mencapai angka 366. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas udara berada pada tingkat yang dapat memberikan dampak kesehatan ya, khususnya nih bagi kelompok masyarakat yang cukup rentan. Buruknya kualitas udara di wilayah Sumatera Selatan ini tentu pendengar tidak terlepas juga dari adanya asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah. Dalam kondisi seperti ini, pendengar juga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak diperlukan. Jadi penggunaan masker ketika berada di luar rumah ini dapat menjadi salah satu langkah untuk mengurangi paparan polutan. Pendengar, khususnya anak-anak, lansia, serta yang memiliki gangguan pernapasan perlu lebih berhati-hati ketika kualitas udaranya memburuk. Pendengar juga diharapkan terus memantau perkembangan kualitas udara melalui sumber informasi resmi dan mengikuti imbauan dari pemerintah maupun instansi terkait.

merasa kelopak mata terasa berat saat mengemudi? Sekilas terlihat sepele. Padahal, satu detik terpejam di jalan bisa berarti kehilangan kendali. Mengemudi dalam kondisi mengantuk sama bahayanya dengan mengemudi tanpa fokus. Jika lelah, menepilah, istirahat sejenak. Keselamatan Anda jauh lebih penting daripada terburu-buru. Jangan mengemudi saat mengantuk, karena selamat sampai tujuan adalah yang utama.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih terkait kualitas udara di Palembang, pendengar, yang berada di kategori sangat tidak sehat, tentunya ini membuat sejumlah sekolah melakukan penyesuaian terhadap kegiatan belajar mengajar. Saat nilai ISPU di Palembang mencapai 282, sekolah diberikan pilihan untuk menyesuaikan sistem pembelajaran dengan kondisi udara di lingkungan masing-masing. Nah, ini ada sekolah yang tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka ataupun yang dikenal sekarang dengan PTM, namun dengan melakukan penyesuaian terhadap kegiatan belajar mengajarnya. Sementara itu, pendengar, ada juga sekolah yang menerapkan PJJ ataupun pembelajaran jarak jauh. Jadi siswa mengikuti kegiatan belajar dari rumah ini untuk mengurangi paparan udara yang tidak sehat. Dengan demikian, pelaksanaan pembelajaran di sekolah Palembang ini tidak dilakukan dengan satu pola yang sama. Keputusan PTM ataupun PJJ disesuaikan oleh masing-masing sekolah dengan mempertimbangkan juga kondisi kualitas udara dan kesehatan peserta didik. Kami harapkan juga nih, pendengar, untuk terus memantau perkembangan kualitas udara sebelum menentukan aktivitas anak-anak di luar rumah.

Tidur mendengkur bisa menjadi suatu tanda dari penyakit jantung. Namun, pada masyarakat umum, kebanyakan beranggapan bahwa tidur mendengkur adalah tidur yang sangat nyenyak atau tidur pulas karena kelelahan. Padahal mendengkur adalah tanda awal adanya sumbatan jalan napas saat tidur yang dapat menyebabkan hentinya napas sesaat. Menurut American Heart Association, henti napas sesaat berulang saat tidur merupakan gejala utama dari obstructive sleep apnea atau OSA. Hal ini dapat mengakibatkan kadar oksigen dalam darah turun secara mendadak. OSA juga sering dikaitkan sebagai faktor resiko dari tekanan darah tinggi yang nantinya akan menjadi awal dari penyakit jantung. Berikut tanda dan gejala mendengkur yang berhubungan dengan OSA. 1. Rasa ngantuk yang berlebihan di pagi dan siang hari. 2. Tidur mendengkur nyaring. 3. Terbangun saat tidur dikarenakan rasa tercekik. 4. Terbangun dengan mulut kering atau radang tenggorokan. 5. Sakit kepala saat bangun tidur. 6. Peningkatan tekanan darah. Mendengkur bukanlah suatu tanda yang serius dan juga tidak semua yang mendengkur merupakan gejala dari obstructive sleep apnea. Konsultasikan dengan dokter Anda jika mendengkur keras, terutama jika mendengkur digantikan beberapa saat oleh keheningan, karena bisa jadi merupakan tanda sedang terjadinya henti nafas.

0: beneran nih, Moka bisa gak?
1: Gak.
2: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
3: Tunggu dulu, Pa. Perasaan kita gak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
2: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, Papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP Papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
3: Itulah, Pa. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat yang mencuri data pribadi kita.
4: Waspadalah kejahatan cyber. Kini, masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kabut asap yang masih menyelimuti kota Palembang, kondisi ini kelihatan banget di pagi hari ya pendengar, tepatnya di hari ini 30 September 2026. Jadi sejumlah kawasan di Palembang ini masih diselimuti kabut asap sehingga udaranya terasa kurang nyaman bagi masyarakat yang beraktivitas di luar rumah. Nah, ada kabar baiknya, hujan ini akan diprediksikan mulai turun pada awal Oktober. Hujan diharapkan juga bisa membantu mengurangi kabut asap dan memperbaiki kualitas udara di Palembang. Namun nih pendengar, masyarakat juga tetap diminta untuk waspada, terutama bagi yang harus beraktivitas di luar rumah saat kondisi udara sedang buruk. Pakai masker kalau misalnya diperlukan, juga terus pantau informasi mengenai kualitas udara serta perkembangan cuaca dari sumber resmi. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id. Dan kami informasikan juga tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti Warta Berita Belajar Sumba.
1: Mafia. Excuse me. Pardon the interruptions. My name is Bruce Wayne. Dirty Swift, man. Hit the buckets, man.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Berikan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan menyampaikan Warta Pelajar Sumba.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: SCTV memang total kita adalah 222 SCTV, tetapi 10 masih kita butuh sertifikasi dari Badan Gizi Nasional.
2: Nah, dari 152 ini yang sudah mengajukan permohonan SLKS, sertifikat layak izin sanitasi, sebanyak 144

Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung menyampaikan dari total 152 dapur SPP yang terdata, ada 142. Di antaranya sudah mengajukan berkas dan juga 139 dapur dinyatakan lolos dan sudah mengantongi SLHS. Pemkot Palembang mempercepat pemenuhan sertifikasi SPPG untuk memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan sesuai dengan ketentuan. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore hari ini, Rabu 30 September 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26, bersama saya, inilah Warta Pelajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Pelajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Mendengar progres SPPG dan juga sertifikasi menjadi tantangan perluasan program MBG di Jambi. Selengkapnya dilaporkan Tati Wijaya.
1: Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Jambi masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait pemerataan kapasitas satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, ketersediaan pasokan pangan, sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS, serta sertifikasi halal hingga sumber daya manusia pendukung. Akademisi Universitas Jambi yang juga merupakan lokal expert Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Junaidi, hari ini mengatakan, perkembangan SPPG menjadi salah satu indikator penting untuk melihat sejauh mana pelaksanaan MBG dapat mencapai target penerima manfaat di Jambi. Berdasarkan data yang dipaparkannya, capaian SPPG di Jambi hingga periode pengamatan masih berada di kisaran separuh dari target, yakni dari target sekitar 414 SPPG, baru sekitar 254 SPPG yang tercatat dalam perkembangan pelaksanaan program. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan masih terdapat ruang yang cukup besar untuk memperluas layanan MPG. Perluasan SPPG dinilai penting karena sasaran program tidak hanya mencakup siswa mulai dari PAUD hingga SMA, tetapi juga kelompok penerima manfaat lainnya seperti ibu hamil dan lansia. Junaidi juga menyoroti persoalan pemerataan. Menurutnya, pertumbuhan SPPG belum sepenuhnya tersebar secara merata antar wilayah di Provinsi Jambi. Kondisi tersebut berkaitan dengan perbedaan jumlah penduduk, kapasitas layanan, serta aksesibilitas masing-masing daerah. Pendengar, selain jumlah dan persebaran SPPG, Junaidi menyebut kesiapan operasional menjadi persoalan lain yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya adalah proses sertifikasi layak higien sanitasi atau SLHS dan sertifikasi halal bagi SPPG maupun pemasok yang terlibat dalam rantai penyediaan makanan. Menurut Junaidi, proses sertifikasi membutuhkan waktu, biaya, serta koordinasi. Kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak menghambat kesiapan operasional SPPG maupun pemasok bahan pangan.
2: Serta sertifikasi itu juga bisa membuat kelancaran kegiatan operasional sebagian SPPG pemasok.
1: Pendengar, Junaidi menilai persoalan sertifikasi tidak dapat dilepaskan dari upaya memastikan keberlanjutan operasional MBG. Ketika SPPG semakin banyak dibangun dan kapasitas layanan diperluas, kesiapan administratif dan kepatuhan terhadap standar yang dipersyaratkan juga harus berjalan bersamaan. Demikian dari Jambi.

0: Ratih Wijaya melaporkan. RRI terus mendara untuk Indonesia.
1: Pendengar, dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung. Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung menyampaikan dari total 152 dapur SPPG yang terdata, 142 diantaranya sudah mengajukan berkas dan 139 dapur dinyatakan lolos dan sudah mengantongi SLHS. Berikut laporan wawancara Iwan Wijaya dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Mutadi Arsyad Temenggung.

0: Baik, saudara pendengar, saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Muhtadi Arsyad Temenggung. Baik Pak, bisa dijelaskan berapa jumlah SPPG di Kota Bandar Lampung yang sudah mengantongi SLHS?
1: Terkait dengan jumlah SPPG di Kota Bandar Lampung, ya, ini berdasarkan tarikan data SKDR Kemenkes. Jadi jumlah SPPG yang ada di Kota Bandar Lampung itu sebanyak 152. Nah, dari 152 ini yang sudah mengajukan permohonan SLHS, sertifikat layak higien sanitasi, sebanyak 142. Nah, dari 142 ini yang sudah dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan sebanyak 140. Ya, kemudian juga di sini yang apa? Jumlahnya penjama makanan yang sudah apa? Sudah dimiliki oleh SPPG totalnya ada 6063. Kemudian yang penjama makanan yang sudah dilatih ya itu sebanyak 4112. Nah, penjama makanan ini kan yang sudah terlatih ini kan dia mendapatkan sertifikat. Nah, penjama makanan yang sudah bersertifikat ini nanti sebagai salah satu syarat untuk mendapat apa pengajuan sertifikat izin dapurnya. Ya, minimal dari jumlah karyawan yang bekerja di sana minimal 50% yang memiliki sertifikat penjama makanan. Nah, dari 142 yang mengajukan izin, ya, ini 139 yang sudah terbit SLHS-nya. Berarti kan ada sekitar 3 yang belum terbit, ya. Nah, ini masih dalam proses proses penerbitan, ya. Sedangkan di data portal dengan data yang sudah mengajukan SLHS, ya, ada selisih 10.
0: Bisa dijelaskan mengapa terdapat selisih jumlah SPPG atau dapur yang mengajukan SLHS ini, Pak?
1: Ya, kita kan sifatnya gini, kita kan sifatnya memberikan himbauan bahwa setiap dapur MPG memang wajib memiliki SLHS. Nah, harapan kita pada saat mereka mengajukan SLHS ini, kondisi dapurnya sudah sesuai dengan standar kesehatan lingkungan. Nah, karena itulah sebelum mereka mengajukan izin, sebelum mereka baru beroperasi nih, atau berproduksi, atau siap berproduksi, nah, dari tenaga kesehatan lingkungan di tingkat puskesmas, itu saya selaku kepala dinas memintakan mereka untuk melakukan inspeksi atau IKR pertama untuk melihat kondisi di lapangan, seperti apa sih kondisi dapur SPPG. Dia belum mengajukan SLHS kan. Nah, hasil dari inspeksi itu nah, nantinya akan kita feedbackkan kembali ke dapur. Kalau misalnya temuan-temuannya mereka itu segera melakukan perbaikan.
0: Demikian wawancara kami tadi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: Dari Lampung kita menuju ke RRI Bengkulu.
1: Pasar Bemba.
0: Berikut tanggapan masyarakat, khususnya orang tua siswa penerima MBG terkait pentingnya SLHS Dapur SPPG di Kota Bengkulu yang juga dirangkum oleh reporter Antonia Sinaga.
2: Saya Susanto dari Kota Bengkulu. Menurut saya, sertifikat layak hygiene atau sanitasi itu tidak menjadi jaminan atas bersih atau layaknya makanan di SPPG yang dibagikan ya. Sertifikat itu kan sekali terbit, sementara makanan ini kan diproses setiap hari. Nah, sehingga perlu adanya pengawasan yang lebih ketat daripada sekedar sertifikat layak hygiene. Tapi untuk memastikan makanan itu memang layak dimakan setiap hari, tidak berbau dan juga masih nyaman dimakan. Kalau yang terjadi selama ini, beberapa kasus keracunan justru beberapa SPPG sudah mengantongi sertifikat layak hygiene, sehingga itu memang tidak menjamin 100%.
3: Saya Yan Berlian, ya terkait progres sertifikasi SLHS Dapur SPPG menurut saya sangat penting ya, karena dengan adanya sertifikat layak hygiene itu salah satu faktor yang untuk membuktikan bahwa makanan yang disajikan kepada anak-anak itu sudah layak untuk dikonsumsi. Ini juga kan kita harapkan kan juga agar tidak ada lagi kasus-kasus keracunan ataupun kasus yang tidak baik ya, mengingat apa MBG ini memang menjadi salah satu program presiden yang saat ini memang sangat bagus sekali untuk anak sekolah, terutama anak-anak pelajar SMP dan SD. Begitu.
4: Saya Anto dari Kendang Limun, Kota Bengkulu. Menurut saya sertifikat higienis untuk SPPG ini sangat penting, karena untuk menjamin bagaimana kondisi layak konsumsi atau tidaknya dari sebuah dari MBG yang akan dibagikan. Mungkin sertifikat ini walaupun berlakunya panjang, tetapi hendaknya minimal dalam satu minggu itu ada evaluasi dari setiap SPPG. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa SPPG itu memang dalam kondisi baik. Jadi jangan sampai habis masa berlakunya baru kembali sertifikat layak ini diterbitkan kembali. Nah, kebetulan saya memiliki dua orang anak yang ada di sekolah SMP dan SD. Nah, kebetulan yang SD ini memang hampir semua anak-anak itu kurang suka dengan menu-menu yang disajikan.
0: Pendengar dari Bengkulu, kita menuju ke Palembang. Pemkot Palembang mempercepat pemenuhan sertifikasi SPPG untuk memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan sesuai ketentuan. Laporan selengkapnya disampaikan Erlin Partesa.
5: Makan bergizi gratis di Kota Palembang telah berjalan hampir 2 tahun dengan dukungan 222 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Dari jumlah tersebut, sebanyak 211 SPPG telah memiliki sertifikasi lengkap, sedangkan 10 SPPG lainnya masih membutuhkan sertifikasi dari Badan Gizi Nasional. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, Pemkot Palembang akan mempercepat pemenuhan sertifikasi bagi 10 SPPG tersebut. Pemerintah kota akan mendorong koordinasi dengan pihak terkait agar seluruh SPPG segera melengkapi persyaratan yang ditetapkan.
6: SPPG memang total kita adalah 222 SPPG, tetapi 10 masih kita butuh sertifikasi dari Badan Gizi Nasional yang lainnya. Yang sudah clear betul adalah di angka 211 SPPG yang ada di Palembang.
5: Ratu Dewa menegaskan percepatan sertifikasi diperlukan untuk memastikan seluruh SPPG di Palembang memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dengan kelengkapan tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan program dapat terus berjalan secara tertib dan sesuai standar yang berlaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Dari Palembang kita menuju ke Sungai Liat. Ribuan warga di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung sudah melakukan cek kesehatan gratis atau CKG. Usom Yahmat, RRI Sungai Liat melaporkan.
7: Kesehatannya hampir
8: sebanyak 155.986 penduduk dari semua kelompok usia di Kabupaten Bangka telah mengikuti program cek kesehatan gratis dari 157.210 jumlah penduduk calon penerima cek kesehatan gratis hingga September 2026. Jumlah tersebut mencapai 75% dan melebihi target yang ditetapkan Kementerian Kesehatan dari semua kelompok umur atau siklus kehidupan. Promotor dan Ilmu Perilaku Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Arlis Danita, mengatakan sasaran cek kesehatan gratis mencakup seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir, balita, anak sekolah, dewasa, hingga lansia.
7: Untuk Kabupaten Bangka sendiri itu kita sudah cek kesehatannya hampir 155.986 penduduk yang sudah kita cek kesehatan gratis dengan siklus ya, terbagi di beberapa siklus seperti bayi, balita, anak prasekolah, anak sekolah yang sekarang lagi berjalan juga, dewasa dan lansia. Nah, cek kesehatan ini bukan berarti kita sedang sakit, justru pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuh kita pada saat ini, terutama untuk menemukan faktor resiko penyakit sedini mungkin, lalu mengetahui adanya gangguan kesehatan sebelum muncul keluhan.
8: Menurutnya, realisasi yang paling tinggi merupakan anak sekolah yang mencapai 130%, sedangkan untuk bayi baru lahir hingga usia 1 tahun sekitar 70%, dan juga dewasa mencapai 70% lebih. Pihaknya terus mengencarkan layanan CKG dengan melakukan jemput bola hingga ke desa dan puskesmas yang tersebar di wilayah kecamatan. Sementara warga Sungai Liat Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dea menyampaikan pentingnya mengikuti cek kesehatan gratis untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuh.
9: Benarnya dari cek kesehatan gratis ini kita kan bisa mendeteksi dini ya, untuk penyakit apa yang ada di dalam tubuh kita, terus tubuh kita perlunya apa. Sebenarnya makanya ini penting banget sih sebelum kita cek lebih lanjut lagi ke rumah sakit atau kemana.
8: Menurutnya dari hasil ini, masing-masing penerima bisa melakukan pemetaan kondisi kesehatan sebagai langkah pencegahan dan penanganan yang dapat dilakukan lebih efektif. Dari Sungai Liat, Sumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh. Program beasiswa Hafiz Quran yang juga dibuka pemerintah Kabupaten Kerinci mendapat sambutan antusias dari peserta didik dan juga mahasiswa. Hingga kini lebih dari 200 peserta telah mendaftar untuk memperebutkan beasiswa dengan nilai mencapai 20 juta rupiah bagi penghafal 30 juz Al-Quran. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI SP Sungai Penuh.
10: Kabupaten Kerinci melalui Dinas Pendidikan membuka pendaftaran beasiswa Hafiz Quran bagi peserta didik dan mahasiswa di Kabupaten Kerinci. Pendaftaran berlangsung mulai dari tanggal 10 September hingga 10 Oktober tahun 2026. Hingga saat ini lebih dari 200 orang peserta telah mendaftarkan diri. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Dian Eka Satria, mengatakan beasiswa ini diberikan berdasarkan jumlah hafalan Al-Quran, mulai dari 1 juz hingga 30 juz. Untuk hafalan 1 juz, pemerintah menyediakan kuota sebanyak 130 orang penerima dengan nilai beasiswa masing-masing 2 juta rupiah. Sementara hafalan 3 juz tersedia 25 orang kuota dengan beasiswa 3 juta rupiah per orang. Kemudian hafalan 5 juz disiapkan untuk 10 orang penerima dengan nilai beasiswa 5 juta rupiah per orang. Sedangkan bagi peserta yang mampu menghafal 30 juz Al-Quran, pemerintah menyediakan satu kuota beasiswa senilai 20 juta rupiah.
11: Kami sejauh ini di bidang Dinas Pendidikan, wakili dari bidang SMP, berkait dengan edaran telah kami sampaikan ke sekolah, baik SD, SMP, dan juga S1, S2, dan sebagainya untuk beasiswa Hafiz Quran. Memang ini merupakan program dari Pak Misi-Misi dari Pak Wati dan Pak Wakil Wati Gerinti. Jauh ini kewantan kami dan hasil dari peratur kami itu lebih dari 200 yang telah mendaftar. Kami masih menunggu sampai tanggal 10 Oktober.
10: Di samping itu, Dian berharap program ini dapat mendorong generasi muda semakin mencintai Al-Quran, sekaligus memberikan dukungan bagi peserta didik dan mahasiswa penghafal Al-Quran di Kabupaten Kerinci. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Sungai Penuh, kita menuju ke RRI SP Bintuhan. Dengan akibat musim kemarau berkepanjangan, petani pepaya California di Kabupaten Kaur alami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
12: Musim kemarau yang berlangsung selama 3 bulan terakhir membuat petani pepaya California di Kabupaten Kaur mengalami kerugian. Salah seorang petani pepaya California, Dismini, mengatakan kekurangan air menyebabkan 3.000 tanaman pepaya miliknya mati. Sementara produksi buah dari pohon pepaya yang masih bertahan mengalami penurunan hingga 60%. Kondisi tersebut membuat ia alami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Saat ini masih ada 700 pohon pepaya California yang ia budidayakan dengan umur tanam yang bervariatif, mulai dari 7 bulan hingga 1 tahun lebih. Kondisi kemarau ini membuat Dismini harus berupaya keras mempertahankan tanaman pepaya yang tersisa sambil menunggu musim hujan kembali tiba.
13: 3.000 batangan lah, tetapi dikarenakan masih ada kendala lah ibaratnya, sebelum lama ditanam, tahu-tahu hari kemarau, kemarau ataupun panas. Jadi disitulah akhirnya terhambat kan. Walaupun dia mati terus, tetap kami berusaha, kami bikin lagi bibit, bagaimana supaya dia bisa hidup lagi. Pokoknya kami tidak bosan-bosan untuk mengusahakannya supaya hidup lagi.
12: Untuk saat ini antusias membudidayakan pepaya California di Kabupaten Kaur cukup tinggi. Per minggunya Kabupaten Kaur bisa memproduksi ribuan ton pepaya California. Untuk harga pepaya California di tingkat petani dibanderol Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogram. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Berikara dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Puskesmas Negeri Baru Waikanan mendistribusikan PMT dan juga membangun sinergitas dengan dapur MBG guna pemenuhan gizi. Berikut laporan Ramadona dari RRI SP Waikanan.
1: Penurunan angka stunting dan pemenuhan gizi masyarakat terus dikebut di wilayah kerja Puskesmas Negeri Baru Kabupaten Waikanan. Fokus utama menyasar dua kelompok krusial, yakni balita serta ibu hamil melalui pemberian makanan tambahan atau PMT dan anak usia sekolah melalui program dapur makanan bergizi gratis. Kepala Puskesmas Negeri Baru Cicaratna kepada RRI menjelaskan bahwa pihaknya secara resmi telah mendistribusikan paket PMT yang dirancang khusus untuk memenuhi standar nutrisi harian. Program ini diprioritaskan bagi balita dengan indikator berat badan kurang serta ibu hamil kurang energi kronis. Sedangkan untuk pemenuhan gizi bagi anak usia sekolah, dilakukan melalui inovasi dapur makanan bergizi gratis, yang mana melalui sinergitas puskesmas dan dapur, para siswa mendapatkan asupan makanan siap saji yang mengandung protein tinggi dan sayuran segar guna mendukung konsentrasi belajar mereka.
2: Kalau untuk pemberian makanan tambahan gizi dari MBG, terus ada juga dari puskes PMT. Udah. Kalau untuk balita stunting, kami dari puskes, setiap puskes ya, bukan puskes Negeri Baru aja. Udah ada PMT untuk pemberian ke anak-anak sama bulkes.
1: Sinergi antara puskesmas dan pengelola dapur MBG diharapkan dapat menciptakan jaring pengaman gizi yang menyeluruh di tingkat desa dan kelurahan. Pihak puskesmas juga menghimbau kepada orang tua untuk tetap aktif melakukan pemantauan rutin di posyandu agar efektivitas dari pemberian makanan bergizi ini dapat terukur dengan baik melalui kurva pertumbuhan anak. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Suplai air baku PDAM Belitung diprediksi cukup hingga bulan November 2026. Selengkapnya Alif Juliantoro melaporkan.
1: Update terakhir itu kondisi 80% suplai dari embung untuk wilayah Kota Tanjung Pandan itu untuk
2: Pemda Tirta Batu Mentas Belitung memperkirakan suplai air baku untuk pelayanan di wilayah Kota Tanjung Pandan masih mampu bertahan hingga November 2026. Di tengah terus berkurangnya debit air di embung akibat kondisi kemarau. Direktur Perumda Tirta Batu Mentas Belitung Munandar mengatakan, sekitar 80% suplai air untuk wilayah Kota Tanjung Pandan saat ini berasal dari embung. Kondisi tersebut menjadi perhatian PDAM karena penurunan debit air terus terjadi seiring tingginya suhu dan penguapan. Menurut Munandar, kondisi air di embung saat ini terus dipantau untuk memastikan pelayanan kepada pelanggan tetap berjalan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah ketersediaan air pada titik intake yang digunakan untuk menyedot air baku. Ia menjelaskan kedalaman air yang dapat dimanfaatkan pada area intake saat ini tersisa sekitar 1 meter lebih dengan luas embung kurang lebih 11 hektar. Kondisi tersebut membuat PDAM harus melakukan berbagai langkah antisipasi agar suplai air tetap tersedia.
1: 80% suplai dari embung untuk wilayah Kota Tanjung Pandan itu untuk 2 bulan ke depan insya Allah masih terjaga. Antisipasi kita ini jangan sampai lewat dari November. Nah, itu yang kita harus warni.
2: Munandar menambahkan PDAM juga menyiapkan sejumlah skenario apabila kondisi air baku terus mengalami penurunan. Salah satunya pembatasan jam operasional pelayanan yang saat ini masih dalam tahap penyesuaian. Munandar menyebut bagi pelanggan yang mengalami gangguan suplai, PDAM meminta masyarakat segera melapor. Perumda Tirta Batu Mentas akan mengandalkan suplai air bagi pelanggan yang terdampak. PDAM memastikan pemantauan terhadap kondisi embung terus dilakukan sebagai dasar menentukan langkah pelayanan berikutnya, terutama untuk menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat di tengah kondisi kekeringan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Alif Juliantoro melaporkan.
0: Berikan demikian Warta Pelajar Sumber Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Novita Fira mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita dengarkan bersama Warta Berita Belaja Sumba bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Dan setelah ini masih di Palembang sore ini bersama saya Alfira Damayanti yang tentunya akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Hey, it's so good to be back. And there's something I want to say. Are you ready?

0: Hei Din, mau kemana?
1: Kantin.
0: Aku pesan nasi goreng pedas, terus tambahin telur dadar, telur ceplok setengah mateng, ayam suwir, sosis, dan jangan lupa kasih bawang goreng yang banyak. Dan sekalian minumnya es teh manis ya. Jangan lupa gulanya yang banyak ya, biar manis banget seperti dirimu.
1: Yeh, emang gue warung.
2: Konsumsi gula berlebih merupakan penyumbang utama obesitas, diabetes, kerusakan gigi. Biasakan hidup sehat.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita dengarkan bersama lagu dari Setia Band, Jangan Mau-Mau. Untuk sekarang telah pukul 16:46 waktu Indonesia Barat. Sekarang di hari Rabu nih, di jam segini biasanya yang lagi jam kantoran, yang pulang kantornya jam 4, pasti sekarang udah ada di jalan ya. Mungkin bermacet-macetan, terjebak macet di Ulu ataupun di Ilir atau di mana di bagian Palembang dan Sumatera Selatan sekitarnya. Pokoknya yang ada di jalan, tetap hati-hati di jalan, patuhi juga rambu lalu lintas, pelan-pelan aja, jangan terlalu banyak klakson ya kalau di jalan. Dan juga mungkin ada pendengar yang saat ini sudah berada di rumah, sudah siap-siap mau sholat maghrib, mau siap-siap malam ini mau makan apa, boleh dong di-share juga sama kami di Prosatera Palembang di WhatsApp 0821 792 7990.

Baju murah, model kekinian dan diskon besar-besaran, itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu, di balik tampilan yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga, bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Mendengar di Cek Fakta kali ini, beredar unggahan video di media sosial, informasi mengenai program bantuan pensiun oleh Bapak Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Faktanya, klaim program bantuan pensiun oleh Menteri Keuangan tersebut adalah hoax. Dilansir dari laman Komdigi, Kementerian Keuangan Suhasil Nazara membantah telah mengumumkan adanya program dana bantuan pensiun. Video yang beredar adalah hasil rekayasa AI dengan probabilitas atau kemungkinan yang mencapai 100%. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum mempercayai informasi yang diterima. Informasi resmi terkait kebijakan dan program pemerintah hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Kementerian Keuangan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Digital.

0: lihat sapanan pasti kena. Ini mahal.
1: Pius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tuh cari yang lain.
0: Kalian tiarap, kalau ada yang bergerak di sana, tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel lemas, jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi, karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

Kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Berjumpa kembali dalam Lentera Hati dengan kisah-kisah teladan islami. Di sore hari ini ada satu kisah mengenai belajar memaafkan dari kisah Abu Bakar As-Siddiq. Di mana satu hari Abu Bakar geram sekaligus sedih karena ada sebuah fitnah terhadap Aisyah, anak kandungnya. Aisyah difitnah telah berzina dengan salah seorang sahabat Nabi. Tentu ini merupakan fitnah yang keji. Abu Bakar mencari-cari siapa yang menyebarkan rumor itu. Akhirnya ketahuanlah bahwa salah satu yang ikut menyebarkan gosip itu adalah Mistah bin Utsasah yang merupakan sepupunya sendiri. Selain sepupunya sendiri, Mistah adalah seorang fakir yang kehidupannya dibiayai oleh Abu Bakar. Ketika mengetahuinya, Abu Bakar bak petir di siang bolong. Bayangkan saja, yang menyebarkan fitnah terhadap anak Abu Bakar adalah sepupunya sendiri, yang tiap hari ia penuhi segala hajat hidupnya. Abu Bakar telah berbuat baik kepadanya, namun ia dikhianati oleh keluarganya sendiri. Memang, Mistah bukanlah pihak yang membuat fitnah itu. Ia adalah orang yang baik. Ia merupakan bagian dari kalangan muhajirin yang berpindah dari Mekah ke Madinah. Ia juga pejuang perang Badar bersama Rasulullah. Hanya saja ia termakan isu yang menyebar. Dan sayangnya, bukannya mengkonfirmasi kebenarannya, Mistah justru ikut membantu menyebarkan fitnah itu. Oleh karena fitnah itu, kebaikan-kebaikan Mistah menjadi tidak ada artinya. Namanya tercoreng luar biasa. Bagaimana tidak, menyebarkan fitnah tentang istrinya Nabi Muhammad. Hal ini otomatis memancing amarah di kalangan umat Islam, terutama para sahabat. Mereka secara serempak memberikan sentimen buruk kepada Mistah. Ia dicela, diboikot, dijauhi, bahkan dalam sebuah riwayat, ibu kandungnya sendiri turut mengutuk Mistah. Sejak itulah, Mistah menjadi sangat terpuruk. Lalu bagaimana dengan Abu Bakar? Tentu saja ia kecewa luar biasa. Ia marah, geram, dan merasa dikhianati. Sampai-sampai Abu Bakar bersumpah, "Demi Allah, selamanya aku tidak akan menafkahi Mistah sedikitpun." Abu Bakar sendiri bukan sembarang sahabat. Ia adalah orang terdekat Nabi, orang yang dikenal jujurnya luar biasa, orang yang santun dan juga sangat pemaaf. Jika seorang dengan kepribadian semegah itu saja sampai menyumpahi Mistah, maka memang tidak main-main kekecewaan Abu Bakar dan sebegitu parahnya kesalahan Mistah. Namun, reaksi Abu Bakar ini rupanya tetap tidak dibenarkan oleh Islam. Allah tidak ingin hambanya tidak memaafkan sesamanya sekalipun ia kecewa. Allah menyindir hambanya yang sok mempunyai harta, kemudian memperlakukan orang lain dengan sewenang-wenang hanya karena ia dikecewakan. Kisah Abu Bakar layak dijadikan sebagai refleksi, membantu mentransformasi kita menjadi Muslim yang lebih baik. Meskipun kita kecewa, meskipun kita merasa sudah dikhianati oleh orang yang kita baik kepadanya, mengapa kita tidak bisa memberi maaf? Allah mengingatkan kita soal lupa diri yang seringkali menjangkiti manusia. Padahal, semua manusia pada hakikatnya setiap hari berkhianat kepada Allah, yang bukan hanya memberi kita makan saja, bukan hanya sekedar baik kepada kita, tapi memberi kita nyawa, rezeki, kehidupan, dan lain sebagainya. Dengan itu semua, umat manusia masih sering berkhianat. Umat manusia setiap hari melanggar perintah Sang Maha Pemberi. Meskipun begitu, Allah selalu memaafkan kita. Meskipun Allah juga tahu bahwa besoknya kita bakal berbuat dosa lagi. Kesadaran ini yang setidaknya membuat Abu Bakar langsung menarik sumpahnya dan kembali memperlakukan Mistah seperti dulu lagi.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

Dalam Islam, kekayaan bukan sekadar harta benda, rumah mewah, atau rekening yang penuh. Kekayaan sejati adalah kekayaan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan jiwa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, orang yang hatinya merasa cukup dengan apa yang dimiliki, walau sedikit, itulah orang yang benar-benar kaya. Islam tidak melarang kita untuk menjadi kaya secara materi. Bahkan, banyak sahabat Nabi yang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Namun, mereka menggunakan kekayaannya di jalan Allah, membantu orang miskin, membangun masjid, dan mendanai perjuangan dakwah. Kekayaan yang diberkahi adalah kekayaan yang bermanfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk umat. Karena pada harta kita, ada hak orang lain yang membutuhkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Quran Surat Az-Zariyat, ayat 19. Jadi, jangan takut menjadi kaya, tapi jadilah kaya yang bersyukur, yang dermawan, dan yang tetap.

0: Mendengar dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, maka tibalah saatnya bagi umat muslim untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami, segenap tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga sholat kita kali ini penuh dengan kehusyukan, menjadi penghapus dosa dan menambah keberkahan di hari ini. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Dalam hidup yang serba cepat ini, seringkali kita lupa merenung. Kita sibuk mengejar dunia, namun lupa bertanya, siapa aku di hadapan Allah? Disinilah pentingnya sadar diri, mengenali posisi kita sebagai hamba, dan menyadari bahwa setiap langkah hidup akan dipertanggungjawabkan. Sadar diri bukan berarti merendahkan diri tanpa arah. Justru itu adalah awal dari kebijaksanaan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan sadar diri, kita jadi lebih mudah menerima nasihat, tidak sombong saat diberi amanah, dan cepat kembali saat tergelincir dari dosa. Kita tahu bahwa kebaikan bukan dari kita, tapi karena Allah memberi taufik. Dan setiap nikmat yang kita punya adalah titipan, bukan hal mutlak. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Quran Surah Al-Hasyr ayat 19. Jangan tunggu musibah datang baru kita tersadar. Mari luangkan waktu setiap hari untuk merenung. Periksa hati kita, niat kita, dan perbaiki hubungan kita dengan Allah serta sesama manusia. Sadar diri bukan kelemahan, itu adalah kekuatan untuk kembali kepada fitrah, kepada iman, kepada Allah.
2: Nada Religi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para malaikat menaungi dengan sayapnya orang yang mencari ilmu dikarenakan redha kepada apa yang dicari. Hadis Hasan riwayat Ahmad.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang sudah tepat pukul 18 lewat 18 menit nih waktu Indonesia Barat ya. Pas banget 18.18. Biasanya kalau ada mitos tuh, kalau jam kembar gini harus make a wish ya. Gimana kabarnya sore menjelang malam hari ini? Buat yang dari tadi masih beraktivitas, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Nah, kalau sudah memasuki waktu maghrib seperti sekarang, kami mau mengingatkan juga untuk pendengar yang beragama Islam, sudah sholat maghrib atau belum? Kalau belum, ayo disempatkan terlebih dahulu, tinggalkan sejenak aktivitasnya, cari tempat yang nyaman, dan tunaikan ibadah sholat maghrib. Tapi buat pendengar yang masih berada di jalan nih, utamakan keselamatan ya tetap. Kalau memang sedang berkendara, tetap fokus di perjalanan, dan nanti bisa berhenti di tempat yang aman untuk melaksanakan sholat. Nah, ngomong-ngomong soal perjalanan, pendengar Pro 1 RRI Palembang, sekarang sedang ada di mana? Masih di jalan pulang kerja atau baru keluar dari kantor? Atau mungkin sudah sampai di rumah dan sedang bersantai nih sama keluarga? Kalau yang masih di perjalanan, semoga jalanannya lancar ya dan juga segera sampai di tujuan. Yang sudah sampai rumah, mungkin sekarang waktunya melepas lelah setelah seharian beraktivitas, santai-santai dulu. Dan buat yang sekarang lagi mikirin mau makan malam apa, semoga juga menemukan makan malam yang enak malam hari ini. Jadi pendengar, apapun aktivitas Anda malam ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Sudah sholat maghrib, sudah sampai rumah atau masih di perjalanan, boleh deh cerita sama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, ada informasi selanjutnya dari Kabupaten Banyuasin yang menginformasikan bahwa sebanyak 50 kepala keluarga di Dusun Bintang Campak, tepatnya di Kelurahan Stereo, Kecamatan Banyuasin 3, kini menikmati akses listrik PLN setelah menunggu sekitar 8 tahun. Kehadiran listrik tersebut diharapkan mendukung aktivitas rumah tangga, pendidikan anak, hingga membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat. Akses listrik itu pendengar diwujudkan melalui PT PLN, Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu bersama ULP Pangkalan Balai dan juga UP23 Sumatera Selatan. Infrastruktur yang dibangun meliputi jaringan tegangan menengah sepanjang 1,5 km sirkuit, jaringan tegangan rendah 1,1 km sirkuit, serta satu gardu berkapasitas 50 kVA. Penyalaan listrik berlangsung tepatnya di minggu lalu, di hari Jumat 25 September 2026, dan dihadiri Bupati Banyuasin Askolani bersama jajaran pemerintah daerah, PLN, serta masyarakat. Momentum tersebut menandai terbukanya akses energi bagi warga yang sebelumnya belum memperoleh layanan listrik PLN secara langsung. Untuk informasi selengkapnya, dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Aku memilih setia dari Fatin Sidkia Lubis. Baru saja Anda dengarkan melalui Prong 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ini selanjutnya di Palembang sore ini ada informasi yang akan kami sampaikan dari pelaksanaan operasi Sikat 1 Musi 2026 yang pada hari ini memasuki hari kelima. Jajaran Polda Sumatera Selatan bersama Polres setempat mencatat hasil gemilang dengan mengungkapkan 322 kasus tindak pidana. Dari ratusan kasus tersebut, pengungkapan difokuskan pada kejahatan 3C, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, serta aksi premanisme di wilayah hukum Sumatera Selatan. Angka pengungkapan itu, pendengar, bahkan melampaui target yang ditetapkan, yakni mencapai 213,25% dari total 151 target operasi awal yang telah ditentukan. Karo OPS Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Muhammad Anis Prasetyo Santoso, mengapresiasi kinerja optimal seluruh personel yang terlibat sejak awal digelarnya operasi kepolisian ini. Meski demikian, pendengar, pihak kepolisian menegaskan bahwa operasi penertiban ini masih terus berjalan guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Operasi Sikat 1 Musi 2026 masih akan dijadwalkan berlangsung hingga tanggal 9 Oktober 2026 mendatang. Tentunya dengan komitmen menghadirkan penegakan hukum yang transparan dan juga profesional. Untuk informasi selengkapnya, dapat Anda akses melalui website resmi kami, rri.co.id. Dan kami informasikan juga, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak Warta Berita Nasional.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh,

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Anda ikuti Warta Berita dari Pro 3 Radio Republik Indonesia.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
3: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
1: Sari Berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026, bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
2: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
4: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
5: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
4: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan.
3: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah.
4: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
3: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
6: Hasilnya Jumat ini ya Pak? Kalau satu minggu
3: ya? Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
4: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzlan Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
7: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan Ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
4: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPA kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar 38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suwanda melaporkan.
8: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam hal ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha, dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan 2 saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Tebri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
8: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
10: Betul, Pak.
8: Saudara tahu bahwa itu pas, melanggar hukum?
10: Pas setelah beberapa kali tanyakan memang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
8: Iya.
10: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu. Gitu.
8: Tahu. Kenapa saudara mau?
10: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
9: Sementara itu, saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
11: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
10: Tidak, hanya arsip.
11: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
10: Kalau kontrak, debang bagian pengadaan.
11: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
10: Tidak pernah.
11: Di 2019-2020?
10: Tidak pernah.
9: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
12: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
13: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ECLAP mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
12: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi, jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu sampai bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
13: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
14: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMI Kimdo, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
13: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
15: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ekraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ekraf Selasa 29 September 2026.
16: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
15: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsyah menjelaskan kegiatan Ekraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
17: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
15: Kementerian Ekraf melalui kegiatan Ekraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
1: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
18: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
19: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
18: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
19: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid, yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
20: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean dia punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. Dua hari aja sudah enggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
19: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
21: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
0: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76 ribu liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah berada.
21: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan dua sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228 ribu liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
2: 60L registrasi VHL6T. Hari ini kami melaksanakan dua sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKFPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat ini pengarian masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat living area Duto Sunset masih berasap.
21: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan, untuk Selasa kemarin helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60 ribu liter air di Kabupaten Mempawah.
22: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB-in. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 ton kali 5.000 liter.
21: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Araji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Araji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah 1 medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. 4 atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fedrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
23: Semoga semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia ada di sana semua. Kasih doanya, ya mohon doanya.
1: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fedrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh dari Stadion PT IKA Senayan Jakarta. Maksud kami Jakarta Selatan, Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
3: Terima kasih dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani dua pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Hartman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Hartman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
5: The group being recovering, it's two games and a few days. They're looking pretty focused tonight. They have no problems with injuries or complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements, you know, tapping back. So.
3: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pilih Lolik Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mimbar Agama Hindu.
2: Pendengar Pro 1 RRI Palembang, saat kami hadirkan program Mimbar Agama Hindu untuk edisi hari Rabu 30 September 2026 yang mana hari ini membahas mengenai catur guru bersama narasumber kita Niman Sri Puji Astuti SM.
3: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Awiganam Astu Namo Sidam Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Halo sahabat pendengar setia Radio RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Nimade Sri Puji Astuti, penyuluh agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asungkerta waranugrahanya, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan, dan ketenangan, sehingga pada malam hari ini dan pada kesempatan yang baik ini, kita dapat kembali bersama-sama untuk mengikuti dan mendengarkan siaran radio pada malam hari ini dalam acara Mimbar Agama Hindu. Pada malam hari ini, Umat Sedharma, kita akan membahas sebuah ajaran yang sangat penting dalam kehidupan umat Hindu, yaitu catur guru. Catur guru secara sederhana berarti empat guru yang wajib kita hormati. Namun, catur guru bukan hanya berbicara tentang siapa yang harus kita hormati. Lebih jauh lagi, ajaran ini mengajarkan kepada kita tentang rasa syukur, bakti, disiplin, tanggung jawab, etika, dan bagaimana manusia menjalani kehidupan dengan benar. Keempat guru tersebut adalah, yang pertama ada guru swadhyaya, yaitu Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu guru rupaka, yaitu orang tua yang melahirkan dan membesarkan kita. Yang ketiga yaitu ada guru pengajian, yaitu guru yang memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada kita. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu ada guru wisesa, yaitu pemerintah atau pemimpin yang memiliki kewenangan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Jadi Umat Sedharma, keempatnya memiliki peran yang berbeda tetapi saling melengkapi. Tanpa Tuhan, kita tidak akan memiliki kehidupan. Tanpa orang tua, kita tidak akan lahir dan tumbuh. Tanpa guru, kita akan mengalami keterbatasan dalam pengetahuan. Dan tanpa pemimpin dan aturan yang baik, tentunya kehidupan masyarakat akan sulit berjalan tertib. Karena itu, Matsudharma menjalani ajaran catur guru ini, umat Hindu diajarkan untuk membangun kehidupan yang harmonis, yaitu melalui bakti dan penghormatan. Pendengar setia radio RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui bersama bahwa catur guru Niki terdiri dari dua suku kata, yaitu kata catur yang berarti empat, sedangkan guru yang berarti seseorang atau sesuatu yang memberikan tuntunan, pendidikan, penerangan, dan pengetahuan. Dalam kehidupan, manusia tidak dapat berdiri sendiri. Sejak lahir sampai dewasa, kita mendapatkan banyak sekali bantuan dan tuntunan. Seorang bayi tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Tentunya ia membutuhkan orang tua. Ketika mulai tumbuh, seorang anak membutuhkan pendidikan. Ketika hidup dalam masyarakat, manusia membutuhkan aturan dan kepemimpinan. Dan dalam perjalanan kehidupan spiritual, manusia membutuhkan tuntunan untuk memahami hubungannya, untuk memahami hubungan dirinya dengan Tuhan atau Ide Sang Yang Widiwasa. Oleh karena itu, Matsudharma, catur guru merupakan ajaran yang sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan modern. Guru yang pertama tadi, Nggih Matsudharma, adalah Guru Swadhyaya. Guru Swadhyaya adalah Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan merupakan sumber dari segala kehidupan. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup. Memberikan alam semesta sebagai tempat kehidupan. Memberikan kemampuan untuk berpikir, berbicara, bekerja, mencintai, dan berbuat baik. Karena itu, bentuk penghormatan kepada Guru Swadhyaya ini tentunya kita wujudkan melalui bakti kepada Tuhan. Bakti bukan hanya dilakukan ketika berada di pura, Nggih Matsudharma. Bakti kepada Tuhan dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk kehidupan sehari-hari. Misalnya, seperti kita melaksanakan persembahyangan, melaksanakan trisandia, menjalankan ajaran agama, menjaga kesucian diri, menjaga lingkungan, membantu sesama, berkata yang benar, tidak menyakiti makhluk lain, serta menjalankan kewajiban dengan tulus. Dengan demikian, sembahyang tidak boleh berhenti hanya pada ritual. Sembahyang seharusnya membentuk karakter manusia menjadi lebih baik lagi. Yang kedua tadi, Nggih Matsudharma, atau guru yang kedua tadi adalah Guru Rupaka. Siapa Guru Rupaka ini? Guru Rupaka adalah orang tua kita. Ayah dan ibu merupakan orang yang memiliki jasa yang sangat besar dalam kehidupan seorang anak. Mereka memberikan kehidupan, merawat, mendidik, memenuhi kebutuhan, memberikan kasih sayang, serta berusaha memberikan masa depan yang terbaik bagi anak-anaknya. Tentu tidak semua pengorbanan orang tua dapat kita ukur dengan materi. Bahkan, sejak seorang anak masih berada dalam kandungan, seorang ibu telah memberikan pengorbanan yang luar biasa. Setelah lahir, orang tua terus merawat anak, ketika anak sakit, orang tua merasa khawatir. Ketika anak mengalami kesulitan, orang tua berusaha membantu. Dan ketika anak berhasil, tentunya orang tua merasa bahagia. Karena itu, menghormati orang tua bukan hanya kewajiban ketika kita masih kecil. Sampai kapanpun umat Sedharma, orang tua tetap memiliki tempat yang sangat mulia dalam kehidupan kita. Lalu umat Sedharma, bagaimana cara kita menghormati guru Rupaka ini? Tentunya tidak harus selalu dengan memberikan sesuatu yang mahal, umat Sedharma. Banyak hal yang sederhana yang dapat kita lakukan. Yang pertama, berbicara dengan sopan. Jangan membentak orang tua, jangan menggunakan kata-kata kasar, jangan merendahkan mereka hanya karena usia mereka sudah lanjut. Yang kedua, tentunya kita harus membantu pekerjaan orang tua kita. Seperti membantu membersihkan rumah, membantu pekerjaan sehari-hari, atau memenuhi kebutuhan mereka merupakan bakti. Dan yang ketiga yaitu menjaga nama baik keluarga. Seperti prestasi anak dapat menjadi kebahagiaan bagi orang tua. Sebaliknya, perilaku buruk anak dapat menjadi beban bagi keluarga. Kan begitu nggih Mat Sedharma? Dan yang keempat yaitu mendoakan orang tua kita. Bagi orang tua yang masih hidup, kita dapat mendoakan agar diberikan kesehatan dan panjang umur. Dan bagi orang tua yang telah meninggal, kita dapat melakukan penghormatan dan mendoakan agar perjalanan atma beliau memperoleh kedamaian. Pendengar setia radio RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia dimanapun Anda berada. Guru yang ketiga tadi yaitu adalah guru pengajian. Guru pengajian adalah guru yang memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan kepada kita. Guru bukan hanya seseorang yang berdiri di depan kelas nggih Mat Sedharma. Guru adalah orang yang membantu kita memahami sesuatu yang sebelumnya tidak kita ketahui. Dahulu kita mungkin tidak bisa membaca. Guru mengajarkan kita untuk membaca atau bisa membaca. Dahulu kita tidak bisa berhitung. Guru mengajarkan kita berhitung. Guru, dahulu kita tidak bisa memahami agama. Guru membimbing kita memahami ajaran agama. Karena itu, Mat Sedharma, guru memiliki peran penting dalam membentuk manusia yang berpengetahuan dan berkarakter. Lalu, mengapa guru harus dihormati? Pengetahuan yang diberikan guru dapat menjadi bekal sepanjang hidup. Harta dapat habis, kekayaan dapat berubah, jabatan dapat berganti, namun pengetahuan dan karakter yang baik akan menjadi bekal seseorang dalam menjalani kehidupan. Karena itu, Mat Sedharma, seorang siswa harus menghormati guru. Penghormatan kepada guru bukan berarti harus takut. Menghormati guru berarti kita harus mendengarkan ketika guru berbicara atau menjelaskan di depan, mengikuti proses pembelajaran dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas, menjaga sopan santun, tidak menghina guru, serta menggunakan ilmu yang diberikan untuk kebaikan. Seperti di era digital seperti sekarang, Niki Gematsdharma, tantangan terhadap hubungan guru dan siswa juga semakin besar. Tentunya anak-anak dapat memperoleh informasi dari internet dengan sangat mudah. Namun, informasi belum tentu sama dengan pengetahuan. Dan pengetahuan belum tentu menghasilkan kebijaksanaan. Disinilah peran guru tetap sangat penting bagi kita. Lalu Matsdharma, guru yang keempat tadi adalah guru Wisesa. Guru yang keempat Niki atau yang terakhir adalah guru Wisesa Nggih Matsdharma. Guru Wisesa adalah pemerintah atau pemimpin yang memiliki kewenangan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia membutuhkan aturan. Bayangkan Mas Dharma, apabila tidak ada aturan lalu lintas, tentunya setiap orang bebas berjalan sesuka hati. Setiap orang tentunya akan terjadi kekacauan. Demikian pula dalam kehidupan masyarakat, kita membutuhkan aturan agar hak dan kewajiban setiap orang dapat berjalan dengan baik. Lalu bagaimana cara menghormati Guru Wisesa Niki? Tentunya dengan menaati peraturan, menjaga ketertiban, membayar kewajiban sebagai warga negara sesuai ketentuan, menjaga fasilitas umum, menghormati lembaga negara, serta ikut menjaga keamanan dan kerukunan masyarakat. Namun umat sedharma, penghormatan kepada pemerintah juga harus dipahami sebagai bagian dari kehidupan yang tertib berdasarkan aturan dan tanggung jawab warga negara. Jadi umat sedharma, itulah keempat bagian-bagian dari catur guru Niki yang tentunya harus kita hormati dalam kehidupan Niki. Catur guru Niki juga sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, ya umat sedharma. Ajaran ini dapat dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Mengapa keluarga umat sedharma? Karena keluarga adalah tempat pertama seorang anak belajar. Anak belajar berbicara dari keluarga. Anak belajar sopan santun dari keluarga. Anak belajar berdoa dari keluarga. Anak belajar membedakan baik dan buruk dari keluarga. Karena itu, Matsdharma, pendidikan catur guru sebaiknya sudah dikenalkan kepada anak sejak usia dini. Orang tua dapat mengajarkan anak, seperti selalu mengingatkan, jangan lupa untuk sembahyang, berbicaralah dengan sopan kepada orang yang lebih tua, hormati guru, patuhi aturan. Tentunya kalimat-kalimat sederhana tersebut sebenarnya merupakan pendidikan karakter yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari anak tersebut, nih Mas Dharma. Saat ini kita hidup pada zaman yang berbeda. Anak-anak tumbuh bersama teknologi seperti media sosial, internet, telepon pintar, dan berbagai platform digital menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Teknologi memberikan banyak manfaat, namun teknologi juga menghadirkan tantangan. Salah satunya adalah perubahan pola komunikasi antara anak dan orang tua. Dahulu, anak mungkin lebih banyak berbicara dengan orang tua. Sekarang, terkadang anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan telepon genggam. Disinilah ajaran catur guru menjadi semakin penting. Teknologi boleh berkembang, namun etika jangan sampai hilang. Anak boleh memiliki telepon pintar, tetapi tetap harus menghormati orang tua. Anak boleh menggunakan media sosial, tetapi tetap harus menjaga ucapannya. Anak boleh memperoleh informasi dari internet, tetapi tetap harus menghormati guru dan orang yang memberikan pendidikan. Kita boleh hidup modern tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Pendengar setia radio RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia dimanapun Anda berada, catur guru pada dasarnya merupakan pendidikan karakter. Karakter yang dibangun antara lain, yang pertama yaitu ada rasa syukur. Kita menyadari

menghormati guru dan pemerintah tentunya membutuhkan kedisiplinan. Yang keempat, yaitu tanggung jawab. Kita tidak hanya menuntut hak, tetapi juga melaksanakan kewajiban. Dan yang kelima, yaitu kasih sayang. Hubungan dengan orang tua, guru, masyarakat, dan Tuhan harus dilandasi dengan kasih sayang. Jadi Mas Dharma, itulah pada dasarnya pendidikan karakter yang dibangun dari ajaran catur Guru Niki. Mari kita lihat Tumat Sedharma, contoh sederhana dari penerapan catur Guru Niki. Seperti seorang anak bangun pagi, ia membersihkan diri, kemudian melakukan persembahyangan. Itu merupakan bentuk penghormatan kepada guru swadhyaya. Setelah itu, ia membantu orang tua membersihkan rumah. Itu merupakan bentuk penghormatan kepada guru rupaka atau orang tua. Kemudian ia pergi ke sekolah dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu merupakan penghormatan kepada guru pengajian. Dan dalam perjalanan, ia menaati aturan lalu lintas dan menjaga ketertiban. Itu merupakan bentuk penghormatan kepada guru wisesa atau pemerintah. Ternyata Mat Sedharma, catur guru Niki tidak sulit. Catur guru dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana setiap hari. Jadi, catur guru Niki tidak sulit kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti tadi, kita melaksanakan atau melakukan persembahyangan, itu merupakan bentuk penghormatan kepada guru swadhyaya. Lalu kita membantu orang tua kita seperti menyapu atau mencuci piring, itu merupakan bentuk penghormatan kepada orang tua atau guru rupaka. Dan kita belajar dengan baik, itu adalah penghormatan kepada guru pengajian atau guru di sekolah. Dan kita mematuhi lalu lintas, itu merupakan penghormatan kepada guru wisesa. Itulah tindakan sederhana yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar setia radio RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia dimanapun Anda berada, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah menghormati orang tua? Apakah kita masih mau mendengarkan nasihat mereka? Apakah kita sudah menghormati guru? Apakah ilmu yang kita terima sudah kita gunakan untuk kebaikan? Apakah kita sudah menaati aturan yang berlaku? Dan yang paling penting, apakah kehidupan kita sudah mencerminkan bakti kepada Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak perlu dijawab oleh orang lain. Jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing. Karena agama bukan hanya tentang apa yang kita katakan, agama juga terlihat dari bagaimana kita bertindak. Generasi muda merupakan harapan masa depan. Karena itu, Mat Sedharma, pendidikan catur guru harus terus diwariskan. Generasi muda Hindu perlu memiliki kecerdasan sekaligus karakter. Kita membutuhkan generasi yang maju dalam pendidikan tetapi tetap memiliki etika. Kita membutuhkan generasi yang menguasai teknologi tetapi tidak kehilangan sopan santun. Kita membutuhkan generasi yang berani bermimpi besar tetapi tetap menghormati orang tua. Dan kita membutuhkan generasi yang mampu bersaing secara global, tetapi tetap memiliki jati diri dan nilai agama. Catur guru dapat menjadi salah satu

0: dasar untuk membangun karakter tersebut. Umat Sedharma yang berbahagia atau pendengar setia Radio RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia dimanapun Anda berada. Sebelum saya mengakhiri mimbar agama Hindu atau pesan Dharma kita pada malam hari ini, ada sedikit pesan untuk orang tua ya. Kepada para orang tua, mari kita menjadi contoh pertama bagi anak-anak. Jangan hanya meminta anak menghormati orang tua, tunjukkan kepada mereka bagaimana menghormati orang lain. Jangan hanya meminta anak rajin sembahyang, ajak mereka melihat bahwa orang tua juga menjalankan kewajiban agama. Jangan hanya meminta anak sopan, berikan contoh berbicara dengan sopan. Karena anak lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Baiklah umat Sedharma yang berbahagia atau pendengar setia radio RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia dimanapun Anda berada. Dari pembahasan kita pada malam hari ini dapat kita simpulkan bahwa catur guru merupakan ajaran Hindu yang mengajarkan penghormatan kepada empat guru kehidupan, yaitu Guru Swadhyaya, Tuhan Yang Maha Esa, Guru Rupaka Orang Tua, Guru Pengajian atau guru pendidik, dan Guru Wisesa, yaitu pemerintah atau pemimpin. Keempatnya memiliki peran penting dalam perjalanan kehidupan manusia. Melalui catur guru ini, kita belajar tentang bakti, rasa hormat, tanggung jawab, disiplin, rasa syukur, dan etika. Catur guru bukan sekedar konsep yang dihafalkan. Catur guru harus diwujudkan dalam kehidupan. Seperti sembahyang kepada Tuhan, berbakti kepada orang tua, menghormati guru, menaati aturan dan menjaga kehidupan bermasyarakat. Jika nilai-nilai tersebut diterapkan dengan baik, maka kehidupan akan menjadi lebih harmonis dan damai. Pendengar setia radio RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia dimanapun Anda berada. Demikianlah pembahasan kita pada malam hari ini mengenai catur guru. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menjalankan kehidupan berdasarkan nilai-nilai Dharma, yaitu nilai kebaikan. Mari kita hormati Tuhan atau Ida Sang Yang Widiwasa. Mari kita hormati orang tua. Mari kita hormati guru. Dan mari kita hormati aturan dan pemimpin dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga dengan menjalankan catur guru, kita dapat membangun keluarga yang harmonis, generasi yang berkarakter, serta masyarakat yang rukun dan damai. Demikianlah Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan, dengan rendah hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Semoga Ida Sang Yang Widiwasa senantiasa memberkati langkah-langkah kebajikan kita semua. Om Asato Masat Gamaya Tamaso Majuatir Gamaya Mityor Maritam Gamaya. Bimbinglah kami dari jalan yang sesat menuju jalan yang benar. dari kegelapan menuju cahaya, dan dari kematian menuju keabadian. Demikian akhir kata saya tutup dengan mengucapkan salam para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Mimbar Agama Hindu.
2: Demikian pendengar Mimbar Agama Hindu untuk edisi hari Rabu 30 September 2026 bersama narasumber kita hari ini Nima Desri Puji Astuti SM Penyuluh Agama Hindu. Dan program Mimbar Agama Hindu sekaligus penutup kebersamaan kita di Palembang sore ini. Saya Alvina Damayanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap dengarkan kami di Pro 1 RRI Palembang karena setelah ini akan kami hadirkan Palembang Malam ini bersama rekan saya Nadiar. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Kepenatan setelah seharian beraktivitas.
6: Palembang malam ini.
5: Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
7: Palembang malam ini.
5: Palembang.

0: Di balik ilusi pagi yang sepi, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam risau yang panjang, seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta, karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Lagu ini memang waduh luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi, dan itu hanya salah satu
1: dari antara puluhan hits besar dari bintang tamu kita ini,
0: ya.
1: Keren banget, bestie aku ini, Mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta. Jangan sampai lupa. Oke, Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits, ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh, dan pastinya, Mbak.
1: Kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung ku akui.
1: Terapung, waduh. Bener-bener terapung malam ini kita, Mas.
0: Sama, tapi aku yang paling suka ini.

0: Yang satu kali, aduh itu
1: optimis bener. Pokoknya
0: itu
1: ya.
0: Lagu-lagu favorit, itu lagu okay. favorit aku karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
1: Ah iya iya iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
0: Madonna Indonesia.
1: Oke. Okay.
0: Ini podo-podo arek Jawa Timur.
1: Oh iya, podo ya.
0: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
1: Mbak Atik. Halo Mbak Atik.
0: Mbak Atik sayang.
1: Nah mana ini Mbak Atik?
0: Loh, belum nyambung.
1: Oh, ini baru nyambung. Ah. Ya maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
0: Betul.
1: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera diangkat. Belum. Aduh. Halo Mbak Atik.
0: Mbak Atik.
2: Halo, apa kabar?
0: Mbak Atik. Aduh, kangen aku rek.
1: Setala.
2: Iya, durung ketemu ya.
0: Aku lu durung ketemu lo Mbak Ati lo.
1: Jangan lu durukan.
0: Ih Mbak Ati, ayo Mbak Ati kapan ketemu kene Mbak?
2: Ya ayo ketemu.
0: Ya ayo ketemu ya Mbak. Eh minggu ngarep ya Mbak. Siap.
2: Yo.
0: Wes mantap. Okay. Mbak ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih Mbak. Plus satu seluruh
1: iya
0: Indonesia.
1: Dong.
2: Oh, medeni
0: itu alias menakutkan.
1: Kok menakutkan? Ngeri banget ya Mbak ya siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
1: Yogi. Iya Mbak.
0: Oh alah. Aduh mati, aku kangen polo Mbak. Aduh.
1: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali juga ketemu, tapi kok dirimu tetap magis ya Mbak?
0: Tetap masak kok? Iya tetap magis loh Mbak, serius Mbak.
1: Jadi kita itu excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
0: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
1: Waduh,
0: mantap.
1: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
0: Mbak Ati,
2: rahasia apa?
1: Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
0: Selalu energik dan magis.
1: Kenapa?
0: Yombo. Aduh, aku tuh udah ngira Mbak Ati mau ngomong Yombo. Yombo itu alias gak tahu. Mbak Ati, oke dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong Mbak.
2: Itu di Sarbini.
0: Di Balai Sarbini.
2: Sama teman-teman lama lah.
0: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
1: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun enggak pernah ketemu mereka nih, gitu ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa.
0: Ya, Dian
2: Piscesa.
1: Oke. Rita Effendi.
2: Gitaria Sunata.
0: Gitaria Sunata.
2: Kalau Rita Effendi masih bertemu tahun ya, lalu masih bertemu ya. Kayak gitu.
1: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama enggak ketemu ya, Mbak ya?
0: Iya, pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
0: Gitu. Tapi aku mangkel loh, Mbak Ati. Aku mangkel. Kenapa aku enggak diajak?
1: mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel enggak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Nah,
0: iku lho Mbak Ati. Kurang iki rek, kurang siji Mbak Ati.
1: Kurang satu ya.
2: Lah iya.
0: Mbak Ati pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
1: Sepanggung ya.
0: Harus sepanggung.
2: Iya dong, harus dong. Harus. Kita lama ya enggak sepanggung ya.
0: Makanya.
2: Tahun lalu juga enggak ada.
0: Iya, makanya.
1: Kita bikin Ruang Rindu spesial Atik Sibi kali ya.
0: Ruang Rindu ya Mbak ya, Ruang Rindu off air. Mbak Ati setuju dong?
1: Mbak.
2: Setuju aja. Itu waktu itu. Loh waktu itu katanya di mana itu?
0: Gak tau nih Mas Yudi.
2: Di mana provokator Ruang Rindu ya?
1: Harusnya provokator tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
0: Oh itu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya bisa terrealisasi.
2: Iya,
0: insya Allah mudah-mudahan
2: aku balik lah.
1: Supaya kita bisa melihat gaya magismu Mbak Ati.
0: Gaya magis. Dan
1: gaya magismu yang
0: Aduh, kangen nih, Rek.
1: Oke. Mbak Ati, ini
0: udah banyak yang ngantri, Mbak.
1: Apa-apa?
2: Ya, ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
0: Mbak Ati.
1: Kanya.
0: Jadi ini kita by phone ini.
1: Enggak apa-apa, Mbak Ati.
0: Para pendengar.
1: Tapi para pendengar tetap antusias mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
0: Indonesia ini, Mbak Ati.
1: Sebentar kita apa?
2: Wes mau tidur itu tadi.
0: Wes mau tidur.
1: Ya Allah, Mbak.
0: Ojo dhisik lah, Mbak.
1: Masih siang lho ini, Mbak.
0: Iki Jawa niki, Mbak.
2: Iya.
1: Kita langsung ketemu.
0: Kita kemana
1: telepon dari
0: do?
1: Mana? Aduh, ada.
0: Mana do? Ada Bang Benny Jo.
1: Selamat malam, Bang Benny Jo.
0: Selamat malam, Bang Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Bang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Aha.
0: Ya Bang.
3: Apa kabar Bang Iksan? Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini,
0: ada
1: Bang Benny Jo, silakan.
0: Silakan Mas.
3: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia.
1: Betul.
3: Ya.
1: Ih, Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Oh, apa sih?
0: Silakan yuk, langsung yuk, Bung Benny.
3: Kita berdiri ini. Ini lagu-lagu Mbak Atik ini after semuanya booming. Yang kita tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy, Berhentilah, Maafkanlah dan Suka-suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-suka.
1: Terserah Boy dan Suka-suka yang paling disuka ya. Oke, ditunggu nanti.
3: Nah, itu yang mungkin ya. Hah? Aku suka kamu.
1: Bukan, itu Hari Mukti.
3: Kita
0: jatuh cinta.
1: Itu Hari Mukti.
0: Wah, salah.
3: Oh, Hari Mukti.
0: Salah.
3: Oh, Hari Mukti, sorry. Itu terserah Boy.
0: Nah, itu benar.
1: Nah, ini benar, terserah Boy itu.
3: Nah, oke, itu apa? Ah, itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibi ya.
1: Apa
3: itu kalau Terserah Boy, Risau, Maafkanlah itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
1: Oke.
3: Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi, banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
1: oke,
3: aja
1: siap.
3: Pertanyaan.
1: Terima kasih. Ditunggu ya.
0: Oke, silakan.
1: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam.
0: Salam.
1: Oh, kirim salam. Silakan.
0: Silakan Bung Bin.
3: Penyiar favorit saya ya yang pasti.
1: Okay.
3: Ada Ibu Ike dari Sono Papua ya. Semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gaji ya di Sumatera.
1: Oke, okay, terima kasih.
3: Mbak Fari dari Palu dan siapa lagi?
1: Udah tiga aja, Bung Benny Jo nggak boleh banyak. Yo, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
0: Oke.
1: Bang Albert, selamat malam.
0: Dari
1: silakan.
0: Bau-bau. Bang Albert.
1: Halo. Bang Albert.
0: Halo, Bang Albert.
1: Oke, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah, Mbak Ati, ini ada Bung Benny Jo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
0: Apakah termuat dalam satu album?
1: Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
0: Single. Ya, itu soundtrack ya, Mbak.
2: Sebelumnya mau
1: apa, Mbak?
2: Mau bilang ini apa kabar Benny gitu ya?
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Apa kabar Benny?
2: Salam untuk Benny.
0: Siap.
2: Iya. Itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
1: soundtrack single, ya?
2: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau nggak salah ya. Terus Cemburu sama apa lagi tadi?
1: Risau sama Maafkan, Risau. Beda-beda sih.
0: Kayaknya
1: itu semua.
0: Beda-beda ya.
2: Kalau Risau dari album Transisi.
1: Iya.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
1: Oke.
2: Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
1: Mbak Ati, Purnama Record apa Purnama Sari?
2: Lho Purnama Record sing duwe ya Purnama
0: Sari. Iso ere.
1: Ya, baik.
0: Siap.
1: Sekarang kita ketemu Bang
0: kita
1: Candy.
0: Kita ke Toli-Toli, Mbak Ati, ada Bang Candy.
1: Selamat malam, Bang Candy.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Siap.
3: Selamat malam Ismail, Ita Purnamasari.
1: Selamat malam Bang Kendi. Langsung silakan dengan Mbak Ati Cibe ya.
0: Alhamdulillah baik.
3: Terima kasih Mbak Cibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Mbak Ati gak kedengeran.
3: Pertanyaannya
1: apa?
0: Pertanyaannya apa Bang Kendi untuk Mbak Ati?
3: Pertanyaannya CB. CB itu apa ya?
0: Oh, CB. Oke.
3: Okay. Nama orang tua atau nama
0: Oke, okay. Nanti
3: nama
0: akan kumar. Dijawab.
1: Nanti dijawab ya. Itu aja.
3: Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
1: Apa? Nah, di Amerika?
0: Di Amerika kenapa Bang Endi?
1: Aktivitasnya apa?
0: Oke.
3: Okay. Apa aktivitasnya di Amerika?
0: Oke. Okay.
3: Manggung dari
0: Siap.
3: Kota ke kota atau gimana?
1: Siap. Oke. Okay.
3: Ya. Dan juga kalau bisa ntar diputar lagunya suka-suka ya.
1: Oke. Okay. Oh, siap.
0: Lagu suka-suka. Tahun
3: 1988 kalau nggak salah itu.
1: Siap.
0: Oke.
3: Oke. Okay. Saya salam-salam ya.
1: Silakan tiga.
3: Ya, untuk Prosatir itu yang bertugas malam ini, Andi Nur Samsu, terus Bing Jo dari Manado, dan seluruh Prosatu RRI se-Indonesia.
1: Oke, okay, baik.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Kendi. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
0: Ada Pak
1: selamat
0: Ahmad.
1: Malam, Pak Ahmad Abdullah.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
1: Siap, selamat malam, silakan.
4: Bagi rindu memori lewat lagu.
1: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
4: Halo, Mbak Atik Sebe.
1: Halo juga. Apa?
4: Selamat malam.
1: Malam.
0: Ya, nanti disampaikan.
1: Nanti disampaikan.
4: Gimana kabarnya, sehat semua ya?
1: Sehat, alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
4: Pertanyaannya, mengapa TCB ini senang irama rock?
1: Ya? Oke. Okay.
4: Dan juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak
1: Ati? Oke, okay, siap.
4: Mohon pencerahannya.
1: Siap, nanti dicerahkan.
4: Dalam-dalamnya boleh, Mas Yudi?
1: Tiga orang,
4: juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember, ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Selamat malam, salam sehat buat Teteh Dinda. Teteh Dinda, salam sehat selalu.
1: Okay.
4: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati Sebe, dengan Mbak Ita Purnamasari, selamat bertugas, salam sehat.
0: Siap.
4: Dan salam NKRI.
1: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
0: Mbak Ati. Ya. Ya, pertanyaan aja. Apa tadi Mas Widi?
2: Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad Abdullah.
1: Iya, okay. Dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
0: Favoritnya?
2: Aku di Amerika itu selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi itu udah bertahun-tahun.
1: Mbak, 12 km, Mbak.
2: Sejak aku pindah.
0: Ih, Mbak Ati pantesan yo stamina nih.
1: Iya ya.
2: Mana? Tapi
0: tapi
2: kalau di sini susah olahraga lagi panas.
0: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
1: Iya ya.
0: Iya.
1: Ikut seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
0: Mosok sih.
2: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
0: Bener. Sampai beberapa ya Mbak.
1: Seriusan 10
0: Bener selama berbulan-bulan.
2: Iya 10 gunung dalam 2 bulan.
1: Wow. Amazing.
0: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenaga nih Mas.
1: Oh. Jadi jalan kaki tuh olahraganya. Ya.
2: Iya.
1: Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau dulu milih musik rock?
0: Nah, begitu Mbak Ci.
2: Sebenarnya yang ngasih apa? Yang ngasih nama apa kayak
1: lady rocker gitu ya.
2: Dulu siapa ya Ita?
0: Media ya. Kita kayaknya yang menjuluk itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
2: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan pop ya.
0: Lebih nge-pop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media yang pertama kali ngejulukin.
2: Iya. Cuman waktu itu media kayak Blue Vista yang gitu-gitu ya.
0: Makanya kita dijuluki lady rocker.
2: Ya pokoknya wartawan lah yang ya, yang menyebut kita lady rockers gitu.
0: Oh. Itu awalnya.
1: Oh, baik-baik. Ya. Terus ada Bang Candy di Toli Toli. Hmm. CB itu apa sih?
0: Arti singkatannya, Mak.
2: Hmm. Oh, apa ya?
0: Kan berarti pernah ditanya
2: itu ada sini. Nama band. Mm-hmm. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh dari Child Brothers.
0: Oh,
2: salah ya.
0: Child Brothers.
2: Nah, CB. Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
0: Gabung ya, jadi nama band CB.
2: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
0: pernah,
2: kan
0: Nita? Pernah diiringi di Kediri, Mbak.
2: Kamu sama bandmu apa ya namanya?
0: Aku sama Rasio Rock Band.
2: Nah, iya benar.
1: Berarti Mbak Ita yang rock ya?
2: Iya. Iya, dia lebih rock lah, punya grup.
0: Grup rock rasio ya, rock band, rasio rock band. Iya, Mbak. Gitu ceritanya lo Mas Hibi itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk
1: Bang Candy tadi. Child Brothers,
2: iya. Iya, Child Brothers gitu karena mereka dan sampai sekarang masih mereka
0: masih loh,
2: sampai masih, ya? Masih eksis, turun temurun ya? Lah iya iya
0: dari Kediri masih, ya Mbak Ati ya
2: iya dari Kediri, Kediri.
1: Oke okay. Mbak Ati gak reuni bikin lagu sama mereka gitu
0: dengan si CB Band dengan si CB Band Mbak Ati
2: enggak ya kayaknya apa ya
0: ketemu waktu nih Mas
2: yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu mereka sekarang ya
1: beda ya
2: sudah udah jarang jadi sekarang itu
0: bener-bener.
2: Apa anak-anak mereka kayak gitu
0: ya mungkin diterusin sama anak-anak mereka oke.
1: Siap kalau begitu pertanyaan lain nah seorang Atik Sibi di Amerika kerjaannya aktivitas apa aja aktivitasnya ya, aktivitas nyanyi juga kah di sana atau gimana kalau di Amerika
2: kadang-kadang tapi jarang sekali kadang-kadang ya diundang nyanyi tapi untuk temen gitu untuk temen
0: yang paling sering di kedutaan ya Mbak ya di kedutaan besar Indonesia
2: dulu,
0: di sana
2: dulu,
0: ya
2: 5 tahun pertama pindah di Amerika iya beberapa
0: kayaknya
2: kali
0: selalu langganan deh Mbak Ati, di setiap ada acara
2: di kedutaan ya, di kedutaan di DC nah terus nah, tapi betul. Ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana gitu
1: kan ibu rumah tangga kok pengangguran ya,
0: ibu
1: gimana
0: rumah tangga, Mbak
2: pengangguran Mbak lah ya gimana
0: Mbak Tigi pengacara
2: terima honornya cuma dari suami
1: terima siap kalau begitu Mbak Tigi nanti kita ngobrol lagi kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka. Oke deh
2: nanti
0: sambung lagi.
1: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
0: Sambung lagi Mbak Ati.
1: Siap Mbak Ati.
2: Ita.
1: Siap.
2: Dan aku belum ketiduran ya.
1: Jangan. Oke. Siap. Okay. Kita
2: santai
1: ya. Iya. Kita dengerin suka-suka dari Atik Sibi berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali, ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu
1: yang
0: Anda
1: ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kampungnya Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati, lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati CB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering
1: udah
0: banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ti?
2: Misalnya apa, nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ti?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak. Jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: 4 lagu ya.
1: Ya sekitar 4 lagu banget.
0: Oke. Okay. Susah dong milihnya Mbak Ti ya, karena kan Mbak Ti hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak. Jadi gimana Mbak Ti? Pusing enggak, Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku kalau
1: podo.
2: Kalau solo konser tuh aku nggak pernah mau gitu, takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya kalau besar ya Mbak Ti. Wah, Mbak Ti ini lumayan bodoh.
2: Iya,
1: Mbak,
2: kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab banyak dipikul bersama.
2: Nah, kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh alah, bisa aja.
1: Ya.
0: Fansnya Mbak Ti ini nggak berhenti-berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya, Mbak, yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam. Waduh. Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: CB. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaiin, Mbak.
0: Apa yang mau di
3: salam dari Ibu Farida dari Palu.
0: Mbak Ati, salam dari Bu Farida di Palu.
2: Oh, salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida.
2: Ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya, yang Ibu Farida tanyakan selalu seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Atik itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Atik yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Ati cerita sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Bu Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Ati ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan 3 orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat. Itu beliau sering gabung di Ruang Rindu.
0: Oke.
3: Yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. Dan untuk semua penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia, salam sehat.
0: Terima kasih. Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru.
1: Dari
0: selamat
1: Palu
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam.
0: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain halo sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi loh.
2: Tapi tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun, sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Iyo, kamu kan suaramu tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji Mbak Ati, aku langsung meleleh.
2: Iyo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama aku. Gila nih anak.
0: Gila.
2: Oh, gak ya, berubah Mbak Ati, kalau aku tuh udah udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu. Benar.
0: Oh, okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh, mas, iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu enggak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya enggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai 2 di rumahnya terus bengok-bengok, Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan. Jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini. Jadi misalnya berbulan-bulan enggak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun
1: atau gimana. Iya, bisa terus pengaruh memang berarti ya, bisa benar-benar benar juga.
2: Tapi kalau sudah mulai aku sering nyanyi itu naik lagi suara.
1: Naik lagi, betul.
0: Oh, okay.
1: Setuju. Setuju, Mbak.
2: Ya karena enggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya iya iya, berarti begitu ya.
2: Nolo.
0: Mm-hmm. Kemudian pertanyaan ke yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Kalau semua ini. Oh,
0: iya betul.
2: Risau dan maafkan.
1: Ya.
2: Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep AS.
0: Oke. Okay.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu ya, 80.
0: Risau 84 ya, Mbak ya? Kalau enggak salah.
2: Iya, 84 itu kan. 84, betul. Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah, tapi kalau sekarang
1: ternyata
2: itu kan
1: boom banget ya Mbak. Wis
2: mosok toh.
1: Iya, risau Mbak.
2: Gak, aduh. Mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
2: Malah aku gak merasa. Ih.
1: Mbak Ati itu selalu humble loh, Mbak.
0: Iya lo ya. Aduh. Orang Gemini emang begitu loh.
2: Terus tapi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang apa? Ya?
1: Ceritanya.
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain, dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih mbulah opo kalau istilah sekarang tuh apa ya,
0: lebih baper apa ya, Mbak?
1: Baper, bener.
2: Ya nggak bisa dibilang romantis sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu.
0: Okay,
2: kalau sekarang
0: klasik,
2: tuh
0: ya.
2: Lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu lebih yang baru sekarang, ya, anak-anak muda
1: lebih santai, lebih bahasa ini, ya. Sekarang gitu loh,
0: lebih lugas,
1: dan kekinian,
2: nggak lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Oh maksudnya kalau itu akhiran A terus kayak gitu, apa sih namanya,
0: berima, rhymes gitu ya,
2: ya itunya
1: seperti itu,
2: sama gitu. Kalau sekarang kan enggak, jadi kayak cerita, dan aku lebih suka lirik lagu sekarang.
0: Oke, ya. Siap. Kita ke Sumatera Barat ini, Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam.
1: Selamat malam. Uni
0: Rahma.
4: Assalamualaikum.
2: Malam. Masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh,
2: ya.
1: Di Sumatera Barat masih banjir, Bu Rahma.
2: Gimana di Solo tidak, kalau enggak salah ya?
0: Oh, Solo.
4: Kalau Rahma nih di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
0: Oh, Rahma Batu Sangkar.
1: Ya,
0: siap. Ya. Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi, Bu Rahma.
4: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
1: Siap.
0: Terus?
4: Mbak Ita nih, iya, idolanya Rahma di dari
1: Tomsel. Oke. Terima kasih Uni. Aduh, tersanjung deh.
4: Banyak bisa langsung berkomunikasi dan malam ini. Terima kasih. Aduh, juga
1: alhamdulillah.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
4: Iya. Nih, gimana tuh dengan grup rompisnya?

0: Waalaikumsalam.
1: Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam Bang Rindu, Bang Memori lewat lagu Jaringan Nasional. Selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Selamat malam.
2: Wah, hujan nih. Alhamdulillah berkah.
1: Wih, amin.
0: Berkah, Pak.
1: Siap. Apalagi ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
2: Iya, ada Mbak, untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia,
0: iya.
2: Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
1: Duh. Mbak Ati CB energik banget katanya.
2: Energik banget ya, Masya Allah.
0: Sampai sekarang, Mbak.
2: Pengennya sih ngomong kayak enak bahasa Jawa Timur.
3: Sekarang sebentar lagi jadi tongkat kalau jalan.
1: Ya Allah, jangan dong.
0: Mbak Ati, guyonan nih kalau Mbak, aduh.
2: Aduh, Masya Allah, Mbak Ati, Mbak Ati. Coba saya pertanyaan ini.
0: Ya, apa Pak Hasan?
2: Mbak Ati, ini kapan rekaman lagi untuk di... proses album lagi terus dimasukin ke ya kalau sekarang mah YouTube, kalau dulu kan ada CD, ada kaset.
1: Siap, itu aja terus, pertanyaannya.
2: Itu bisa kerumpis itu bagaimana ceritanya?
1: Oke, siap, ditunggu ya.
2: Itu aja buat Bang Yudi, Mbak Ita. Mbak Ati, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
0: Selamat malam Ica.
4: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan yang cantik.
1: Ih, capek deh.
0: Makasih Ica yang juga cantik.
1: Oke, Ca, apa pertanyaannya, Ca?
4: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
1: Oh iya ya, dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis, Ca?
4: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Ya teman hidup ini.
0: Teman.
1: Optimis.
4: Oh, itu. Mm-mm. Itu lagunya Mbak Atik juga.
1: Betul, iya, itu lagunya Mbak Atik.
0: Salah satu hitsnya Mbak Atik sih. Iya, Ica.
4: Ica enggak tahu.
0: Nah, sekarang biar Ica tahu.
4: Iya, makanya aku baru tahu. Oh, itu lagunya.
0: Iya, betul Ica. Kan
4: sering diputar itu lagunya di Pro 1 loh.
1: Oh iya, betul. Pertanyaannya
4: aku
1: apa?
4: Aku mau nanyain, ada enggak sih lagu barunya Mbak Ati?
0: Oke, okay,
4: aku tahu lagu-lagunya Mbak Ati gitu aja.
1: Siap.
4: Mbak Ati, selamat tugas Mbak Ita, Mas Budi ya.
1: Oke, okay. Ica.
0: Makasih Ica.
4: Salam boleh enggak?
1: Boleh, tiga orang.
4: Salam buat semuanya aja nih, biar adil dan bijaksana gitu.
1: Oke, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
5: Selamat malam. Dari ibu kota Nusantara.
1: Oh, dari IKN, siap.
5: Mbak Ati, bukan, apa kabar?
1: Apa Kediri. Kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
0: Oh, Kediri.
3: Iya, saya baik.
5: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
0: Nanti
5: Mbak
0: kapan-kapan
1: Mbak Ati main ke IKN, IKN katanya. Konser diundang Pak Ridwan kan?
3: Iya.
5: Iya. Saya
3: aku juga pengen lihat sih.
5: Jadi presidennya ini, presiden ibu kota Nusantara.
0: Siap.
1: Seriusan.
3: Asalnya kamu udah pernah ke sana ya, Ita?
0: Aku belum, tapi kapan kalian sering?
5: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia, betul, kan waktu
1: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
5: Ya, itu kan
3: sih. Aku tidak ingat lagu-laguku yang mana.
5: Ya, Risau sama Maafkan itu udah luar. Pokoknya udah sama saya itu lengket ya. Lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
1: Oke. Okay.
5: Nah, Mbak Ati lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun terus? Sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp tuh gitu kan. Nah, Mbak Ati ini kan lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Ati kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga, Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak, ya Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi... pokoknya artis-artis dulu itu kita apa ya kalau di anu itu ada lagunya, ada teksnya, jadi kita hafal tuh
1: epilis
5: orang dulu itu gitu. Tapi pertanyaannya gini, ya terima kasih walaupun saya nggak ngelihat konser-konsernya, lagu-lagunya epilis lah untuk orang-orang mohon maaf bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
1: Oke, siap.
5: Karena ngumpul
1: Oke.
5: Iya.
1: Ngumpul ya.
5: Sama

0: sama-sama.
1: Terima kasih Pak Amar.
0: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
1: Mbak Ati sehat selalu.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pak Ahmad ya.
0: Tuh. Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu kita ya. Ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Hmm. Ini apa namanya? Dua pertanyaan langsung ya. Hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis dan dulu gimana ceritanya bisa masuk Rumpis?
1: Nah, silakan Mbak Ati.
2: Ya. Sekarang Rumpis sudah dikudeta sama
0: Ita ya.
1: Wes, Mbak Ati kiso ya lu.
2: Iya.
0: Diam-diam ya Mbak yo.
2: Ita ya.
1: Kenapa itu, Mbak?
2: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
1: Jadi formasi Vina, baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tri Utami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
2: Oh gitu. Iya ya. Benar.
0: Wong telu berkudeta yo.
1: Mbak dikudeta wong telu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus tadi pertanyaannya gimana kok bisa?
0: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
1: Rumpis tahun berapa itu,
2: Mbak? Itu 7 bintang. Itu kan yang bikin Dedi Dukun tuh, Dedi Dukun sama Dian Permana Putra. Nah, terus ada Faris juga sih. Situ dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
1: grup perempuan ya
2: itu untuk yang itu anggota
1: yang tergabung di 7 bintang
2: aja gitu.
0: Oke.
2: Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya dari 7 bintang.
0: Oke. Nah ini yang sebelahku ini juga ikut 7 bintang sekarang loh Mbak.
1: Dikudeta
2: mana? Oh, dikudeta semua posisi.
1: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
0: Oke.
2: Masih ada nggak?
1: Masih. Dua bulan yang lalu konser Mbak di The Hang Kemang.
2: Oh, tapi Faris nggak ada kalau nggak salah.
1: Nggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
0: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
1: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
2: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama musikal waktu itu ya. Tapi lagu
1: maafkan
2: itu
1: ya, Mbak.
2: Lagunya Nici. Bukan,
0: lagunya Nici.
1: Oh, lagunya Nici, betul.
2: Yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
0: Terusir.
2: Nah terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke musika. Terus akhirnya dikasih sama musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya musika kan.
1: Oh iya betul.
2: Gitu jadi ya udah aku bikin itu. Bikin single itu, musika bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru.
1: Gak
2: sama sekali lain gitu dari musiknya Nici gitu.
0: Oke, berarti
2: itu loh. Dan terus kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya. Itu Madonna 68 tahun.
0: Iya benar.
2: Jadi artist of the year loh.
0: Gila siap benar.
2: Padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu enggak? Makanya kita berarti masih bisa tuh Ita.
1: Masih dong. Berarti gitu loh ya, kita insya Allah bisa ya Mbak Ti ya.
0: Duet Gi berdua Ita Purnamasari dan Ati CB.
1: Ayo.
2: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah kalau udah seumur aku tuh kayaknya
1: siapa ya, bilang.
2: Maksudnya jarang lah ditengok sama IO itu untuk misalnya
1: tenang aja Mbak, sebelahnya produser ini Mbak.
0: Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu.
1: Ah, Mbak Ati masuk kayak gitu loh. Saking iya humble-nya.
2: Tapi enggak tahu ya kalau menurut aku tuh begitu kalau ya sama aja sih itu aging tuh di dalam musik itu terutama untuk penyanyi perempuan ya itu kayak diskriminasi gitu ya. ageism kalau dibilangnya ageism.
0: Jadi ageism.
2: Kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya makin mateng seksi ya. Gitu,
1: makin
2: seksi. Kok perempuan kok ngesak nih?
1: Ngesak ke ya Mbak Anu.
2: Iya. Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana?
0: Kapan bikin lagu baru gitu.
2: Masih pengen sih. Karena apa ya yang namanya musik itu enggak pernah ada habisnya, enggak ada umurnya.
1: Enggak ada umur. Enggak ada batasan
2: iya,
1: umur
2: bener. Tuh. Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya. Yang lebih
1: pastinya, Mbak.
2: Lebih baru gitu, enggak yang apa yang slow kayak duluan. Kebanyakan lagu hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.
1: Betul Mbak.
0: Karena kan Madonna juga terakhir dance music ya nggak sih?
2: Iya.
0: Yang 2026 ya, ini.
2: Terus dia collaborate sama
0: Sabrina Carpenter
2: yang muda kayak gitu kan?
0: Iya.
2: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
1: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser, biar dia yang ngatur.
2: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku, ya nggak sih?
0: Kan, nanti. Kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada
1: banyak yang
0: aku lupa lagi namanya, sempat mampir ke Pro 1 dia loh, Sofia Sofa. Siapa lah ya itu Mbak Ati ya, yang pernah duet sama Mbak Ati?
2: Sopo?
0: Ada loh.
1: Berapa tahun yang lalu? Ya, aku
0: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
1: Singlenya Mbak Ati sama. Iya, sopo Mas ya? Namanya lupa aku.
0: Sofia.
1: Ah, enggak tahu lah.
0: Pokoknya itulah ya.
1: Iya, jadinya pikun.
2: Sopo pernah.
0: Iya.
2: Iya, sopo.
0: Pernah Mbak Ati, orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
1: Temenan kan Sofia, baru berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi.
2: Padahal
1: luwe nom.
2: Tapi aku enggak pernah duet udah lama. Sofia.
0: Sama sopo gue. Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya. Mas nanti Yudi, coba aku cari ya.
1: Nanti Mas Yudi aja lupa apa lagi kita.
0: Nah. Oke. Okay.
2: Lagu lama kali.
0: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle.
1: Iya.
0: Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
1: Pertanyaannya tadi Mas.
0: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
1: Sudah
0: berapa lama sudah gitu
1: berapa
0: maksudnya?
1: Lama tinggal di sana.
2: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau enggak salah.
1: Wow.
0: Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
1: Orang banget Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
0: 25 tahun ya Mbak.
2: Banyak. Dan 25 tahun.
1: Wih, itu udah silver loh Mbak.
2: Bahasa Inggris ngono loh.
1: Mbak Ati tuh paling bisa. Mbak Ati tuh paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini.
2: Ya ampun ora iso aku.
0: Loh, berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
2: Jawa.
0: Oh, anak dia
2: wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
1: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
0: Oh, begitu.
2: Bukan.
1: Oh, bukan ya?
0: Sok tahu lagi.
1: Sok tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
2: Cuman dia lumayan lancar gitu. Pernah 10 tahun itu kerja di
0: Jakarta. Dibikin SD impress kali guru bahasa Indonesia.
1: Asal ikut sendiri asalnya plus
2: lu. Kali iya.
0: Oke.
1: Aduh. Pertanyaannya ya, apa lagi Mas?
0: Berarti kita muter lagu lagi.
1: Oh iya, kita puter lagu lagi.
0: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Ngobrol lagi kita Mbak ya.
0: Monggo diseruput dulu kopinya biar gak ngantuk.
1: Jangan tidur dulu Mbak, jangan tidur dulu.
0: Ini aku pilihin yang duet.
2: Kalau angkat-angkat berarti aku wis turu.
0: Oke, ini ada Atik Sibu featuring Roni Sianturi berdua.
1: Yeay.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Purnamasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana apa nih? Tamu kita malam ini Atik Sibi.
0: Mantap kali.
1: Saya Wardania dari Kampung Lung, kembah permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Aceh,
1: saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Oh, udah diputerin ini. Typonya banyak
1: biasa,
0: banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Setelah bisa dengan Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Enggak ada namanya
1: ada
0: ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari
0: oh, ini
1: ibu kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: dijawab ya.
1: Dijawab ya tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida
1: di
0: Palu,
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah, Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas.
0: Arigato. Tak.
1: Hah? Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, ini ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Ita belum masuk.
1: Bisa masuk ini.
0: Oh iya, karena
1: Luis
0: tadi dipakai telepon sama Mbak Atik
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh, terima kasih Bidan Luis.
1: Oh, Bidan Luis ini cantik loh, Mas.
0: Oke, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
1: voice
0: ya.
1: Voice note-nya.
0: Voice note-nya. Oke. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy,
1: coba.
0: Sebentar.
2: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam.
2: Dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri. Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Ati Sibi. Oh ya Mbak Ati Sibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Ati Sibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Ati lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Salam untuk keluarga Mbak Ati Sibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati Sibi. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
1: Keturun artinya ke
0: diangkat ternyata. Mbak Ati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
3: Ini hampir nih wis kerukupan.
0: Wis kerukupan ya. Ya. Ya udah, supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Mbak Ati, kita ada segmen impresi Mbak Ati. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Mbak Ati, kita tanya-tanya, mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ati. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Ini musiknya impresi. Nih, impresi nih.
1: Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
0: Nah, tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
1: Kalian Mbak Ati bisa nebak, di sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Ati siap?
0: Siap ya. Siap. Silakan. Okay. Pertanyaan pertama.
1: Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapakah pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati nih, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo siapa Mbak?
3: Lagune sapa?
0: Lho lagune sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku sing ngarang kok.
1: Sing teng dudung suster ngesot ya, Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda.
0: Iya, yang nyiptain orang Jawa Timur juga, Jawa Timur, Mbak. Berarti. Coba diinget-inget.
1: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu tuh kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih. Piu.
3: Jadi enggak tahu lagi itu judulnya apa, enggak tahu.
0: Perawat Muda, klunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh.
0: Tebel.
1: Oh, tuh kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh, Johan untung.
0: Bener. Jangan untung. Iya. Mbak Donat satu, Mbak Ita.
1: Donat satu ya.
0: Oke, Atik CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Lagunya yang mana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah, Mbak?
3: Iya, coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya?
3: Lagunya yang mana ya?
0: Wah,
3: itu pon tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
1: Sama ayo, siapa Mbak?
3: Aja waktu itu? Waduh, lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayangi, Copo, Mbak.
0: Ada Odi Agam, Copo, Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat gak sih, Mbak?
3: Oh iya iya iya.
0: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga. Ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali, ciptaan Priam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat gak, Mbak? Lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Atik CB diajak featuring di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya siapa? Ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau gak?
0: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi aja gitu. Aku gak tahu tuh.
0: Oke, klunya.
3: Apa pokoknya nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Arah maksudnya arah mata angin tuh salah satu liriknya.
0: Bukan, namanya. Nama penyanyi itu ada namanya mengandung mata angin.
3: Angin opo ya mata angin. Mbok wis gak roh aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat enggak sih diajakin nyanyi sama?
3: Oh iya iya. Ya aku pernah itu nyanyi sama dia tapi aku enggak tahu judulnya. Lupa lah
0: ya kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Rekord dulu dia.
0: Oke.
3: Tuh.
0: Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya, ada satu lagu yang diciptakan oleh Eric Van Houten. Apakah judulnya? Yeah. Apa, Mbak, judulnya?
3: Ya, itu tadi judulnya. Di sudut keremangan, apa tadi itu?
0: Bukan. Kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Eric. Barce, kalau nggak salah ya. Nah, ini yang Bang Eric.
3: Barce.
0: Yang Eric menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apakah judul lagunya?
3: Apa ya? Gak roh aku.
0: Gak roh ya.
3: Oh, aku tuh cuma tahu laguku tuh.
1: Pas,
3: maafkan.
1: Lewat Mbak.
3: Risau.
1: Pas.
0: Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mas Yudi tuh bertanya pirtingi ini itu aneh-aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah,
3: di sudut keremangan, di mana itu sudut keremangan? Nih,
0: kemegahan, Mbak. Marah itu kan ini, albumnya Mbak Ati loh.
1: Marahin Mas Yudi nih, Mbak Ati. Marah.
0: Judul lagunya adalah Detik-detik. Oke.
3: Okay. Oh, detik-detik.
0: Nah, pada album
3: Raruh lah,
0: pada album Nusantara 7,
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto?
1: Nusantara 7.
3: Setahu Ya setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad.
3: Yeah. Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi apa? Pagi.
3: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi, kademen isu-isu. Dibikin lirik loh. Kademen isu-isu adus, dibikin lirik zaman
1: dusia ini. Adus itu adalah mandi buat mandi. Para pendengar yang tidak.
0: Mandi-mandi pagi di air yang bening di pinggir telaga ya, Mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak?
1: Iya, yo. Oke.
0: Ya. Ya wes.
1: Apa judulnya enggak lo?
0: Mbak Bati enggak tahu ada berapa lagu yang diciptakan Arianto.
1: Ada 3, Mbak Bati.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
0: Nah, iya benar 3.
1: Disebutin judulnya, Mbak Bati.
0: Enggak usah, oh, susah. Ya,
3: judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
0: mandi,
1: yang
0: mandi
1: tidak
0: pagi. Tapi pernah gak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live, Mbak?
3: Kayaknya gak pernah.
0: Gak pernah ya, Ilusi Pagi ya.
3: Gak pernah. Lah kok ngaku aja gak tahu lagunya yang mana.
1: Apa mana penonton?
3: Tahu sih lagunya, cuman aku gak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
1: Mati.
3: Mandi-mandi pagi.
1: Mandi-mandi pagi, aduh. Ini Mas Yudi mah ayah wae emang.
3: Itu kenapa aku enggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu loh, kayak enggak
1: bukan apa ya. Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya, dulu kan itu kayak apa ya itu. Nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso itu, makanya di judulnya transisi
0: ya.
3: Dari musik yang pop,
1: dari karakter gitu, yang pop pop mellow,
3: pop yang lain,
0: progresif
1: ya, progresif sih ya. Ke pop progresif ya.
3: Bukan pop progresif, ya pop ya, ya
1: pop aja loh. Di sini yang menciptakan istilah itu kan kalau nggak salah gengnya Deddy Dukun ya, Mas Deddy.
3: Ya cuma musiknya yang bikin itu Erwin Kutawa kan tuh. Dikenal sebagai basis kayak jazz gitu kan, okay. Gitu tuh. Aja gitu.
0: Siap kalau gitu.
3: Aku lebih pas gitu karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Siap. Mbak Ati ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya, buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, yeah. Mbak Ati CB Ati, katanya.
3: Terima kasih. Masih ingat.
0: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Sri Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya, tuh. Mbak.
3: Iya, aku padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di sini.
1: Oh. Semoga tercapai ya, Mbak ya, keinginanmu. Amin.
0: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset
3: Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album dia track ke-10. Ingat Mbak Hatiku Merintih?
1: Ingat gak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: aku tahu Merinti. Lagu itu.
0: Oke.
3: Okay. Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
3: lagu
0: Mbak,
3: dia
0: ini,
3: juga lagunya Yongki sih.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem sekali.
4: CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89 album dia. Senang banget itu 10 tracknya lagunya bagus-bagus. Paling seneng itu setelah lagu dia track ke-10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap, tadi udah diputerin.
4: Kamu lihat langsung live-nya Mbak Atik CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
4: Senang banget
1: siap,
4: bisa
1: mas.
4: Lihat Mbak Atik nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke. Jadi Mbak Atik katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana Mbak Atik, kata Pak Jamal.
3: Oh iya. Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Atik.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Itan dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna.
1: Dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asma?
1: Alhamdulillah
0: baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Assalamualaikum Mbak Ati Tibi.
0: Iya, pertanyaannya Bang Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita tanyanya. Untuk Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
0: Oke.
5: Yang kedua, apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya?
0: Oke.
5: Okay. Nantikan Mbak Ati gitu, ataupun ketemu yang di sana gitu. Saja Mas Yudi. Oke, salam salamnya Mas Yudi.
0: Oke.
5: Okay. Untuk semua saja, tanpa kecuali yang ada di Sumaliat, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
0: okay.
5: Subalak dan sebagainya, untuk Benijo, Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk.
0: Oke, okay, tiga doang ya.
5: Ibu Hayanti di Tol Kali dan tanpa kecuali semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke.
1: Siapa itu Mas? Atong.
0: Atong di kan Pekanbaru. Selamat malam.
1: Pak Atong.
6: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi Pak Atong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh Gito Rolis Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Atik Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Atik Sibi. Itu
0: okay.
6: Dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali mendengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Atik Sibi itu kan kalau di Rumpis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
1: Siap Pak Atong.
6: Yuk, salam-salam.
1: Silakan Pak Atong.
6: Buat kru Pro Satu kan baru tadi enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
1: Oke.
0: Selamat malam.
1: Mas Rudi apa kabar?
0: Mas Rudi baik.
1: Waduh, kenapa enggak?
0: Ya udah kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Luang rindu, luang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Halo?
1: Halo? Mbak Dinda?
0: Teh Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah. Berarti ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya apa ya?
1: Duka-dukanya mungkin.
3: rintangannya ya apa ya, pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi, jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama aku orangnya susah diatur, jadi jadi apa, makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
1: berarti harus ngurus
3: fokusnya
1: macem-macem.
3: Ke banyak hal kayak gitu,
1: harus ngurus macem-macem,
3: dan apalagi ini. Ya ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan waktu masih muda, kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener gak Ita?
1: Iya sih Mbak, apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya masih tahun 80-an,
1: ya, tahun 80-an gitu, gitu ya Mbak Ti ya itu.
3: Jadi kalau misalnya nih suasananya
1: nggak mendukung,
3: nggak menyenangkan
1: gitu,
3: atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya, nah itu membawa moodnya juga nyanyi
1: moodnya juga langsung
3: kayak nggak enak, ikut nggak bagus juga
0: gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
3: bisa beradaptasi tuh, gitu,
1: betul,
3: bisa
1: lebih menikmati
3: bisa
1: lagi
3: mengkontrol.

0: di nggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya. Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak Ati ya.
1: Iya betul.
0: Nah, yang jadi pertanyaan

0: kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling enggak sekali waktu ada vocal coach gitu. Ya, benar enggak Ita?
1: Betul, betul. Betul sekali.
0: Tapi selama ini aku enggak punya, enggak pernah
2: vocal coach juga.
1: Enggak pakai vocal coach.
0: Enggak pernah exercise vokal aja enggak pernah. Gitu, jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya suaraku seringkali serak gitu sehabis nyanyi, ya karena itu tadi enggak pernah exercise vokal gitu. Mbak, kalau Ita gimana, sering ya vokal?
1: Ya, kebetulan kebetulan kan di rumah ada piano, Mbak Ti. Minimal itu kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
2: klinting-klintingan ya.
1: Iya, klinting-klintingan itu sampai nyanyi.
0: Oh, iya.
2: Mbak Ti enggak pernah exercise vokal, enggak punya vokal
1: itu
2: coach. Itu aja keren
1: ada,
2: banget loh, tapi kayak mana kalau punya Mbak Ti?
1: Lagi kalau ada wes kape kalah.
0: Iya, maksudnya piye? Oh. Nah, makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus, enggak ada progres.
2: Tapi kan keren banget.
1: Keren itu,
2: cuma
1: Mbak Ti sudah punya ciri khas dan karakternya.
2: Iya, karakternya kuat banget.
1: Enggak tergantikan.
2: Oh, tenanan nih Ki, aku udah sering ketemu, ngapain sih masih muji-muji ini gorowan gitu ya enggak sih?
0: Ya pokoknya enggak ada yang ngarahin, jadi ya
1: tapi keluarnya ya? Luar biasa loh Mbak.
0: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu merasa kayak di gimana gitu, itu aja.
2: Sengaunya dapet,
1: terus serak-serak, basahnya
0: selalu
1: dapet. Iya loh Mbak,
0: mosok sih
2: loh kalau ketawa ya.
0: Kamu juga gitu loh, distinctif suaramu Ita.
2: Ya. Oke. Nah ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru, nanya
0: Pekanbaru.
2: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
1: katanya pernah dibawain batik sih biak pak, benar Mbak? Permata Hitam gitu.
0: Permata Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak salah.
2: Iya, Gitarolis sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
0: Oh,
2: berarti pernah bawain lagu itu emang?
0: Enggak pernah. Mungkin acara TV kali, TVRI kayak
2: mungkin
0: gitu.
2: Kali ya.
0: Jadi tapi kalau recording kayaknya enggak pernah Permata
1: kalau
0: Hitam.
1: Kalau di rekaman belum pernah.
2: Oke.
0: Ya kan kalau zaman dulu Ita ingat enggak kalau TVRI pesanannya
1: kita nyanyi lagunya
0: lagu
1: siapa
0: ini, gitu.
2: Ya.
1: Jadi mungkin Pak Atong lihatnya di situ.
2: Mungkin lah. Ya, siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo.
1: Mau
2: telepon enggak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah enggak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen enggak pindah ke Indonesia lagi, Mbak?
0: Oh, pengen dong. Nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih, dia pengennya pindah
2: ke Indo,
0: tapi nggak tinggal di Jakarta gitu, pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
1: Yang penting tetap di Indonesia.
2: Nang Kediri paling ya Mbak.
0: Iya, Kediri ku enak panganan nih, tenang.
2: Dia nih minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
1: apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu Mbak?
2: Lagu apa itu Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
1: Ada liriknya kan?
0: Apakah lagi? Itu lagunya siapa itu ya? Lagunya Erwin ya? Lupa.
2: Mungkin kali ya.
1: Mungkin kali.
2: Apalagi yang itu ya?
0: Mpo.
2: Ya wes. Mbak, gimana persiapan buat konser?
0: Banyaknya lagu sampai enggak tahu. Nah, itulah kalau Pak penyanyi enggak nulis lagu sendiri gitu kali ya Ita ya.
2: Iya kali ya.
1: Soalnya ya, Mbak. Enggak juga sih.
0: Oh, kamu apa semua lagu-lagu ya?
1: Apalah, insyaallah apal.
0: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
1: Nah, Mbak Ti, kembali lagi ke
2: persiapan konser sekarang
1: konser,
2: gimana?
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana Mbak Ti? Udah latihan kah?
0: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
1: menjelang ya.
0: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
1: 2 minggu
0: ya, kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu.

0: mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
1: Iyo, sebagian bener.
0: Iyo kan? Paling latihan sekali, terus
1: sekali dua kali.
0: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan? Dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
1: Pokoknya siap. Sukses itu terus loh. Mbak, sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
2: Berarti tadi lagunya
0: jangan lupa datang lo ya.
2: Oh iya, siap.
1: The Soul of Memories.
2: Ya. Satu.
1: Volume satu.
2: Volume Mbak. Satu. Mbak Ati, tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata Mbak.
0: Yang itu tadi yang volume satu yang Soul Memory tadi.
2: Ya, bukan lagu Ati CB yang apalagi dari album Suka Suka.
0: Oh iya iya iya. Suka Suka itu lagunya siapa ya dia?
1: Rian Kyoto.
2: Kalau yang apalagi dan Kyoto, suka-suka itu Aji Sutama nggak sih Mbak?
0: Bukan.
2: Oh, Andi Mappajalos.
0: Andi Mappajalos, ya ya.
2: Siap kalau begitu. Mbak Ati, terima kasih banyak. Waktunya udah mau digangguin.
0: Kalau nggak salah.
1: Mbak Ati, terima kasih banyak Mbak Sunga.
0: Aku juga terima kasih.
1: Menyemarakkan
0: nanti kita ketemuan ya.
1: Oh ya harus.
2: Mbak aku melo ya.
1: Enggak mau nanti.
0: Ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
2: Siap, aduh, siap.
1: Tenang
0: sama Yudi yuk.

0: Jadi aku terharu deh, masih diingat gitu loh.
1: Oh, ih, gimana
2: yang bisa lupa sama batik Sibi
0: lah gitu. Iya. Oke deh, semuanya selalu sehat ya.
2: Sehat-sehat terus batik. Sampai jumpa.
0: Oke Yudi, sampai ketemu Ica.
1: Sampai ketemu Mbak ya. Terima kasih.
0: Oke, selamat malam.
1: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
2: sudah di penghujung.
1: Jadi kalau mau ketemu Atis CP di mana?
2: Citos.
1: Oh, cerita kan itu. Pendengar Pur Satu kalau pengen ketemu Atis CP.
2: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories,
1: Memories Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang, jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul, iya, gini. Betul. Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu Rabu depan.

0: Ya, selamat malam pendengar. Ruang Rindu Berjaringan Nasional sudah kita dengarkan dan selanjutnya kita akan menemani Anda sampai pukul 23 malam nanti dengan lagu-lagu nostalgia Indonesia dan mancanegara. Dan juga yang pasti informasi terkini kita hadirkan untuk Anda melalui Pro 1 RRI Palembang.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.
1: Come here. What's the matter?
2: Oh, nothing.
1: You know I love you.

Baik, pendengar, kita tinggalkan satu koleksi dari Gina Turner dengan Sail of Our Seven Seas yang sudah kita hadirkan untuk Anda menemani kesempatan malam hari ini di Pro 1 RRI Palembang. Pendengar, besok tanggal 1 Oktober, kita semua bangsa Indonesia setiap tahunnya mengingatkan peristiwa G30 SPKI yang kita peringati setiap hari, ya setiap tanggal 30 September. Nah, pendengar, di balik peringatan Kesaktian Pancasila, kita bisa maknai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita jadikan sebagai pandangan hidup, pedoman moral, dan landasan nyata bagi rakyat Indonesia dalam bersikap serta berinteraksi di masyarakat. Salah satunya adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mengandung nilai religius, keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta kewajiban menjalankan ajaran agama dengan penuh rasa tanggung jawab, dan sila ini mengajarkan kita pentingnya toleransi antar umat beragama. Penerapannya, menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, menghormati teman atau tetangga yang sedang merayakan hari besar, dan tidak memaksakan suatu keyakinan atau agama kepada orang lain. Sila kedua menekankan pentingnya sikap saling menghargai, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, memperlakukan setiap orang secara adil tanpa memandang status sosialnya. Penerapannya adalah dengan membantu korban bencana alam, menolong sesama sedang kesusahan, tidak melakukan perundungan atau bullying atau diskriminasi, bersikap sopan dan ramah kepada siapapun di lingkungan sekitar kita. Sila ketiga, memaknai, mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk selalu menjaga kerukunan, keutuhan bangsa dan rasa cinta tanah air di tengah keberagaman suku, ras serta budaya. Penerapannya bergaul dan berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku atau daerah asal. Menggunakan produk-produk buatan dalam negeri. Sila berikutnya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapannya, kita menyelesaikan perbedaan pendapat di keluarga atau kelompok lewat diskusi musyawarah. Tidak memaksakan kehendak atau kemauan sendiri kepada orang lain. Dan sila terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, penerapannya adalah menjaga fasilitas dan hak orang lain di ruang publik. Suka bekerja keras, menghargai hasil kerja, dan juga jeripayah orang lain.

Sumbangsih Bengkulu meniti jalan menuju kemerdekaan Indonesia memang tidak bisa dihilangkan. Karena itu, di Bengkulu terdapat cukup banyak wisata sejarah. Jauh sebelum Bung Karno diasingkan di Bengkulu, dulu seorang Pangeran Ali Bashyah Prawira Diraja atau yang lebih dikenal dengan Sentot Ali Bashyah diasingkan di Bengkulu pada tahun 1833. Dia adalah seorang panglima perang pendukung Pangeran Diponegoro pada Perang Diponegoro. Setelah kekalahan Pangeran Diponegoro, Sentot dan para pengikutnya dimanfaatkan oleh Belanda untuk memerangi kaum Padri di Sumatera Barat. Karena dianggap bersimpati terhadap perjuangan kaum Padri, akhirnya Sentot Ali Bashyah dibuang hingga akhir hayatnya di Bengkulu. Beliau wafat pada 17 April 1885. Makam Sentot Ali Bashyah terletak di kompleks pemakaman umum dan dikelilingi pagar tembok dan berpintu besi. Gapura pintu gerbang berbentuk kerucut, di dalamnya terdapat bangunan beratap dan di atas makam dihiasi dengan pilar seperti pintu gerbang. Dan terdapat ruang terbuka untuk pengunjung yang ingin berziarah. Hingga sekarang, makamnya dapat dikunjungi di Bengkulu, dikenal dengan Makam Sentot Ali Bashyah. Tempat ini menjadi satu di antara banyaknya wisata sejarah di Bengkulu.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Lagi browsing apaan tuh?
1: Kakak lagi browsing tugas dari kampus nih, Pak. Tentang hari lahir Pancasila. Oh ya, Pak. Papa tahu nggak? Lahirnya Pancasila itu adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945.
0: Oh, begitu ya?
1: Iya, Pak. Tapi, Pak, apa dong yang harus kita lakukan dalam momentum hari lahir Pancasila?
0: Ya, kita harus memelihara dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lewat Pancasila, kita yang terdiri dari beragam suku, budaya, bahasa, dan agama ini dapat bersatu dalam satu atap, Indonesia.
2: Hari lahir Pancasila, saatnya memupuk kerukunan meskipun dalam perbedaan. Karena meskipun berbeda, kita tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika.

0: Biar kita tinggalkan Utali Kumahua dengan koleksinya. Sesaat kau hadir, lagu ini membuat kita saat ini melangkah 47 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, masih berbicara mengenai peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang akan kita peringati seluruh bangsa Indonesia besok 1 Oktober 2026. Nah, pendengar, bagaimana generasi muda saat ini menyikapi dan juga melaksanakan makna peringatan Hari Kesaktian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Di antaranya adalah menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam bersosial media, bersikap kritis terhadap informasi, serta menghindari penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Kemudian memahami dan menghargai sejarah, mengingat jasa pengorbanan pahlawan, mempelajari sejarah bangsa dari sumber yang terpercaya. Kemudian menerapkan semangat gotong royong, toleransi, kepedulian sosial, serta saling menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mempertahankan akar keindonesiaan di tengah perkembangan zaman modern dan pengaruh global. Apanya, dengan seperti itu, generasi muda tentu bisa mewujudkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari dan bijak di ruang digital, bukan sekadar kegiatan seremonial.
1: Mama, ada PR ini.
2: PR apa, nak? Sini, Mama Mulia.
1: Ini, Mak. PR Pancasila. Malas telah IKS.
2: Tidak bisa begitu, no. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamar, ya.
3: Satu, pertuan Two hours later.
1: Mama, telah IKS so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan.
4: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
1: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Wih, anak mama hebat.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Jam Perusahaan.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Sanadiar, inilah info selengkapnya. Kebakaran melanda kawasan Pasar 26 Ilir Palembang pada hari ini, Rabu 30 September 2026. Dua rumah terbakar dan sedikitnya 4 kios pedagang ikut terdampak. Api diduga muncul sekitar pukul 14 saat rumah dalam kondisi kosong. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi dan langsung melakukan pemadaman. Asal mula api masih dalam penyelidikan dan polisi mengumpulkan keterangan para saksi. Tidak ada informasi korban dalam kejadian tersebut, sementara kerugian masih dalam pendataan.

0: Pemprov Sumsel memberlakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 1 sampai 31 Oktober 2026. Wajib pajak cukup membayar 1 tahun tunggakan dan 1 tahun berjalan serta bebas denda. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, kebijakan ini merespon permintaan masyarakat yang ingin kembali memenuhi kewajiban pajak. Pemutihan kali ini memiliki ketentuan berbeda terkait keringanan dan pajak atau pokok pajak yang dibayarkan. Bapenda Sumsel juga memberikan diskon 5% bagi pembayaran PKB serta sebelum jatuh tempo. Kemudian kendaraan disebut juga non-BG yang mutasi masuk mendapatkan diskon 50% serta pembebasan BBNKB2. Sekian Pajam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Senadir mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Jam Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Plus 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Baik, pendengar, sebelum kita mengakhiri Palembang malam ini, kembali seperti biasa kita hadir melalui renungan malam. Pendengar dimanapun Anda berada, dikatakan ketika hati kita lelah, pasrahkan segala beban kita hanya kepada Allah. Karena dalam kepasrahan, kita akan menemukan ketenangan. Sungguh, Allah adalah tempat pelarian yang selalu membuka pintu bagi hamba-Nya yang mencarinya dengan bersungguh-sungguh.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat. Sampai jumpa.

Dengan demikian, selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, di hari Rabu, 30 September 2026. Di mana sesaat lagi kami akan mundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Kamis, 1 Oktober 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

0: dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Alright Bang, pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Gadwianti dapat kembali menyapa Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini. Edisi di hari ini, di hari Kamis 1 Oktober 2026. Tentunya dengan beragam informasi dan juga hiburan yang akan kami hadirkan hanya untuk Anda. Dan mendengar, kami informasikan beragam mata acara untuk Anda di sepanjang pagi ini. Selagi kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, lalu dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi. Lalu pukul 6, kita akan hadirkan juga Warta Berita Pagi dengan informasi-informasi yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Pukul 6.30 ada info cuaca, lalu pukul 7 kita juga akan bergabung bersama dengan program 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Dan nanti mendengar ya, pukul 7:45 kita juga akan kembali bergabung bersama dengan program 3 untuk mengikuti siaran langsung Hari Kesaktian Pancasila. Jadi nanti kita akan dengarkan upacara Hari Kesaktian Pancasila dan juga nanti beragam informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan untuk Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Kita awali kebersamaan kita pagi ini dengan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran surat Al-Hijr ayat 32-51 yang akan dibacakan oleh Qori Rahimahullah Kyai Agus Haji Ahmad Nawawi Dencik Al-Hafiz. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم

وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب

Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan program Mutiara Pagi untuk Anda di kesempatan hari ini di hari Kamis 1 Oktober 2026. Dan hari ini pendengar, kita akan membahas mengenai hikmah di balik musibah. Dan sudah tersambung bersama kita ada penyuluh agama Islam Kota Lubuk Linggau, ada Ustadz Hasbi Mustafa. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya gimana Ustadz?
1: Baik-baik, sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah.
0: Ustadz, seperti biasa ya, kita nanti akan terima partisipasi dari pendengar. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan juga untuk program Mutiara Pagi hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Namun Ustadz, sebelum kita terima partisipasi, silakan untuk disampaikan materi pengantarnya di pagi hari ini. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin dan muslimat pendengar setia Radio RRI yang insya Allah kita semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dan berterima kasih alhamdulillah atas segala nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan Allah nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat umur, sehingga kita insya Allah bisa melaksanakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dan kita mohon kepada Allah agar senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya yang telah mendahului kita. Kita mohon kepada Allah agar ditempatkan Allah di tempat yang paling mulia di sisinya. Kepada kita semua pendengar setia, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Kaum muslimin dan muslimat pendengar setia Radio RRI yang insya Allah kita semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Belakangan ini kita merasakan bahwa begitu banyaknya kabut asap sehingga mata kita rasanya pedih. Kemudian mungkin yang ada penyakit asma, begitu kabut banyak kita melewati di jalan, pandangan 1 atau 2 meter ke depan sehingga membuat asma kita ini kambuh juga. Atau misalnya kita mendapatkan musibah karena kecelakaan, karena kebakaran, dan lain sebagainya. Atau juga mungkin kita kehilangan orang-orang yang tercinta di samping kita. Kehilangan orang yang senantiasa selalu menemani kita selama hidup. Atau kita kehilangan orang yang sangat kita sayangi di dalam rumah tangga kita. Itu adalah ujian bagi kita yang senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, bahasanya Allah akan apa ya, bahasa mengukur seperti itu. Mengukur tingkat kesabaran kita sampai di mana kesabaran yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kadar keimanan setinggi mana keimanan kita begitu musibah datang. Dan ini akan menghapuskan dosa-dosa kecil ketika musibah, bencana terkena di kita bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina idza asabathum musibah, bagi kita kaum muslimin dan muslimat mendapatkan musibah, lantas kita selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Milik Allah. Kita milik Allah. Hutan milik Allah. Bumi milik Allah. Langit milik Allah. Semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Musibah itu suatu peristiwa ataupun kejadian, baik itu bisa jadi menyenangkan, ya, musibah dalam kehidupan kita lihat, kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa juga musibah itu sangat menyedihkan yang menimpa manusia. Dan ini atas izin dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, dari bahasa Arab, asobah, musibah, yang berarti sesuatu yang mengenai atau yang menimpa, dalam hal ini kita sebagai manusia. Dan dalam pandangan Islam bahwa musibah itu memiliki sesuatu dalam kehidupan yang panjang, yang pendek, dan lain sebagainya. Musibah bencana datang bisa jadi peringatan atau teguran bagi orang-orang yang senantiasa mungkin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarang sholat, tidak pernah sedekah, tidak pernah berkumpul dengan orang-orang yang soleh misalnya. Musibah bencana datang ini teguran, peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengintrospek diri atas mungkin kelalaian, perbuatan buruk yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa jadi teguran, bisa jadi peringatan, musibah itu datang. Kemudian bisa jadi azab. Azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keingkaran. Fadzkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun. Musibah bencana datang bisa jadi azab. Kebakaran hutan yang kita rasakan, asap yang kita hirup dalam kehidupan sehari-hari, rasanya bukan udara, asap yang kita hirup, mata pedih. Bisa jadi itu azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukuman dari Allah atas kedurhakaan, atas kekufuran. Kita ingkar kepada Allah. Di ayat tadi bahwasanya, fadzkuruni, ingatlah kepadaku, kata Allah. Kadang-kadang kita misalnya kan tidak sengaja, bahkan sengaja membakar hutan, sengaja membuat banjir. Oh, ini sekedar memperbaiki. Oh, ini sekedar hanya membenari dan lain sebagainya. Atas kesombongan itu kita kufur, tidak ingat kepada Allah. Waskuruli wala takfurun, bersyukur. Bersyukur atas segala nikmat Allah. Hutan hijau, bersyukur. Air yang ada. Kemudian nikmat yang ada, disyukuri, kita syukuri. Jangan sampai azab, hukuman Allah ini terus menerus diturunkan oleh Allah. Masih ada orang yang beriman, masih ada orang yang bertakwa, masih ada orang yang berdoa kepada Allah. Insyaallah Allah akan memberikan bahkan menambah nikmat yang ada. Zuharul fasadu fil barri wal bahri. Kita lihat kebakaran hutan, kerusakan di darat, ya, kebakaran hutan tadi di laut. Bima kasabat aidin nas. itu ulah perbuatan tangan manusia. Liyuzikohum ba'dallazi amilu fa'allahum yarji'un. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kerusakan di hutan, membakar hutan, akibatnya kembali kepada kita. Kembali kepada kita, nyata ini dalam firman Allah itu. Bahwasannya itu perbuatan mereka. Dalam surah Ar-Rum ayat 41 tadi, perbuatan mereka. Dari situ, agar mereka kembali ke jalan yang benar, agar mereka sadar seperti itu. Agar mereka sadar. Orang yang meninggalkan kita tadi, satu rumah, orang kesayangan kita, kembali kepada Allah. Di situ kita akan mengevaluasi diri kita. Oh, umur kita ini terbatas. Seberapa banyak amal yang kita lakukan, sejauh mana langkah kebaikan yang kita langkahkan seperti itu. Maka dari situ kita akan sadar dan menyadari bahwa kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka dari itu kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia radio RRI yang insya Allah kita semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah melarang kita untuk merusak lingkungan kita. Sudah bagus, hutan terbentang hijau, laut terbentang biru kita lihat. Jangan kita rusak, jangan kita rusak. Akhir dari kerusakan itu, maka kita menanggung merasakan akibatnya. Merasakan akibatnya. Kita hendaknya sangat bersyukur dan selalu bersyukur atas segala nikmat. Berterima kasih atas segala pemberian Allah kepada kita. Jangan kita rusak, kita jaga, kita lestarikan. Umur yang ada pada kita, kembali kepada kita, kita manfaatkan. Sekarang umur kita 50, misalnya 40 tahun. Kalau kita ukur takar dengan umur Rasulullah, umur kita 50 tahun, berarti 13 tahun lagi kesempatan kita untuk menghirup udara di muka bumi ini. Kesempatan kita untuk menambah, mencari ilmu pengetahuan, menambah ibadah, menambah pahala, agar kita senantiasa bermanfaat di lingkungan kita, bermanfaat bagi orang lain, dan lain sebagainya. Maka dari itu, hendaknya kita selalu bersabar, bertawakal, berhusnuzon dalam kehidupan kita sehari-hari, menerima takaran ketetapan Allah dengan lapang hati, kemudian menyerahkan segala urusan kepada Allah, berprasangka baik pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, coba
0: Ustaz, kita ajak pendengar untuk bergabung. Terima kasih banyak atas pencerahannya di pagi hari ini. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Langsung saja kita terima penelpon pertama. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum, Mbak Ega.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Azhari di Sekayu ya, Pak ya?
2: Ya.
0: Silakan Pak Azhari.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak, saya mau tanya kan, bagaimana kah, Pak Ustaz, cara kita untuk menjalankan sabar dan tawakal?
0: Bagaimana untuk menjalankan sabar dan tawakal?
2: Ya itu aja.
0: Baik, terima kasih Pak Azhari atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan sehari-hari kita hendaknya tetap bersabar. Ada orang yang mengatakan, oh sabar itu ada batasnya. Sabar itu tidak ada batasnya. Sampai kapanpun dan dimanapun hendaknya kita bersabar. Kalau kita bersabar, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar dalam arti, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menerima ketetapan dan ketentuan Allah dengan hati yang lapang, tanpa berkeluh kesah, tanpa resah dan gelisah seperti itu. Sabar menerima ketentuan-ketentuan yang diberikan Allah. Kita misalnya mendapat musibah, baik itu kematian ataupun apalah dalam bentuk musibah, hendaknya kita bersabar. Misalnya tadi kematian orang yang kita cintai, orang yang selalu bersama, lantas dipanggil oleh Allah kembali kepada Allah, kita bersabar dan menyadari bahwa itu milik Allah. Kita ini milik Allah dan kembali kepada Allah, harus bersabar. Di balik sabar itu misalnya ada kematian, jangan kita merintih, jangan kita orang itu kadang-kadang ngamuk-ngamuk seperti itu, tidak terima orang-orang yang di rumah itu misalnya dipanggil oleh Allah, tidak terima dan lain sebagainya, jangan. Kemudian dari situ kita bertawakal, menyerahkan segala urusan apapun bentuknya itu kepada Allah, untuk berusaha bangkit seperti itu, untuk berusaha berbuat sesuatu yang lebih lagi. Tetap bersabar, tetap bertawakal, ini suatu sifat yang senantiasa dalam kehidupan kita sehari-hari harus kita terapkan, harus kita jalankan. Takaran, ukuran dari Allah, kita harus menerima. Jangan kita berburuk sangka kepada Allah. Oh, Allah tidak adil. Kenapa musibah datang kepada saya? Si A itu banyak dosa, si A itu tidak bersedekah dan lain sebagainya. Kenapa musibah tidak ditimpakan saja ke mereka? Jangan. Ini sebagai ujian, coba. Semakin tinggi iman kita, semakin ada ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Azhari.
0: Iya. Baik, Ustaz, kita terima penelpon selanjutnya, masih di 369977. Assalamualaikum Mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara pagi.
0: Dengan Ibu Utri ya, di Merauke.
3: Iya, betul. Terima kasih, Mbak. Sudah kenal suara saya.
0: Iya, Bu Utri. Silakan, Bu Utri. Ada Ustadz Hasbi ya, Bu Utri ya.
3: Iya, oke. Okay. Saya menyapa dulu ya untuk Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Hasbi ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya.
1: Ya, sehat Ibu Utrinya jauh ya.
3: Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sehat bersama keluarga. Dan juga Pak Ustaz sehat ya bersama keluarga di rumah.
1: Amin, amin, insyaallah, alhamdulillah.
3: Oke, Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz menjelaskan masalah takdir ya. Ada pertanyaan dari saya Pak Ustaz. Musibah ya. Takdir Allah sallallahu alaihi wasallam, hambanya terasa tidak menyenangkan seperti sakit, kehilangan, juga kehilangan kedua orang tua dan saudara-saudara. Ujian atas izin kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan juga sudah sedekah dan menjalankan ibadah setiap hari, bagaimana kita setiap hari menjalankannya. Itu saja Pak Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, apakah bisa dipahami untuk pertanyaannya tadi, Ustadz?
1: Ya.
0: Baik, ya. Silakan Ustadz.
1: Baik, Ibu Tri di Maroko ya. Sabar, takdir, kemudian ujian, ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari harus kita jalankan, harus kita menerima, harus berbaik sangka kepada Allah, berhusnuzon kepada Allah, bahwa ujian takdir yang diberikan Allah itu sudah ketentuan kadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, harus kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kita menyangkal, jangan kita tidak menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan setelah perbaikan. Kita misalnya dalam kehidupan sehari-hari, tadinya kita tidak sabar, tidak menerima. Akhir dari itu kita sabar. Akhir dari perbuatan itu kita memperbaiki diri. Maka inilah kata Rasulullah, kita itu harus lebih baik dari hari kemarin. Besok, hari esok, kita harus lebih baik dari hari ini. Ketentuan takdir, sabar, akan membuahkan hasil dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan diberikan Allah pahala rezeki yang berlipat ganda. Dan kita akan menemui sesuatu yang senantiasa tidak membuat kita emosi apabila kita selalu sabar. Karena Allah, disampaikan di awal tadi, bahwasanya Allah itu selalu bersama, beserta orang-orang yang sabar. Ketika kita menghadapi orang yang emosi kepada kita, marah-marah kepada kita, oleh karena sesuatu dan lain hal, jangan kita marahi, nambah jadi. Orang emosi sama kita, kita emosi lagi kepada mereka, kepada siapa saja misalnya, jangan. Akan terjadi sesuatu kekerasan, hadapi dengan kesabaran, dengan kepala. Kepala dingin, situ bahasa kita, kemuliaan dengan lapang dada, hati yang menerima. Insya Allah ini akan clear. Insya Allah masalah akan ada solusinya. Sabar, sabar menghadapi sesuatu takdir yang ditakdirkan Allah kepada kita. Jangan kita membantah. Orang emosi jangan kita balas emosi juga. Orang yang mencaci maki jangan kita balas dengan cacian pula. Sabar. Dan itu bisa jadi takdir ketentuan Allah. Nanti hari apa engkau akan menemui si A yang emosi-emosi datang ke rumahmu. Misalnya sudah ketentuan, takdir dari Allah. Maka dari itu hendaknya kita tetap selalu bersabar. Jangan dibuang kesabaran pada saat itu. Tetap sabar. Dan itu sudah ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Ibu Tria.
0: Baik, Ustaz, kita terima penelpon selanjutnya di 369977. Dan juga untuk pendengar, kami informasikan juga bahwa Mutiara Pagi di kesempatan hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kita lanjut lagi di penelpon selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa dan di mana, Pak?
4: Dari Pak Ujang Jejawi.
0: Di Jejawi ada siapa, Pak?
4: Ya, Pak Ujang Jejawi.
0: Pak Ujang di Jejawi. Silakan, Pak Ujang.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Ini aku bertanya, ada yang mengatakan waktu sembahyang subuh itu ada dua surah yang tidak boleh dibaca waktu sembahyang subuh itu. Memang apa adanya apa? Tolong pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
0: Baik, silakan Ustaz.
1: Iya. Salat lima waktu. Maghrib, Isya, Subuh, Zuhur, Asar, atau sholat-sholat sunat, baik rawatib atau sholat sunat yang lain, kita itu disunnahkan membaca surah, surah pendek atau potongan ayat. Dalam sholat, satu huruf kita membaca ayat surah Al-Quran, maka nilai pahalanya itu di hadapan Allah 51 huruf. Dan Allah tidak menghitung, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ada 4 alif misalnya di Bismillah itu hitungannya 50, tidak. Per huruf Allah akan menghitung pahala kita. Kalau kita biasa-biasa saja 25 satu huruf, kalau tidak pakai wudu satu huruf pahalanya 10 di hadapan Allah. Tidak ada larangan kita membaca surah apa dalam sholat. Tidak ada larangan. Semakin kita banyak baca ayat dalam Al-Quran, misalnya rakaat pertama di dalam sholat subuh surah Al-Baqarah misalnya, atau misalnya rakaat pertama surah Al-A'la misalnya, rakaat kedua kita surah Al-Falaq. Tidak ada larangan kita membaca surah ataupun ayat atau juga potongan ayat di dalam sholat. Tidak ada larangan. Semakin kita membanyak baca ayat di dalam sholat, di dalam rokaan sholat, semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Wallahu a'lam. Itu Pak Ujang ya.
0: Iya Ustadz Pak Ujang di Cicawi. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung silakan di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Langsung saja kita terima penelpon selanjutnya. Mutiara Pagi, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Mbak Ega.
0: Dengan siapa di mana Pak?
5: Dengan Pak Adi di Sukarame Mbak Ega.
0: Pak Adi di Sukarame, silakan Pak Adi.
5: Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Ini Pak Ustadz ya, yang fenomena sekarang Ustadz, yang kabut asap ini kan, yang banjir bandang apa itu Ustadz. Nah itu kan kesalahan manusia Ustadz yang ini. Nah itu termasuk takdir atau azab yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala Ustadz. Ya, mohon pencerahan Ustadz itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Adi di Sukarame ya. Silakan Ustadz.
1: Kebakaran hutan bisa saja ulah dari manusia. Misalnya kita biasanya ya, kita di hutan itu ada merek dilarang membakar hutan, dilarang mengambil hewan yang ada di hutan itu. Ada sesuatu larangan seperti itu oleh pemerintah atau PT apa misalnya, melarang membakar hutan. Nah kita begitu lewat di hutan itu, di jalan hutan itu, membuang puntung rokok. Akhirnya terbakarlah hutan itu. Ini ulah oleh kita sendiri, ulah oleh manusia. Sehingga berakibat kabut asap, imbasnya kepada orang banyak oleh karena ulah satu orang tadi. Bisa saja munculnya api, bisa saja terjadinya kebakaran, ulah satu orang sengaja dibakar atau iseng saja membuang puntung rokok di hutan. Nah, padahal itu sudah ada larangan. Sudah ada larangan. Manusia saja melarang, apalagi Allah merusak hutan, merusak penghijauan dan lain sebagainya. Imbasnya kepada orang banyak. Nah, bagi kita yang melakukan itu, keimanan, kadar keimanannya itu jauh dari Allah, ketakwaannya itu jauh dari Allah, dan imbasnya kepada orang-orang banyak di perkampungan itu misalnya, dan jauh juga dari Allah, jauh dari masjid, jauh ingin bersedekah, maka itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Azab, hukuman dari Allah. Tapi tadi misalnya dengan tidak sengaja, imannya tinggi, takwanya tinggi, selalu bersedekah, selalu beribadah. Ini sebagai ujian, cobaan, peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita sabar menerima ujian ini? Apakah kita tabah dalam menerima musibah ini dan lain sebagainya? Kebanjiran, ulah oleh manusia, ulah tangan manusia. Zohar fasadu fil bari wal bahri. Kerusakan di darat, di laut ini ulah manusia. Penebangan hutan ilegal misalnya menyebabkan banjir. Begitu hujan, penahan air dari langit, hutan sudah gundul dan lain sebagainya, ulah dari manusia. Dan ini tidak mengindahkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir dan berakhir imbasnya kepada manusia itu sendiri. Musibah bencana datang bisa jadi azab, bisa jadi peringatan atau teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak Adi ya di Sukarame.
0: Baik, saat kita terima penelpon selanjutnya, langsung saja. Assalamualaikum, Mutiara pagi.
6: Waalaikumsalam, Mbak Esi.
0: Hari ini Ega nih, Pak.
6: Apa?
0: Ega, Pak.
6: Oh, Ega, Mbak Ega.
0: Iya, ini Mbak Ega, Pak Abu Bakar ya.
6: Ya.
0: Pak Abu Bakar di Cicawi. Silakan Pak Abu Bakar.
6: Satu tidak ini, Mbak Ega, dan apa tausiah Ustaz kita pada pagi hari ini?
0: Hari ini temanya hikmah di balik musibah, Pak Abu Bakar.
6: Saya tidak terdengar itu. Tausiahnya judulnya itu. Apa jadi sebanyak hikmah?
0: Hikmah di balik musibah, Pak.
6: Oh, hikmah di balik musibah. Ya, makasih.
0: Baik.
6: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Silakan Pak Abu Bakar. Baik, sepertinya terputus ya.
1: Iya.
0: Baik. Atau mungkin tadi bertanya hanya tentang topiknya saja nih Ustazah, Ustaz. Baik, kita ajak pendengar lagi untuk bergabung ya di 369977. Boleh langsung saja. Assalamualaikum, Mutiara pagi.
7: Waalaikumsalam, Sukiman Ahmad, Pasar Kuto.
0: Baik, Pak Sukiman, silakan.
7: Pak Ustaz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
7: Kelihatannya sinyalnya ini, Pak. Begini, Pak Ustaz, musibah-musibah yang datang itu takdir. Tapi ada yang takdir dibuat oleh manusia.
0: Oke, terputus ya.
1: Ya.
0: Baik, tadi sempat sedikit musibah yang datang itu takdir, tapi ada takdir yang dibuat manusia.
1: Ya.
0: Boleh ditanggapi sedikit, Ustaz?
1: Baik. Pak Sukiman dia, Pak Sukiman Ahmad di Pasar Kuto.
0: Iya.
1: Sesuatu yang terjadi atas kehendak dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ditakdirkan, sudah di apa namanya tertulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa nanti si A ini akan membakar hutan, nanti si B ini akan membuat kerusakan dan lain sebagainya. Dan itu tanpa kita menyadari bahwa sesuatu kerusakan itu akan berimbas kepada diri kita sendiri, akan berimbas kepada orang lain dan lain sebagainya. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita menyikapi, kalau sudah takdir dan ditakdirkan Allah kepada kita, kita harus menyikapinya dengan baik, harus berhusnuzon dengan Allah, jangan sampai kita ini suuzon dengan Allah, berburuk sangka dengan Allah. Sudah ada di Al-Quran disebutkan, kita bacakan tadi bahwa kita ini dilarang membuat kerusakan di muka bumi. Di muka bumi ini baik di darat maupun di laut dan lain sebagainya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kematian tadi misalnya, kita rasakan di lingkungan keluarga, rumah tangga kita dan lain sebagainya. Sudah ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi iman kita, semakin kita bergelimang dengan dosa, Allah memberi kesempatan semuanya kepada kita. Apakah kita akan sadarnya kapan seperti itu? Apakah kita akan meningkatkan keimanan kita atas takdir Allah tadi? Ini ada jalan surga, ini ada jalan neraka. Tinggal kita pilih mana yang lebih baik untuk kita, atau kita menjerumuskan diri kita kepada lembah, lembah noda dan dosa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menyingkapinya dengan berbaik sangka kepada Allah, dengan kesabaran, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Sukiman tadi ya.
0: Iya, Pak Sukiman Ahmad di Pasar Kuto. Kita beralih ke WhatsApp, Ustaz, sudah ada yang bergabung bersama kita, ada Pak Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengambil hikmah dari ujian yang Allah berikan kepada kita? Misal Allah uji dengan sakit, mohon penjelasannya Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Ya. Musibah, bencana, atau ujian yang diberikan Allah kepada kita, itu akan menguji sebatas mana kesabaran, ketabahan kita. Dan itu imbas dari perbuatan kita. Dan itu juga akan melunturkan dosa-dosa kecil kita. Kita kecelakaan, atau kita sakit 10 hari, sebulan, setahun misalnya. Itu akan melunturkan dosa-dosa kita atas perbuatan yang pernah kita lakukan. Begitu kita sakit, jangan kita berkeluh kesah, kita sampaikan tadi. Jangan gelisah bahwa ini sudah ketetapan Allah. Allah itu bukannya tidak sayang kepada kita. Kita berburuk sangka kepada Allah. Allah tidak sayang kepada saya. Diberikannya kesakitan dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Allah itu sayang kepada kita. Sakit yang kita rasakan, penyakit yang kita idapkan dalam tubuh kita, ujian dari Allah untuk melunturkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Untuk menghilangkan sesuatu kesalahan yang pernah kita lakukan selama kita hidup. Nah, dari situ kita jadi sadar ya biasanya. Menyadari bahwa yang saya lakukan ini, salah ternyata. Salah ternyata. Maka dari itu kita muncul kesadaran. Akan memperbaiki diri, akan bertaubat. Akan tidak lagi melakukan hal-hal yang pernah dilakukan imbas dari sakit yang kita rasakan. Dari situ kita sadar, bertaubat sehingga Allah benar-benar mengampuni, memaafkan atas segala dosa, atas segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Itu Pak Jamal ya?
0: Iya, Pak Romli Jamal di Muara Damai, Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan terakhir dari WhatsApp, ada Bu Lilis di kilometer 12. Apa tanda-tanda bahwa seseorang berhasil mengambil hikmah dari sebuah musibah? Bukan sekedar pasrah karena sudah tidak punya pilihan lagi, Ustaz.
1: Baik kaum muslimin dan muslimat. Pendengar setia Radio RRI yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa mengambil hikmah, orang yang mempelajari, membenahi diri di balik suatu musibah, maka keimanannya akan bertambah, ketakwaannya akan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sadar dan menyadari bahwa ini ujian dari Allah. Kita beriman kepada Allah. Iman kita semakin kuat. Beribadah kita semakin banyak. tingkat kadar keimanan kita begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dari situ kita akan semakin menyadari bahwa musibah, bencana, ujian dan lain sebagainya semata-mata cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita orang-orang yang beriman, insyaallah orang-orang yang bertakwa, insyaallah menyadari bahwa ini sudah ketentuan dari Allah, ujian dari Allah, cobaan dari Allah. Sehingga kita dari hari ke hari, keesokan harinya, kita semakin taat beribadah, melakukan taubat kepada Allah. Sekalipun kita tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini, kita tetap selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita yang melakukan, yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Bukan saja di muka bumi, kadang-kadang di rumah tangga kita sudah kita membuat kerusakan. Sehingga kita akan sadar perbuatan yang kita lakukan dengan tingkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
0: Baik. Ustadz, karena lintas waktu juga hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin sebelum kita akhiri Mutiara Pagi di kesempatan hari ini, Ustadz silakan untuk disampaikan pesan-pesan penting ya, sekaligus menjadi materi penutup untuk program Mutiara Pagi. Silakan.
1: Baik kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia Radio RRI yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menyikapi sesuatu musibah, bencana dan lain sebagainya itu semata-mata ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengkaji diri kita masing-masing. Kita bisa mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah kita sendiri yang membuat kerusakan? Apakah kita ini yang selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan? Kita bisa kaji itu dalam kehidupan sehari-hari. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita berniat untuk melakukan kebaikan, pahala yang akan kita dapatkan dari Allah. Kita berniat untuk membuat kerusakan, akhirnya tidak jadi dan kita kembali kepada kebaikan. Insya Allah rahmat Allah akan datang kepada kita. Jangan kita berburuk sangka bahwa musibah, bencana, ujian, yang ditimpakan atau terkena kepada kita, lantas kita berkeluh kesah, resah, gelisah atas cobaan dari Allah ini. Jangan. Kita tetap selalu bersabar menyikapi ini bahwa ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun musibah itu datang kepada kita, sekalipun ujian itu ditimpakan kepada kita, hendaknya kita tetap selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tadi kita rajin ke masjid, misalnya rajin sodako, musibah datang kepada kita, sakit atau apalah misalnya yang diberikan Allah, lantas kita ke masjid lagi, tidak bersodako lagi, bersodako tidak lagi dan lain sebagainya. Jangan putus amal ibadah kita. Dari situ musibah datang, bencana datang, kita tetap selalu mendekatkan diri, rajin, bertambah menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua.

0: Ustadz Hasbi atas waktu dan pencerahannya di pagi hari ini, Ustadz ya. Selamat beraktivitas ya. Kembali. Saya izin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, demikian Mutiara Pagi yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini di hari Kamis 1 Oktober 2026. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dan tetaplah bersama kami karena setelah ini kami akan hadirkan juga Warta Berita Pagi dengan informasi-informasi terkini yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Kalau itu belum ada pembatasan, silakan berusaha. Yang penting untuk mengupayakan apa, membiasakan hidup sehat dengan memakai masker dan lain sebagainya.
3: Beberapa kasus, dan untuk kasus-kasus di beberapa secara nasional memang agak tinggi ya, tetapi untuk Sumatera Selatan dia untuk influensanya itu hanya sekitar 2%.

Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Pemerintah Kota Palembang belum memberlakukan pembatasan aktivitas bagi pelaku UMKM meski kondisi udara terdampak kabut asap akibat karhutla. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mencatat 7 kasus influenza tipe A dan mengimbau masyarakat untuk memperkuat pola hidup bersih untuk mencegah penularan. Inilah warta berita selengkapnya edisi Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Ega Dwiyanti.

0: Pendengar, pemerintah Kota Palembang belum memberlakukan pembatasan aktivitas bagi pelaku UMKM meski kondisi udara di wilayah tersebut terdampak kabut asap akibat karhutla.
1: Dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai menjadi perhatian terhadap aktivitas pelaku UMKM di Palembang. Kondisi udara yang memburuk berpotensi mempengaruhi jumlah pelanggan, pendapatan hingga kemampuan untuk mempertahankan kegiatan usaha. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, hingga saat ini belum ada pembatasan aktivitas bagi pelaku usaha di Palembang. Pelaku UMKM tetap diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha dengan tetap memperhatikan kesehatan dan keselamatan pekerja maupun pelanggan.
2: Nah, saya minta pelaku usaha juga, kita minta bantu, tolong juga proaktif membantu kita dalam rangka penanggulangan khususnya potensi kebakaran lahan yang ada di Palembang. Terus itu harapan yang pertama. Yang kedua, harapan saya juga para pelaku usaha, baik karyawan dan juga di tempat usaha-usaha lainnya juga tolong surat edaran kita juga ditindaklanjuti. Seperti pemakaian masker, juga membiasakan hidup sehat, saya minta juga para pelaku usaha untuk aktif sama saya.
3: Artinya belum ada pembatasan ya Pak sampai saat ini untuk pelaku usaha seperti PKL-PKL itu kan di luar Pak.
2: Kalau itu belum ada pembatasan, silakan berusaha. Yang penting untuk mengupayakan membiasakan hidup sehat dengan memakai masker dan lain sebagainya.
1: Dengan belum adanya pembatasan aktivitas usaha, pelaku UMKM di Palembang diharapkan tetap menjalankan kegiatan ekonomi secara aman dan sehat. Pemerintah juga mengingatkan pelaku usaha untuk ikut menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla, terutama selama kondisi udara masih terdampak kabut asap. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, kabut asap karhutla juga berdampak pada tingkat hunian sejumlah hotel di Palembang, meski penurunannya belum terlalu signifikan.
4: Kabut asap tidak hanya berdampak terhadap kesehatan, tetapi juga mulai mempengaruhi berbagai sektor, termasuk perekonomian dan pariwisata. Salah satu sektor yang merasakan dampaknya adalah perhotelan di Kota Palembang, termasuk Ibis Palembang Sanggar. Kondisi kabut asap turut mempengaruhi terhadap tingkat kunjungan dan hunian hotel, meski penurunannya hingga saat ini belum terlalu signifikan. Marketing Communication Eksekutif Ibis Palembang Sanggar, Gianisa Anjani mengatakan, kondisi kabut asap mulai dirasakan oleh pihak hotel dan berdampak terhadap kunjungan tamu. Menurutnya sejumlah aktivitas dan event di hotel masih berlangsung cukup ramai. Bahkan asap sempat masuk ke beberapa area hotel, terutama ruang meeting yang memiliki aktivitas keluar masuk tamu. Menurut Anjani, pihak hotel juga menerima beberapa keluhan dari tamu terkait kondisi tersebut.
5: Ini nih nggak terlalu signifikan.
4: Oke, ada pengaruh tapi tidak signifikan, Mbak.
5: Benar, itu cukup berpengaruh. Cuman untuk event itu tetap ramai sih, alhamdulillahnya ya Mas ya. Karena berasa asapnya itu di dalam ruang meeting maupun di kamar. Cuman di kamar tuh nggak terlalu juga karena kita kan AC-nya on. Kita standby sebelum ini, jadi nggak terlalu berasa.
4: Ditambahkan Anjani, sebagai langkah antisipasi, Ibis Palembang Sanggar menggunakan alat penyaring udara sebelum ruang meeting digunakan serta menempatkan perangkat penyaring udara di sejumlah area, termasuk di lobi. Selain itu, pihak hotel menawarkan berbagai paket promo untuk menjaga minat dan menarik kunjungan tamu di tengah kondisi kabut asap yang melanda Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar 16 Ilir Palembang, Samsul mengatakan, kabut asap membuat masyarakat mengurangi waktu berbelanja di Pasar 16 Ilir. Kondisi tersebut turut berdampak pada omset pedagang yang mengalami penurunan cukup signifikan. Menurut Samsul, penurunan aktivitas belanja terjadi selain karena berkurangnya kunjungan masyarakat, juga karena warga tidak lagi berlama-lama berada di kawasan pasar akibat kondisi udara yang terganggu. Pedagang berharap kondisi tersebut segera mendapat perhatian karena berdampak langsung terhadap aktivitas perdagangan.
6: Penting parkirannya be Pak, keamanannya. Jangan di awal-awalnya be, kaget. Ujung-ujungnya masih kena palak juga. Sama si kok lagi tambah penerangan biar terang, kelihatan, jelas.
0: Samsul berharap pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah Kota Palembang mencari solusi untuk mengatasi dampak kabut asap terhadap aktivitas masyarakat dan perdagangan. Ia mengatakan pihaknya telah berdialog dengan Wakil Gubernur Sumatera Selatan untuk mendorong langkah lanjutan dalam menangani kondisi tersebut. Dan pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat.
7: Pada prinsipnya, semenjak adanya kabut asap ini, perekonomian kita, terutama UMKM, agak melambat. Karena aktivitas itu semakin dikurangi. Masyarakat sudah lebih banyak di rumah, yang berjualan semakin sedikit. Karena mereka merasa dengan adanya kabut asap ini, mengutamakan kesehatan dulu. Gitu loh, kesehatan dulu. Mereka untuk pergi ke pasar, untuk berbelanja juga sudah mengurangi aktivitas. Anak-anak sekolah, pembelajaran jarak jauh, itu otomatis sudah mengurangi belanja. Anak-anak jajan, itu kan mereka mengurangi jajannya, lebih banyak bawa dari rumah ataupun dari MBG. Jadi dampak kasus asap ini berdampak sekali kepada kami UMKM, gitu kan, karena mengganggu stabilitas ekonomi, mengganggu stabilitas kesehatan, dan mengganggu semua kegiatan yang ada.
8: Akibat karhutlah, UMKM pasti terdampak. Kenapa? Satu, sekolah libur, masyarakat jarang keluar rumah, dan itu pasti mengakibatkan lesunya UMKM di Palembang ini.
9: Dampak kabut asap, karhutlah bagi UMKM. Dampaknya omset wong nak belanja kurang, karena nak keluar rumah apa ya? Uji wong anu tuh pergi pegawai kena asap, balik pegawai kena asap, dak pegawai dapur dak berasap.
0: Dengar, beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mencatat 7 kasus influenza tipe A dan mengimbau masyarakat memperkuat pola hidup bersih untuk mencegah penularan.
10: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mencatat 7 kasus influenza yang terdiri dari 3 kasus influenza AH1N1 PDM09, 2 kasus influenza AH3 dan 2 kasus influenza B Victoria. Kondisi tersebut mendorong masyarakat meningkatkan kewaspadaan karena influenza merupakan infeksi saluran pernafasan akut yang mudah menular. PLT Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Selatan Farida Aryani mengatakan influenza dapat menimbulkan gejala berupa demam tinggi mendadak, batuk, pilek, nyeri otot, sakit kepala, dan tubuh lemas. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta penderita penyakit kronis perlu mendapatkan perhatian lebih terhadap resiko penularan.
11: Beberapa kasus dan untuk kasus-kasus di beberapa secara nasional memang agak tinggi ya, tetapi untuk Sumatera Selatan dia untuk influenzanya itu hanya sekitar 2%.
10: Farida menjelaskan virus influenza dapat menyebar melalui percikan saat penderita batuk atau bersin, kontak dekat, serta permukaan benda yang terkontaminasi. Masyarakat diimbau mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker saat sakit atau berada di tempat ramai, mengkonsumsi makanan bergizi, dan mencukupi waktu istirahat untuk membantu menjaga daya tahan tubuh.
0: Pendengar, Ketua DPW Pekat IB Sumatera Selatan Suparman Romans mengingatkan instansi dan pemerintah daerah agar tidak saling melempar tanggung jawab saat bencana terjadi.
12: Pemerintah menegaskan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan harus mengedepankan upaya pencegahan, penanganan cepat, serta penegakan hukum yang tegas, bukan sekedar mencari pihak yang harus disalahkan atas bencana tersebut. Seluruh elemen, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, perusahaan, hingga masyarakat dihimbau untuk bahu-membahu mencegah meluasnya api. Setiap dugaan pelanggaran tetap akan ditindak objektif berdasarkan bukti dan penyelidikan yang akurat di lapangan. Ketua DPW Pekat IB Sumatera Selatan Suparman Romas dalam arahannya, pihak berwenang mempertanyakan efektivitas koordinasi di mana upaya penanganan ini apakah sudah dilakukan secara komprehensif, artinya melibatkan semua pihak, baik itu antar institusi maupun antar daerah.
13: Masalah upaya penanganan ini apakah sudah dilakukan secara komprehensif, artinya melibatkan semua pihak, baik itu antar institusi maupun antar daerah. Karena jangan sampai nanti sudah saling tuding, ya, kemudian mencari kambing hitam bahwa penyebab dari timbulnya asap ini karena karhut lahan.
12: Suparman juga mengingatkan agar instansi atau daerah tidak saling lempar tanggung jawab ketika bencana terjadi. Untuk itu, masyarakat turut dihimbau agar tidak melakukan pembakaran lahan terutama di daerah cuaca panas serta proaktif melapor titik api kepada petugas. Inti dari penanganan karhutla tersebut adalah memastikan api dapat dicegah, dipadamkan, dan tidak terulang kembali. Lamsi Hersil Tonga melaporkan.
0: Pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali meningkat di Sumatera Selatan seiring bertambahnya titik panas dan juga munculnya asap di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumatera Selatan, Wanda Yantolis, mengatakan kondisi kering telah berlangsung selama beberapa bulan akibat rendahnya curah hujan yang menurunkan kelembapan tanah. Kondisi tersebut semakin terasa di wilayah timur Sumatera Selatan yang menjadi salah satu kawasan dengan konsentrasi karhutla tinggi.
14: Hujan kita masih sangat minim, kelembaban tanah masih sangat rendah, vegetasi belum tumbuh dengan baik. Inilah yang menjadi tantangan kenapa api ataupun karkot masih terus ada, dan meski berbagai upaya di lapangan sudah dilakukan, tapi memang menurut kami kondisi sudah sangat kering sekali sehingga laju perluasan kebakaran itu mungkin jauh lebih cepat dibanding kemampuan petugas di lapangan untuk melokalisir hingga memadamkan api.
0: Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto, mengatakan petugas menghadapi kondisi ketika luas area terbakar lebih cepat bertambah dibanding kemampuan pemadaman. Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu wilayah perhatian karena kebakaran terjadi di kawasan gambut yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dipadamkan. Keterbatasan sumber air dan asap tebal juga menghambat pemadaman termasuk melalui udara. Ferdian mengatakan personel dari sejumlah wilayah diperbantukan untuk menangani kebakaran di lokasi prioritas. Petugas memfokuskan penanganan pada kebakaran yang luas dan menghasilkan asap yang berpotensi bergerak menuju Palembang. Arah angin dari wilayah timur Sumatera Selatan dapat membawa asap ke Palembang sehingga kualitas udara ikut terdampak.
15: Saat ini kami tercurah banyak sumber daya di wilayah-wilayah hutan. Satu, Suaka Marga Satwa Padang Sugian yang saat ini sudah ribuan hektar yang terbakar, ada di Oki dan Banyuasin, Pedamaran, kemudian di Cengal dan sebagainya, itu ada ratusan hektar yang sudah terbakar dan bergambut. Dan saat ini kami pun sudah ngedrop juga pasukan dari Jambi, dari Riau, sudah masuk ke sini semua untuk membantu yang di Sumatera Selatan juga. Semua sumber daya saat ini bau-membau dan memang kita berkejaran dengan waktu juga, karena kami saat ini juga sudah mulai bertumbangan juga.
0: Sementara itu pendengar, operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk meningkatkan peluang hujan di wilayah yang mengalami kekeringan. Menurut BMKG, keberhasilan operasi tersebut bergantung pada ketersediaan bibit awan serta kondisi atmosfer dan arah angin. Pemerintah mengimbau masyarakat mewaspadai paparan asap, mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara memburuk, dan segera melaporkan titik api agar petugas dapat melakukan penanganan lebih cepat. Dan pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
16: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pendengar, masyarakat diimbau tidak memaksakan diri berolahraga di luar ruangan saat kualitas udara memburuk akibat kabut asap, terutama untuk olahraga berintensitas tinggi yang meningkatkan frekuensi pernapasan.
17: Kondisi kualitas udara yang menurun akibat kabut asap membuat masyarakat perlu lebih selektif dalam memilih jenis olahraga. Aktivitas fisik tetap dapat dilakukan, namun perlu menyesuaikan kondisi udara, lokasi, dan juga intensitas latihan. Pelatih Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Sumatera Selatan, Ferry Kusuma, mengatakan masyarakat sebaiknya tidak memaksakan olahraga di luar ruangan ketika kondisi udara sedang tidak baik, terutama olahraga dengan intensitas tinggi yang membuat frekuensi pernapasan meningkat. Menurutnya, olahraga seperti lari, jogging, bersepeda, maupun latihan atletik di ruang terbuka sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi udara lebih dahulu.
18: Kita lakukan ya di tempat ruangan atau gang aktivitasnya agak dikurangi sedikit. Tapi kalau untuk masyarakat, mereka sebaiknya kurangi ketika kabutnya ibaratnya tebal atau sangat mengganggu di pernapasan. Lakukanlah berolahraga di ruangan tertutup atau di rumah agar tidak sakit tenggorokan gitu, Pak, atau pernapasan terganggu.
17: Ia menjelaskan masyarakat tetap dapat menjaga kebugaran dengan memilih aktivitas fisik yang dapat dilakukan di dalam ruangan. Beberapa pilihan diantaranya peregangan, latihan kekuatan dengan intensitas ringan hingga sedang, senam atau aktivitas fisik lainnya yang tidak membutuhkan ruang terbuka. Ia juga menyarankan masyarakat memperhatikan waktu berolahraga. Jika kondisi udara di luar ruangan memburuk, aktivitas olahraga sebaiknya dialihkan ke tempat yang memiliki sirkulasi udara dan juga kualitas udara yang lebih baik. Dari Jakabaring, Hairul Iskandar dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Palembang belum memberlakukan pembatasan aktivitas bagi pelaku UMKM meski kondisi udara terdampak kabut asap akibat karhutla. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mencatat 7 kasus influenza tipe A dan mengimbau masyarakat memperkuat pola hidup bersih untuk mencegah penularan. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X, @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti undur diri, sampai jumpa.
16: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: perkiraan cuaca sepanjang hari ini?
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
5: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar masih di Palembang pagi ini. Saatnya kita akan mendengarkan perakiraan cuaca dari BMKG SMB 2 Palembang. Saat ini kita sudah bersama dengan Mas Zubaidi, langsung saja kita sapa. Selamat pagi Mas Zubaidi.
6: Selamat pagi Mbak Iga.
5: Selamat pagi, apa kabar Mas?
6: Alhamdulillah sehat Mbak.
5: Alhamdulillah sehat ya. Dan pagi ini Mas Zubaidi, kondisi atau cuaca di sekitar bandara seperti apa?
6: Kalau di sekitar bandara sendiri, kondisi cuacanya terpantau terjadi asap dengan jarak pandang berkisar antara 800 hingga 2000 meter dari pukul 4 tadi sampai pukul 6 ini tadi Mbak, begitu.
5: Baik, masih pekat ya Mas ya?
6: Iya Mbak, betul sekali.
5: Baik, apakah ada potensi hujan hari ini di Palembang Mas Zubaidi?
6: Kalau potensi hujan di wilayah Palembang masih belum ada Mbak. Ada potensi hujan di wilayah Sumatera Selatan di bagian barat yang dekat dengan Bukit Barisan begitu Mbak.
5: Oke, baik. Mas Zubaidi silakan untuk informasi cuaca selengkapnya di kesempatan hari ini Mas Zubaidi, silakan.
6: Baik, akan kami sampaikan. Terima kasih Mbak Ega. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Berlaku untuk hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Pada pagi hari secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan cerah berawan. Dengan potensi terjadi asap, berpeluang terjadi di wilayah Oki, Ogan Ilir, Muara Enim, Musirawas, Musirawas Utara, Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Palembang. Selanjutnya pada waktu siang hingga sore hari nanti, secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan cerah berawan. Selanjutnya pada waktu malam hari nanti, secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan cerah berawan, dengan potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan, berpeluang terjadi di wilayah Oku, Oku Selatan, Muara Enim bagian selatan, Lahat, dan Empat Lawang. Sedangkan potensi terjadi asap, berpeluang terjadi di wilayah Oki, Ogan Ilir, Muara Enim bagian tengah dan utara, Pali, Prabu Mulih, Musirawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Palembang. Selanjutnya pada waktu dini hari nanti, secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan cerah berawan. Dengan potensi terjadi asap, berpeluang terjadi di wilayah Oki, Ogan Ilir, Muara Enim bagian tengah dan utara, Pali, Prabu Mulih, Musirawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Palembang. Suhu udara untuk hari ini di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah seperti di wilayah Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Oki dan sekitarnya diperkirakan berkisar antara 25 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 42 hingga 94%. Sementara itu untuk wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi seperti di wilayah Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau dan sekitarnya suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 96%. Untuk arah angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk hari ini terkait peringatan dini cuaca perlu diwaspadai adanya potensi kemudahan terjadinya kebakaran lahan dan hutan di sebagian besar wilayah Sumatera Selatan. Sehingga kami dari BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang menghimbau masyarakat terutama di wilayah Sumatera Selatan. Yang pertama yaitu dalam melakukan kegiatan aktivitas pertanian dan perkebunan, tidak melakukan pembakaran lahan atau hutan karena akan sangat sulit apabila terjadi kebakaran lahan dan hutan. Kemudian himbauan kami yang kedua yaitu untuk masyarakat yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan, agar senantiasa menggunakan masker dan memperbanyak minum air putih mengingat kondisi kualitas udara masuk dalam kategori sedang hingga tidak sehat dan paparan sinar matahari yang cukup panas dan terik. Hal ini untuk mengurangi resiko dehidrasi dan gejala infeksi saluran pernafasan. Kemudian himbauan kami yang terakhir yaitu untuk senantiasa memperbarui informasi cuaca setiap saat dan mengunjungi halaman website kami di www.bmkg.go.id atau dengan menginstal aplikasi info BMKG di smartphone Anda masing-masing, dan bisa juga memfollow akun sosial media kami di @infocuacasumsel. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, langsung dari BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih banyak Mas Zubaidi atas informasi cuaca hari ini ya Mas ya. Selamat bertugas kembali, selamat beraktivitas kembali. Saya izin akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ika.
5: Baik, pendengar, demikian informasi cuaca yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini ya, di hari Kamis 1 Oktober 2026. Semoga bermanfaat untuk Anda yang akan melaksanakan atau melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, karena berbagai informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini.
0: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.

Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat hari ini ya, 1 Oktober 2026, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Hari ini menjadi momentum penting bagi kita untuk mengenang kembali perjalanan sejarah bangsa, sekaligus meneguhkan Pancasila sebagai dasar negara dan juga pemersatu bangsa di tengah keberagaman Indonesia. Dan pendengar, kalau kita berbicara tentang Hari Kesaktian Pancasila, ini berkaitan erat ya dengan peristiwa sejarah pada 30 September hingga 1 Oktober 1965, di mana ditandai dengan penculikan dan juga pembunuhan sejumlah perwira TNI Angkatan Darat yang kemudian juga kita kenal sebagai pahlawan revolusi. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila sendiri ditetapkan melalui Keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967 dan diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Dan tahun ini untuk tema ataupun peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Jadi pendengar, mari kita jadikan peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini sebagai pengingat bahwa Pancasila bukan hanya bagian dari perjalanan sejarah bangsa. Pancasila adalah nilai yang terus kita hidupkan, kita amalkan, dan kita jaga bersama. Di Hari Kesaktian Pancasila ini 1 Oktober 2026, kami juga akan mengajak Anda untuk mendengarkan persembahan spesial Langit Suara RRI Palembang dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan. Tepat pada tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk kembali mengingat perjalanan sejarah bangsa, sekaligus memahami bahwa Pancasila bukan hanya lima sila yang kita hafalkan sejak bangku sekolah. Pancasila merupakan dasar negara dan menjadi bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap tahun, peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga menjadi pengingat tentang pentingnya menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Kita hidup di tengah perubahan zaman yang begitu cepat. Teknologi berkembang, informasi semakin mudah didapat, dan komunikasi bisa dilakukan hanya melalui layar telepon genggam.

0: Namun, di tengah perubahan tersebut, ada satu hal yang tetap perlu dijaga, yaitu nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan bersama sebagai bangsa Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan sosial. Lima nilai tersebut mungkin terdengar sederhana, namun dalam kehidupan sehari-hari, penerapannya membutuhkan kebiasaan dan kesadaran dari setiap orang. Mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga kehidupan bermasyarakat. Pendengar, Hari Kesaktian Pancasila juga tidak hanya berbicara tentang sejarah masa lalu. Peringatan ini dapat menjadi ruang untuk melihat kembali bagaimana nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Misalnya, ketika kita hidup berdampingan dengan orang yang memiliki perbedaan suku, agama, budaya, maupun pandangan. Perbedaan merupakan bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Karena itu, menjaga persatuan bukan berarti menghilangkan perbedaan. Justru bagaimana perbedaan tersebut dapat tetap berjalan bersama dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Di era digital, penerapan nilai Pancasila juga menghadapi bentuk tantangan yang berbeda. Informasi dapat menyebar dalam hitungan detik. Sebuah informasi yang belum tentu benar dapat dengan mudah diteruskan kepada orang lain. Disinilah sikap bertanggung jawab diperlukan. Sebelum membagikan sebuah informasi, sebaiknya perlu memastikan kebenarannya. Sebelum memberikan komentar, penting juga untuk mempertimbangkan apakah komentar tersebut dapat merugikan atau menyakiti orang lain. Karena ruang digital tetap merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat. Apakah yang dilakukan di ruang digital juga dapat memberikan dampak bagi kehidupan nyata? Nilai kemanusiaan, persatuan, dan sikap saling menghargai tetap diperlukan, baik ketika kita berinteraksi secara langsung maupun melalui media sosial.
2: Kerjasama.
3: Pancasila juga dapat ditemukan dalam hal-hal sederhana di sekitar kita. Ketika warga bergotong royong membersihkan lingkungan, ketika masyarakat membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan, ketika perbedaan pendapat diselesaikan melalui musyawarah, ketika seseorang menghormati hak orang lain, dan ketika setiap orang berusaha menjalankan tanggung jawabnya dalam kehidupan bermasyarakat. Hal-hal sederhana tersebut menjadi bagian dari praktik nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
4: Maka, memperingati Hari Kesaktian Pancasila tidak berhenti pada upacara dan seremonial. Lebih dari itu, peringatan ini menjadi pengingat bahwa nilai-nilai Pancasila perlu terus hadir dalam kehidupan masyarakat. Menjaga Pancasila bukan hanya menjadi tugas pemerintah atau lembaga negara. Penerapan nilai-nilai Pancasila juga berlangsung di tengah masyarakat, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di lingkungan sekitar, bahkan di ruang digital yang setiap hari kita gunakan. Setiap orang memiliki ruang untuk menerapkan nilai tersebut melalui sikap dan tindakannya masing-masing.
5: Hari Kesaktian Pancasila menjadi salah satu momentum untuk kembali mengingat bahwa Indonesia dibangun dari keberagaman. Ada banyak suku, ada banyak budaya, ada berbagai bahasa daerah, ada beragam keyakinan dan latar belakang. Namun seluruh perbedaan tersebut berada dalam satu negara, Indonesia. Karena itu, menjaga persatuan menjadi bagian penting dalam kehidupan bersama. Bukan hanya ketika terjadi persoalan besar, tetapi juga melalui sikap sehari-hari. Saling menghormati. Tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Menyelesaikan perbedaan melalui dialog. Menghargai hak orang lain. Dan ikut menjaga lingkungan sosial agar tetap aman dan harmonis.
0: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober menjadi pengingat bahwa sejarah bangsa perlu terus dipahami. Bukan hanya untuk mengenang masa lalu, tetapi juga untuk melihat bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tetap dapat diterapkan menghadapi kehidupan hari ini. Karena zaman boleh berubah, teknologi terus berkembang, cara manusia berkomunikasi juga terus berubah. Namun, kehidupan bersama tetap membutuhkan nilai yang menjaga hubungan antar manusia. Nilai yang menjaga persatuan, dan nilai yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.
3: Mari menjadikan peringatan Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk kembali mengenal, memahami, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena Pancasila tidak hanya untuk dihafalkan, nilai-nilainya hadir dalam bagaimana kita bersikap, menghargai sesama, menjaga persatuan, dan menjalankan tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila.

0: Kakak lagi browsing apaan tuh?
1: Kakak lagi browsing tugas dari kampus nih, Pa. Tentang hari lahir Pancasila. Oh ya, Pa, Papa tahu nggak? Lahirnya Pancasila itu adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945.
0: Oh, begitu ya?
1: Iya, Pa. Tapi, Pa, apa dong yang harus kita lakukan dalam momentum hari lahir Pancasila?
0: Ya, kita harus memelihara dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lewat Pancasila, kita yang terdiri dari beragam suku, budaya, bahasa, dan agama ini dapat bersatu dalam satu atap, Indonesia.
2: Hari lahir Pancasila, saatnya memupuk kerukunan meskipun dalam perbedaan. Karena meskipun berbeda, kita tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini pukul 6:56 waktu Indonesia Barat. Nanti tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama program 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk 7,5 juta pekerja.
2: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07. Kemudian pada pukul 13.30, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
3: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Erlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, Kepala Negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga, yakni terkait dengan insentif PPH 21. Namun dijelaskan Airlangga dalam keberlanjutan insentif PPH 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada